Desa Ribang sedang terdampak kekeringan sehingga kesulitan banyu bersih. Maka disampaikan juga Kalak BPBD Tabalong Haris Fahroji bahwa bantuan banyu bersih yang didistribusikan BPBD hanya gasan memenuhi kebutuhan dasar, gasan minum, wanjua memasak. Maka itulah kapasitas volume yang didistribusikan sesuai lawan kebutuhan supaya warga mendapatkan secara merata sekaligus tepat sasaran wanjua bermanfaat. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Kehidupan serabat cepat, itu kadang yang mengolah kita mencari jalan pintas. Tapi di balik janji manisnya, ada bahaya yang kada kelihatan.
1: Duh, hei, aku nih perlu duit lakas nah. Mudahan kawa cair langsung.
0: Pinjaman online bisa jadi perangkap. Bunga tinggi, hutang semakin menumpuk.
2: Ampe-ampe pang sudah main. Iya, mun menang, kehimungan. Mun kalah, pang.
0: Judi online mempunyai efek ketagihan dan bisa merusak hidupmu. Uang dengan mudah bisa lenyap dalam sekejap. Pilihlah jalan aman. Dapatkan bantuan yang tepat sebelum terlambat. Lindungi masa depanmu, pilihan bijak, tinggalkan risiko dan jaga keuanganmu. Jangan biarkan semua berakhir sia-sia.

Sampai saat ini Anda masih bersama kami di 87,7 FM program 4 Suara Budaya Banjar. Selanjutnya lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan kami pilih dan hadirkan untuk Anda sampai nanti jam 9 waktu Indonesia Tengah ya. Selamat menikmati suasana hari liburnya hari ini. Kami juga berbagi informasi untuk Anda pendengar, di antaranya operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport memasuki hari ke-7. Dan Basarnas memutuskan memperpanjang operasi pencarian sekaligus pertolongan selama 7 hari ke depan. Disampaikan oleh Direktur Operasi Pencarian dan Pertolongan Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio pendengar, bahwa untuk perpanjangan operasi dilakukan setelah mempertimbangkan kebutuhan waktu dan sejumlah tahapan termasuk persiapan operasi terhadap bangkai KM Virgo ya. Jadi operasi akan diperpanjang sampai 7 hari ke depan. Maka terkait dengan kegiatan ini, ada 2 tim yang baru tiba dan langsung melakukan koordinasi terkait langkah yang akan diambil oleh para tim ahli ini ya, membahas teknis operasi yang nantinya dilakukan terhadap kapal yang berada di bawah air. Proses membutuhkan waktu sehingga Basarnas tidak ingin menghentikan pencarian sambil menunggu keputusan tim ahli. Maka dari itu, operasi pencarian dan juga evakuasi tetap dilaksanakan secara

Bendungan Riam Kanan bukan hanya sekedar destinasi wisata alam, namun juga menjadi bagian penting dari sejarah pembangunan di Kalimantan Selatan. Bendungan tersebut mulai dibangun secara resmi tahun 1963 sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik dan pengairan di wilayah Banua. Proyek itu sekaligus juga menjadi salah satu langkah besar dalam mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Banua kala itu. Dalam perkembangannya, Riam

0: makanan lalu menjadi sumber pembangkit listrik tenaga air yang menyuplai energi ke berbagai daerah dan menopang irigasi bagi lahan pertanian. Dan kini, selain fungsi utamanya, kawasan Riam Kanan semakin dikenal sebagai tempat wisata yang menawarkan suasana tenang dan indahnya alam. Dari masa ke masa, Riam Kanan terus mengalirkan manfaat, menjadi saksi perjalanan pembangunan dan harapan bagi masa depan. Bendungan Riam Kanan, airnya mengalir, sejarahnya tidak pernah hilang.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tapi lagu-lagu Banjar di suasana pagi hari ini, pendengar, satu informasi kami hadirkan lagi mengenai operasi pencarian korban KM Virgo Transport pada hari ketujuh diperkuat dengan tambahan personel penyelam untuk membantu pencarian di sekitar bangkai kapal. Sementara disampaikan oleh Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana, tim SAR gabungan hari Sabtu kemarin mengerahkan 6 kapal yang dibagi ke dalam 4 sektor pencarian. Masing-masing sektor itu punya luas pencarian sekitar 1.500 personel. Selain unsur laut, unsur udara juga disiapkan dalam posisi standby untuk mendukung operasi apabila ada temuan korban. Namun fokus utamanya operasi saat ini adalah proses evakuasi, ya. Selain armada laut, kekuatan pencarian bawah air juga diperkuat Basarnas, menyiapkan 2 penyelam dari Basarnas, kemudian ditambah 6 penyelam bantuan dari Persatuan Olahraga Senam Indonesia yang difasilitasi oleh DPRD.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sampai saat ini Anda masih bersama di program 4 dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan yang kami hadirkan. Sementara untuk Dasana Propat yang saat ini barangkali juga tengah dalam perjalanan, ada kegiatan yang harus dilakukan meskipun hari ini sebagian tengah menikmati waktu liburnya ya. Dan ada beberapa undangan yang barangkali harus dihadiri. Kemudian juga ada rencana-rencana Dasana Propat yang memang sudah terjadwal sejak beberapa waktu yang lalu, baru kemudian hari ini bisa dilaksanakan. Semoga selalu sehat untuk Anda, kegiatannya lancar. Pastikan setiap kegiatan Anda, khususnya yang dilakukan di luar ruangan, apalagi kalau daerah tempat tinggal Anda ini kebetulan masih ada kabut asap ya, dampak dari karhutla, untuk senantiasa juga sertakan masker dalam kegiatan Anda. Baik, sementara kita masih akan lanjutkan lagi dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Ada beberapa informasi juga yang kami hadirkan. Tetap bersama kami di program 4, kita jelang jam 9 waktu Indonesia Tengah.

Selamat Mbak Isukan, Habar Pro 4 bersama Eli, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian HK melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di Desa Telaga Mas, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam kegiatan yang itu, Supian HK melakukan sosialisasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kesehatan gasan masyarakat setempat. Perdanang itu menjadi salah satu landasan dalam penyelenggaraan kesehatan di Kalimantan Selatan, termasuk pemenuhan hak masyarakat atas layanan kesehatan. Supian HK memadahkan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat, wanjua menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah. Diharapkan penerapan perdanang itu kawa mendukung pemerataan pelayanan kesehatan gasan masyarakat di Banua. Ditegasakan jua kada boleh ada warga yang mengalami kesulitan memperoleh layanan kesehatan. Di tengah meningkatnya kejadian karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan, Supian HK juga menghimbau masyarakat Danau Panggang kada membuka lahan dengan cara membakar. Menurutnya, asap akibat karhutla kawa berdampak terhadap kesehatan masyarakat, terutama gasan kekanakan wanjua lanjut usia. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih Dasanak-dasanak Pro4 yang telah bersama kami sejak beberapa saat yang lalu ataupun yang baru mendengarkan di 87,7 FM pagi hari ini, bisa juga di 105,9 MHz ya. Kami sampaikan pendengar, siaran program 4 juga bisa Anda nikmati melalui aplikasi streaming RRI Digital untuk edisi hari ini Minggu 20 September 2026. Masih kami lanjutkan untuk menghadirkan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Tengah ya. Untuk melengkapinya ada beberapa informasi yang kami hadirkan, di antaranya pendengar masih terkait tentang kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Barabai. Ini juga menjadi perhatian Satlantas Polres Hulu Sungai Tengah, terutama bagi para pengemudi ojek online atau ojol yang masih tetap harus beraktivitas di jalan ya. Maka pendengar, di tengah kondisi udara yang kurang baik saat ini, Satlantas Polres Hulu Sungai Tengah membagikan beras SPHP. Ini dilakukan untuk puluhan pengemudi ojol, masing-masing menerima bantuan sebanyak 5 kg ya. Bantuan ini dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 bertempat di halaman Mapolres Hulu Sungai Tengah ya, disampaikan oleh AKP Saiful Fahri selaku Kasat Lantas Polres Hulu Sungai Tengah bahwa pengemudi ojol merupakan salah satu kelompok yang punya mobilitas tinggi dan menghabiskan banyak waktu di jalan. Maka selain untuk memberikan bantuan kebutuhan pokok, pihaknya juga mengingatkan para pengemudi agar lebih berhati-hati saat kondisi jarak pandang terganggu akibat kabut asap.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin, gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi.

Ya, baik pendengar, demikian tadi beberapa lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan yang sudah kita dengar dan nikmati di suasana pagi hari ini ya. Masih ada satu informasi yang kami hadirkan mengenai imbas masih tingginya kadar garam indeks Sungai Bilu yang jauh dari batas aman pendengar, maka Pam Bandarmasih Banjarmasin memberlakukan distribusi darurat kepada masyarakat pelanggan. Air yang didistribusikan ini adalah yang bisa digunakan untuk mandi, cuci, dan kakus saja sementara itu ya. Jadi keputusan ini diambil usai sempat terhentinya distribusi air kepada masyarakat selama beberapa hari hingga terjadinya audiensi perihal kondisi krisis air bersih di Kota Banjarmasin. Sementara pendengar, pemberlakuan distribusi air darurat ini mulai hari Selasa ya, 22 September 2026. Berdasarkan hasil audiensi, sekitar 70% peserta menyatakan setuju dengan distribusi air bersih untuk keperluan MCK dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kondisi ini berdampak pada 3 kecamatan, yakni Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, dan juga Banjarmasin Utara. Jadi air yang didistribusikan itu hanya untuk keperluan MCK dan tidak bisa digunakan untuk keperluan konsumsi seperti minum dan juga masak.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: MPG itu kalau di apa dalam bahasa Dayak Dayak sehari-hari itu disebut Mesiwah Pare Gumboh. Kalau di Indonesia kan Mesiwah itu kan pesta syukuran panen, Gumboh itu bersama-sama. Jadi pesta panen yang dilakukan secara kolektif itu satu kampung.

Ragam kesenian dari suku Dayak Deah sudah cukup dikenal baik di wilayah Kalimantan dan sebagian pulau di Indonesia. Pegunungan Meratus yang merupakan salah satu hutan penyangga paru-paru dunia, hidup berbagai suku Dayak yang mempunyai kebudayaan dikenal hingga mancanegara. Di mana setiap gelaran pesta budaya adat Dayak sudah menjadi kalender wisata tahunan yang digelar dengan waktu yang sudah ditentukan. Sehingga masyarakat umum bisa menjadwalkan kunjungan wisatanya jauh-jauh hari untuk melihat secara langsung arung adat Dayak yang menampilkan aneka seni budaya adat setempat. Seperti Dayak Deah yang berada di Desa Liu, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, yang masih merawat tradisi leluhur mereka.

0: luas wilayahnya sekitar 45 km persegi dengan apa keadaan geologi itu di ketinggian berbukit. Kalau untuk penduduk jumlah kepala keluarga sekitar 136 kakak dan jumlah jiwa 487 jiwa. Pertanian kita masih mengandalkan ladang berpindah, lahan tak ada hujan yang dilakukan secara turun-temurun, tidak menggunakan alat-alat bantu seperti traktor dan segala macam.
1: Keinginan untuk menjadikan Desa Lius sebagai desa wisata tidak terlepas dari potensi yang terdapat di desanya itu sendiri. Seperti yang dikatakan Sukri, kepala Desa Lius, di mana tradisi berladang masih dengan cara tradisional, juga memiliki khasanah budaya beragam khususnya budaya Dayak Deah yang merupakan komunitas dominan yang menjadi warga Desa Liu.
0: Kearifan lokal itu banyak sebenarnya, kayak bagaimana orang-orang Dayak Deah ini melaksanakan hukum adatnya di setiap sisi kehidupan, misalnya bagaimana kita bergotong royong, kemudian bagaimana kita melakukan ritual-ritual menyembuhkan orang sakit, kemudian nadar, selamatan, syukuran dan segala macam. Bahkan kepala sebidan itu orang apa melahirkan, bisa kematian, perkawinan, semuanya dilakukan.
1: Masyarakat adat Dayak Deah yang berada di Desa Liu masih menggelar upacara atau aruh adat Mesiwah Paregumboh. Mesiwah Paregumboh adalah ritual atau upacara syukuran bersama sebagai ungkapan terima kasih kepada Sang Pencipta atas hasil panen yang diperoleh warga adat Dayak Deah.
0: Kalau sebelumnya dulu itu dilakukan secara perorangan, jadi per rumah mungkin hari ini di tempat si A, besok di tempat si B dan seterusnya. Tapi itu banyak memakan biaya dan memakan waktu, sehingga kami punya kesimpulan bagaimana kalau yang begitu kita kemas dalam satu bentuk acara, tetapi bisa dilakukan sekaligus jadi semuanya. Dan itu dilakukan di balai adat yang walaupun dalam sekarang masih dalam tahap pembangunan, belum rampung, itu sekitar kurang lebih 30% baru.
1: Sebenarnya ritual Mesiwah Paregumboh sudah dilakukan sejak dulu. Tahun 2019 pertama kalinya dijadwalkan sebuah festival yang sederhana namun tetap meriah yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Dayak Deah dengan tujuan untuk melestarikan budaya lokal serta agar seluruh masyarakat luas mengenal tentang kebudayaan asli dari Desa Liu.
0: Yang tahun pertama kami laksanakan yang tinggi pertama itu 2019, kemudian itu belum masa pandemi. Masuk di MPG 2 itu udah masa pandemi, jadi sehingga tidak terbuka untuk umum. Cuma dilakukan khusus lokal di sini, paling ada beberapa SKPD yang masuk. Kemudian MPG 3 kemarin 2021 juga tertutup karena pandemi. Mudah-mudahan pandemi ini bisa berakhir di 2022, di bulan Juli nanti kita bisa laksanakan untuk dan tetap buka untuk umum.
1: Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam Festival Mesiwah Paregumboh. Seperti ritual nyerah ngemonta adalah penyerahan bahan panen yang masih mentah kepada para leluhur sebelum disajikan. Atraksi mandi api dengan diiringi tarian dan musik tradisional khas masyarakat Desa Liu hingga wisata alam Liu.
0: Karena waktu itu terus terang kami tidak punya apa-apa dan kami orang kecil, orang biasa yang tidak mengerti banyak tentang bagaimana membuat sebuah event, dan modul kami cuma swadaya dengan mengumpulkan seala kadarnya dengan sumbangan sukarela. Itu terkumpul waktu itu dari dua desa ini, Gunung Liu dan Liu ini, 7.100.000 modal pertama waktu itu. Tetapi begitu pas KMPG itu kelompok kerajinan itu bisa menghasilkan menerima penghasilan sebanyak rata-rata 14 juta per bulan. Dua bulan berturut-turut itu yang kita bukukan sampai 14 juta. Jadi cukup berpengaruh dari sisi ekonomi di masyarakat.
1: Berkaca dari pengalaman penyelenggaraan Mesiwah Paregumboh yang dilaksanakan tahun sebelumnya secara sederhana, namun memberikan manfaat yang besar secara ekonomi bagi masyarakat Desa Liu, kini mereka terus berbenah untuk menyambut Mesiwah Paregumboh yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juli 2022.
0: Kalau sekarang kita sudah mulai rembuk, kemarin kan kita sudah langsungkan dua kali rembuk untuk membahas bagaimana persiapan-persiapan MTG keempat ini dalam hal merundingkan banyak hal. Yang pertama tentu panitia dulu, panitia, kemudian kesiapan venue, kemudian mengingat kembali evaluasi MTG yang kemarin, apa sih yang harus kita benahi, apa yang harus kita lengkapi.
1: Pelaksanaan event tahunan Mesiwah Paregumboh juga membawa dampak positif bagi Kabupaten Balangan karena budaya khas yang ada di bumi Sanggam lebih banyak dikenal. Tentu saja usaha masyarakat Desa Liu dalam mempertahankan tradisi leluhur yang dikemas dalam event tahunan tidak bisa lepas dari perhatian pemangku kebijakan.
0: Pesan dan harapan kami tentu kepada pemerintah, khususnya SKPD terkait, dan membantu kami dalam membuat sebuah konsep desa wisata yang benar, yang tujuannya ke depan adalah semua untuk kemajuan MTG itu sendiri, dan jadi mohon bimbingan dan bantuan ke depannya, khususnya SKPD terkait, bahkan pemerintah daerah.
1: Mesiwah Paregumboh bukan hanya sekedar menampilkan rangkaian ritual adat syukuran panen, tapi juga merupakan rangkuman tentang bagaimana kehidupan masyarakat Dayak Deah yang ada di Desa Liu, Kecamatan Halong.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habis rompak pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat pagi, Habar Berempat bersama Ulun Rinda.

dan sana Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Desi Oktavia Sari mengajak masyarakat Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghidupkan kembali kearifan lokal sebagai bagian dari upaya gagasan menjaga lingkungan. Pesan yang ini disampaikan Desi saat melaksanakan sosialisasi peraturan daerah Sosper Jumat 18 September 2026. Dalam kegiatan itu, Desi menyampaikan peraturan daerah Provinsi Kalsel nomor 4 tahun 2017 tentang budaya benua dan kearifan lokal. Menurutnya, aturan tersebut penting dipahami masyarakat karena dinilai kearifan lokal memiliki keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Desi menyampaikan budaya dan kearifan lokal kadang hanya berkaitan dengan kesenian adat serta tradisi yang diwariskan antar generasi. Di dalamnya juga terdapat nilai dan kebiasaan masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan serta memanfaatkan alam secara bijak. Ia menilai kebiasaan masyarakat dalam menjaga sungai, hutan, lahan, dan lingkungan tempat tinggal merupakan bagian dari pengetahuan lokal dan perlu dipertahankan. Nilai itu dinilai sebagai semakin penting di tengah perubahan zaman yang turut mempengaruhi pola kehidupan masyarakat. Menurut Desi, pelestarian kearifan lokal perlu terus dilakukan agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hilang akibat perkembangan zaman. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mempertahankan kebiasaan positif yang sudah menjadi bagian dari kehidupan di lingkungan masing-masing. Demikian kabar Pompa Telurinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

yang sangat berempat yang saat ini sedang menikmati suasana hari libur, hari minggunya. Banyak hal yang mungkin bisa dikerjakan ya. Mungkin ada kaitannya dengan pekerjaan-pekerjaan rumah. Karena kalau di hari-hari biasa, hari sibuk tuh hampir sedikit waktu ya yang kita peruntukkan untuk kegiatan di rumah, karena mungkin sebagian besar waktu kita itu di kantor. Nah, hari ini di hari libur, mungkin ingin berbenah rumah atau kamar, ya, ruang tamu atau ruang makan, ya, dibikin ya penataannya berbeda dari hari biasa biar nggak bosan aja ya. Itu mungkin salah satu hal yang bisa dilakukan. Atau mungkin juga hari ini ada yang akan segera pergi memenuhi undangan perkawinan dari sahabat, teman ataupun keluarga Anda ya. Mungkin bisa dipersiapkan segala sesuatunya, mulai dari pakaian yang akan digunakan, amplop yang akan dibawa atau hadiah yang akan diberikan ya. Dan ya, mudah-mudahan hari ini semuanya lancar, tidak ada kendala apapun, termasuk Anda yang mungkin hari ini hanya ingin di rumah memanjakan diri, khusus hari ini buat relax ya. Mungkin panggil tukang ini, tukang pijat di rumah atau tukang luluran ya, khusus memanjakan diri, karena ya kalau hari ini biasa lagi-lagi kita sibuk dengan rutinitas sehingga tidak sempat untuk merawat diri kita, memanjakan diri kita. Nah, hari ini nih hari yang tepat ya. Oke. Semoga semua apapun yang direncanakan lancar seperti apa yang dan sana inginkan. Nah, hari ini kita di Dandaman Banua, kita akan mengulik ya beberapa makanan-makanan khas, utamanya yang kita pilih pagi hari ini dari daerah Jombang. Nah, siapa di antara pian yang berasal dari Jombang mungkin sudah lama tidak makan makanan khas dari daerah pian lah. Hari ini setelah kita nanti utarakan makanan-makanan khas Jombang, jadi tiba-tiba kepengen, kangen gitu dengan masakan daerah ya. Gak apa-apa, mungkin ini menjadi inspirasi hari ini tiba-tiba langsung pengen bikin gitu. Atau kalau ada yang jual ya cari aja ya. Siapa tahu juga di daerah Banjarmasin ada makanan-makanan khas Jombang. Nah, apa aja yang akan kita sajikan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

dari gesehat.com, stroke atau kelumpuhan pada tubuh adalah adanya gangguan aliran darah yang disebabkan oleh sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di daerah pangkalnya. Si

0: kebiasaan merokok, mengontrol tekanan darah bagi para penderita hipertensi, mengatur pola makan yang sehat, menghindari makanan yang tinggi kolesterol, dan berolahraga secara teratur.
1: Coba bayangkan 50 tahun atau 100 tahun dari sekarang, anak cucu kita menemukan sebuah kotak peninggalan dari masa kita hidup hari ini. Mereka membukanya dengan penuh rasa ingin tahu, berharap bisa menemukan cerita indah, foto kenangan, atau barang berharga yang menceritakan tentang siapa kakek nenek mereka. Namun bayangkan kekecewaan itu di wajah mereka saat kotak itu dibuka, dan isinya hanyalah tumpukan botol plastik, kantong kresek, dan sedotan bekas yang kita buang hari ini. Sesuatu yang kita gunakan dengan manja hanya untuk waktu 5 menit, justru akan menetap di bumi, mengotori tanah, dan menimbun masa depan mereka hingga ratusan tahun ke depan. Pikirkan lagi, apakah tumpukan sampah ini yang ingin kita wariskan sebagai bukti bahwa kita pernah ada di dunia? Jangan biarkan masa depan mereka tenggelam dalam sisa kenyamanan instan kita. Mari lebih bijak dari sekarang. Kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai, mulai membawa botol minum dan kantong belanja sendiri. Karena bumi yang bersih adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan untuk mereka. Pesan ini disampaikan oleh Pro4 RRI Banjarmasin.

0: Channel Sanak Prompat. Kita masih di informasi kuliner, ya, makanan dari daerah Jombang. Nah, kalau Dang Sanak pernah mengunjungi Kabupaten Jombang ya, mungkin pernah mengunjungi tempat wisatanya sekaligus juga mencicipi ragam makanan khas Jombang ini. Pastinya lezat, nikmat ya. Ya, Dang Sanak Prompat, kabupaten yang dijuluki Kota Santri ini berada di bagian tengah Provinsi Jawa Timur yang berjarak 79 km dari Kota Surabaya. Disebut sebagai kota santri karena memang daerah ini punya banyak pondok pesantren Islam ya, seperti Darul Ulum atau Bahrul Ulum, Tambak Beras ya. Jadi untuk Dang Sanak yang mungkin ingin berkunjung ke tempat ini, ke Jombang, bisa menikmati juga kulinerannya apa aja. Nah, Jombang ini punya kuliner dengan cita rasa yang khas dari rempah-rempahnya ya. Misalnya ada ketan merdeka. Ya, apakah setiap 17 Agustus hadir? Ya, yang jelas Dang Sanak Prompat, salah satu kuliner khas daerah Jombang yang sudah cukup lama keberadaannya yaitu ketan merdeka. Ketan merdeka ini sudah ada sejak tahun 60-an ya, telah ditangani oleh 3 generasi. Kombinasi antara ketan hitam dan ketan putih serta tambahan lainnya seperti parutan kelapa, terus ada bubuk kedelainya dan bubuk poyah, menjadikan kuliner ini lezat dan juga legendaris ya Dang Sanak Prompat ya. Warung yang menjual ketan merdeka legendaris ini ada juga di sana ya, di Jalan Gus Dur, Candi Mulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang buka setelah selesai sholat subuh biasanya, dan sering ada antrian panjang ya, saking banyaknya orang yang suka untuk menikmati kuliner khas Jombang ini. Walaupun sudah sangat terkenal dan merupakan ketan terlezat se-Jawa Timur mungkin ya, namun harganya itu masih dibanderol murah, hanya Rp6.000, jadi benar-benar murah dan berkualitas ya. Selain itu ada juga Sego Sadukan ya Dang Sanak Prompat ya. Kuliner khas Jombang dalam bentuk nasi bungkus yang disebut dengan Sego Sadukan. Makanan khas Jombang yang hadir pada setiap sudut daerah di Jombang ini hampir ada ya Dang Sanak Prompat ya. Dan dinamakan Sego Sadukan dengan maksud bahwa sekali menyantap makanan ini maka langsung habis, sebab ukurannya nasi bungkusnya ini lumayan kecil. Kecil dan sedikit ya, jadi saduan aja udah langsung habis gitu, karena porosinya tuh sangat kecil. Ini merupakan nasi bungkus yang biasanya itu menggunakan daun jati atau daun pisang sebagai alat bungkusnya ya Dang Sanak ya. Di dalamnya ada nasinya, ada tahu, tempe, terus mie goreng serta lauk pauk lainnya. Nah, jadi kalau kita datang berkunjung ke Jombang, tentu tidak salahnya juga ya untuk mencoba kulineran khas Jombang yang satu ini, yaitu Sego Saduan. Ada nasi kikil juga. Makanan khas Jombang yang enak, menjadi makanan kesukaan juga mantan Presiden Indonesia mendiang Gus Dur ya. Jadi kuliner nasi kikil ini sebenarnya hampir sama dengan kikil pada umumnya, tapi yang membedakan itu adalah penggunaan santan dan tambahan bumbu khasnya. Jadi karena tambahan bumbu inilah yang kemudian memberikan rasa yang lezat, nikmat, ditambah dengan sayur lodeh yang gurih serta tempe ataupun tahu kering. Nah, kuliner lezat ini banyak ditemukan di daerah Mojosongo, Jombang, yang ada tuh sejak tahun 1947. Waduh, sudah lama sekali ya. Jadi salah satu makanan enak khas Jombang yaitu nasi kikil.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

gemar membaca buku. Biasanya orang seperti itu disebut sebagai seorang kutu buku. Orang yang suka membaca biasanya membaca banyak buku, dari buku pendidikan sampai buku yang bersifat hiburan. Namun tahukah Anda,

mengelompokkan buku sesuai jenisnya, menyusun buku sesuai ukurannya, menambahkan hiasan pada rak buku, dan tips yang menarik sekali untuk dicoba, mencari rak buku.

0: suatu hari nanti, anak cucu kita tidak lagi mengenal bahasa Banjar. Tidak tahu bagaimana bunyi musik panting mengalun. Tidak mengenal Madihin dan tidak lagi bangga mengenakan sasirangan. Lalu, apa yang tersisa dari jati diri kita? Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas penjajahan, tetapi kemerdekaan juga tentang bebas mencintai budaya sendiri, bebas menjaga warisan leluhur, dan bebas mengatakan dengan bangga, ini budaya Banua kita. Mari wariskan bahasa, kesenian, tradisi, dan kearifan Banua kepada generasi berikutnya. Karena budaya adalah identitas yang kita bawa menuju masa depan. Merdeka dalam budaya, lestari dalam tradisi, teguh dalam jati diri. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Banua untuk Indonesia. Indonesia merdeka, Indonesia berbudaya.
1: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Roma masih di Palidangan Banua dengan berbagai informasi kuliner khas Jombang ya. Tadi sudah kita ketahui tentang beberapa makanan khas Jombang seperti ketan merdeka, kemudian tadi sego sadukan, apalagi tadi ya nasi kikil juga ya dan tentang perempat ya. Masih ada makanan khas lainnya dari Jombang yaitu jenang kupas. Nah, Sanak Perempat ada jajanan khas Jombang di daerah lain namanya itu dodo. Nah, kalau di daerah Jombang ini namanya kue jenang kupas ya. Kue ini punya rasa manis dan legit seperti layaknya dodo. Proses pembuatan kue ini sendiri cukup sederhana, hanya membutuhkan kelapa, tepung terigu, dan gula pasir yang diaduk di dalam mesin pengaduk khusus pembuatan jenang. Jadi proses pengadukannya ini membutuhkan waktu 8 sampai 9 jam ya. Waduh, lama sekali masaknya. Dan apa namanya? Ketika masak selama 9 jam ini sudah bisa langsung dikonsumsi. Ya, biasanya kue ini dijual per kotak dengan harga hanya Rp28.000 saja ya, cukup terjangkau. Nah, ada rawon robos rosobo. Rawon rosobo. Nah, ini juga merupakan makanan khas Jombang ya. Jadi cirinya itu sedang sedang melompat, potongan-potongan dagingnya besar-besar ya, ditambah dengan nasi dan cambah yang segar, disiram dengan kuah rawon yang nikmat. Makanan khas terkenal ini dibanderol dengan harga Rp25.000. Tidak hanya di daerah Jombang, kita bisa mencicipi kuliner khas Jombang yang satu ini pun di Surabaya ada ya, di Probolinggo, Malang, dan sejumlah daerah Jawa Timur lainnya, yaitu rawon rosobo namanya ya. Ya, dan sana ke perempat ada juga tahu pong gloria. Nah, dan sana ke perempat rasanya gurih ya, renyah, lezat, halal tanpa campuran formalin, cocok buat dikonsumsi saat sedang bersantai. Selain itu, sekotak besar tahu pong yang telah digoreng ini dihargai Rp40.000 ya. Ada onde-onde kacang merah. Nah, dan Sanak Perempat umumnya kalau kita menemui onde-onde dengan isian kacang hijau ya biasanya ya secara umum. Tapi kalau di daerah Jombang ini bisa kita temukan onde-onde dengan isian kacang merah ya. Ini adalah jajanan oleh-oleh khas dari daerah Jombang, Jawa Timur. Rasanya unik dan kandungan kacang merah yang bergizi. Camilan ini bisa dikonsumsi siapa saja dan di mana saja. Biasanya itu dijual dengan harga sekitar Rp5.000 ya satu bijinya. Ada juga ayam panggang urap yang sedang perempat ya. Ini adalah olahan ayam yang sudah sangat terkenal dengan cita rasa ayam panggang urap khas dari Jombang. Bahan dasarnya daging ayam kampung yang diberikan berbagai macam rempah sehingga menghasilkan rasa yang lezat. Dan saat dikonsumsi biasanya akan ditambah dengan urap dan sayur-sayuran lainnya. Harganya juga cocok di kantong ya. Biasanya seporsi ayam panggang urap ini dihargai sekitar Rp10.000 saja. Waduh, sangat terjangkau ya. Jadi kalau kita tuh jalan-jalan ke Jombang pastinya harus mencicipi makanan yang satu ini ya, kelihatannya tuh lezat sekali, ayam panggang urap. Nah, selanjutnya dan Sanak Perempat ada sate kambing contong. Ini salah satu kuliner yang juga lezat yang wajib kita coba ya, sate kambing ringan contong. Ini menjadi salah satu kuliner legendaris dan cukup terkenal juga di daerah Jombang. Teksturnya empuk dari daging kambing serta bumbu dan irisan bawang merahnya, ini yang bikin kuliner ini menjadi favorit banyak orang. Nah, selain enak, sate yang satu ini juga lumayan murah ya. Dapat kita coba sate kambing dengan harga hanya sekitar Rp12.000 saja. Waduh, bisa makan sate kambing hanya Rp12.000 saja ya. Waduh, sate ya ada di Banjarmasin ini mungkin banyak diserbu ya. Nah, selanjutnya ada es degan khas daerah Jombang ya, yang sana ya. Cuaca di Kabupaten Jombang yang terik dibandingkan dengan kota Surabaya ya. Oke. Nah, ini di saat terik
paling cocok memang kalau kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang dingin-dingin ya. Nah, jadi Jombang ini terkenal dengan jajanan esnya bernama es degan. Berbahan dasar dari kelapa, minuman ini sangat cocok dikonsumsi untuk bisa mengembalikan cairan tubuh yang hilang. Jadi rasanya manis, ditambah dengan aneka buah, ya ditambah alpukat, durian, leci, akan lebih menambah kelezatan es degan ini ya. Nah, ini juga kita bisa dapatkan di sepanjang jalan Kabupaten Jombang sehingga mudah buat didapat ya. Nah, itu dan sana beberapa makanan-makanan khas Jombang yang kelihatannya memang enak-enak dan pastinya kita harus mencoba ya atau mencicipi ketika akan berkunjung ke Jombang atau suatu saat nanti punya rencana mau ke sana. Ya, paling tidak ini bisa menjadi satu rekomendasi ya buat pihak dan sana untuk mencicipi makanan-makanan khas dari Jombang.

107,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja ini membuat kita sangat kesal. Ada cara jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun email baru untuk backup data WhatsApp. Dengan

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Habar Pro4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat siang. Habar Pro4 bersama Ulun Rina. Laksanak penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di lahan gambut Ring 1 Bandara Internasional Samsudinur belum maksimal meski berbagai upaya pemadaman sudah dilaksanakan. Nah, untuk itu pemerintah bersama dunia usaha akan membuat langkah jangka panjang gagasan mencegah karhutla kembali terjadi, khususnya di kawasan gambut Guntung Damar, Hutan Lindung dan Pangayuan Banjarbaru. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Wamenko Pangan Hanif Faisal Nurofik menyampaikan salah satu fokus utama yang disiapkan adalah pembenahan kelola tata air gambut agar kawasan tetap memiliki cadangan air dan kadang mengering saat musim kemarau. Menurut Hanif, musim hujan kanal memang berfungsi mengalirkan air, namun ketika kemarau keberadaan kanal yang kada dikelola dengan baik justru akan membuat air gambut cepat surut. Di waktu banjir dibuat kanal-kanal yang cukup besar, ada 6 kanal, tetapi pemerintah kota lupa membangun pintu air sehingga saat musim kemarau air mengalir keluar dan terjadi pengeringan gambut. Selain sekar kanal juga akan dibangun tempat titik sumur bor besar untuk menjaga pasokan air yang akan dialirkan ke lahan gambut di sana musim kemarau agar tidak kering. Hanif menyampaikan untuk membangun sekat kanal di Guntung Damar ini telah mengusulkan dana sekitar 9,4 miliar rupiah pada Kementerian PU agar bisa dilaksanakan tahun ini, sedangkan untuk Pangayun direncanakan dilaksanakan di tahun 2027. Sidin optimis jika membangun sekat kanal telah selesai, air agasan lahan gambut bisa diatur agar tetap basah sehingga tidak lagi terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah gambut yang sulit untuk dipadamkan. Demikianlah Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

107,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

0: Adit, Adit, ih gak sopan ih.
1: Emang kenapa sih?
0: Virus, Dit, virus, tutup mulut kalau batuk.
1: Mulut, mulut gua, virus, virus gua. Kenapa kamu yang repot?
0: Iya tahu, tapi virus kamu tuh bukan untuk aku.
1: Emang kamu dokter? Tahu apa kamu tentang virus?
0: Iya memang bukan sih, tapi kalau batuk tuh ada etikanya nih, coba baca.
1: Males, baca aja sendiri.
0: Ih, ya udah, aku aja deh yang baca, tapi dengerin ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, Adit.
1: Ya.
0: Dengerin dulu.
1: Ya, oke, lanjut, lanjut.
0: Nah, juga di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin. Oleh sebab itu, Dit, untuk menghindari hal ini, etika batuk ataupun bersin merupakan hal yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari.
1: Oh, gitu.
0: Nah, paham kan?
1: Enggak.
0: Ih, apaan sih, Adit? Nah, cukup Adit aja yang kayak gitu. Kamu jangan ya. Berbagilah dengan kebaikan, bukan dengan virus.
2: Mawas sendiri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas sendiri diaplikasikan dalam beberapa contoh, seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

inovasi untuk pertumbuhan UMKM. Nah, strategi efektif untuk bisa meningkatkan bisnis ya. Dan ya, dan syarat persaingan bisnis yang semakin ketat, inovasi ini bukan lagi sekedar pilihan, tapi melainkan satu kebutuhan ya bagi para pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM yang ingin tetap bertahan dan terus berkembang. Nah, UMKM yang tidak mau berinovasi ini berisiko tertinggal dari kompetitor lainnya ya, kehilangan pelanggan atau juga bahkan kesulitan untuk mendapatkan dukungan finansial dari mitra bisnis atau juga investor. Nah, inovasi bagi UMKM ini bisa dilakukan dalam berbagai aspek ya, seperti membangun kemitraan strategis, memanfaatkan teknologi digital, sampai dengan menarik investor untuk mempercepat pertumbuhan bisnis dengan strategi yang tepat tentunya. Nah, UMKM itu tidak hanya bisa bertahan tetapi juga berkembang itu lebih cepat dan berkelanjutan ya. Ada beberapa inovasi penting yang bisa diterapkan oleh para pelaku UMKM untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang lebih besar ya. Nah, dan sanak pro 4, inovasi utama yang bisa diterapkan oleh UMKM agar lebih kompetitif, mendapatkan dukungan finansial yang

0: tanpa harus mengeluarkan investasi besar. Bermitra dengan perusahaan lain itu memungkinkan UMKM untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan distribusi produk, dan juga membangun brand lebih cepat lagi gitu ya. Ada berbagai bentuk kemitraan yang bisa diterapkan UKM, seperti misalnya kemitraan B2B, business to business ya. Kolaborasi dengan perusahaan lain untuk bisa saling mendukung dalam pemasaran dan juga distribusi. Reseller atau distributor ini bisa memanfaatkan jaringan pihak ketiga untuk bisa memperluas penjualan produk ke berbagai wilayah. Franchise, ya, model bisnis yang memungkinkan UMKM untuk berkembang dengan cepat melalui sistem waralaba. Salah satu contoh sukses di adalah UMKM di bidang kuliner yang berhasil berkembang melalui kemitraan dengan layanan pesan antar makanan ya. Dengan bekerja sama dengan platform besar, UMKM itu bisa memperluas pasar tanpa perlu membuka banyak cabang fisik ya. Ini salah satunya ya, dan sarang perempatnya membangun kemitraan strategis untuk bisa memperluas jangkauan pasar. Masih ada beberapa hal lainnya yang perlu untuk diperhatikan. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Rumah sakit adalah tempat orang-orang berjuang untuk sembuh. Di sini, setiap detik sangat berarti. Setiap suara bisa membawa ketenangan atau justru mengganggu proses pemulihan. Saat kita berkunjung, ingatlah, pasien membutuhkan istirahat yang cukup. Silakan aktifkan mode senyap pada ponsel Anda. Hindari berbicara terlalu keras, tertawa berlebihan, atau berkerumun di ruang perawatan. Datanglah sesuai jam besuk yang telah ditentukan. Jangan memaksakan diri masuk jika kondisi pasien belum memungkinkan untuk dijenguk. Jaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah menjenguk. Jangan membawa makanan atau barang tanpa izin petugas medis. Dan jika sedang kurang sehat, sebaiknya tunda kunjungan Anda. Karena kepedulian bukan hanya tentang hadir, tetapi juga tentang menjaga. Mari bersama kita ciptakan suasana rumah sakit yang tenang, nyaman, dan mendukung kesembuhan. Berkunjunglah dengan empati, berada dengan etika. Demi kesehatan kita semua. Iklan layanan masyarakat yang dipersembahkan Pro 4 RRI Banjarmasin ini mengajak Anda untuk bijak dan santun saat berkunjung ke rumah sakit.
3: Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan.

aku mitih anak aku nih pina kegaringan, awaknya pina kada gonol-gonol, pina kada sehat. Penyakitnya apa yolah? Aku bawa jagain ke puskesmas.

0: anak pian ini nih sudah kami periksa Bu Ainah. Dari hasil diagnosa anak pian nih, ini nih ciri-ciri kekanakan yang kena keterlambatan pertumbuhan Bu Ai. Awak pina kurus, tinggi kada sesuai lawan umurnya. Rancak pulang lo tekan apa nyakit kalau bulah.
1: Pas bara ciri-ciri nangka itulah, kira-kira apa nangka ulun gawi segan anak ulun nih ya mantri?
0: Jangan khawatir, jangan takutan pian nih Bu Ai. Kegagalan pertumbuhan nih bisa dijaga wan di atas sih. Mulai memberi anak pian nih makanan yang bergizi, bulah. Bari juga anak pian nih nutrisi protein hewan nih jorang tuh. Nah, lemak kalori nang sehat, imunisasi hagan anak terhindar dari penyakit, awan bari anak pian perhatian penuh pada kesehatan inya.
1: Kau aja berarti anak uluni sembuh lah, minta rela lah. Ulunin handak bana masa depan anak uluni lebih baik wan lebih sehat. Ulun kada handak banar kedepannya maiti anak uluni gagaringan tarus. Ulun kada handak inya kayak ini lagi.
0: Pokoknya bulah kami ini siap aja menolongi pian. Kalau butuh informasi nang lebih lanjut seputar stunting, habari akan juga ke sana keluarga wan tetangga pian supaya anak-anak nang lahir di lingkungan pian tuh bisa tercegah dari stunting. Anak adalah investasi masa depan. Bersama kita paham dan cegah stunting sejak dini.
2: Dalam sehari ada ribuan kata yang keluar dari lisan kita. Namun, pernahkah kita merenung sejenak? Apakah kata-kata itu menjadi obat yang menyembuhkan? Atau justru menjadi belati yang melukai hati sesama? Kepintaran yang tinggi atau jabatan yang terhormat seketika akan kehilangan pesonanya saat kita kehilangan adab. Sebab kebaikan seseorang tidak hanya dinilai dari apa yang ia capai, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Adab bertutur kata dan bersikap adalah cermin paling jujur dari kualitas diri kita. Memilih kata yang santun saat menegur dan menjaga sikap saat berbeda pendapat adalah tanda kematangan jiwa. Mari hiasi hari dengan lisan yang menyejukkan dan sikap yang memuliakan. Karena adab yang baik adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh semua hati.

suasana ruang masih di ruang UMKM. Kita masih bicara tentang inovasi untuk pertumbuhan UMKM ya. Tadi sudah bagaimana membangun kemitraan strategis untuk memperluas jangkauan pasar, kemudian juga memanfaatkan digitalisasi dan e-commerce untuk meningkatkan penjualan. Nah, selanjutnya adalah menarik investor untuk mempercepat ekspansi bisnis ya. Pertumbuhan UKM itu seringkali terhambat oleh keterbatasan modal. Oleh karena itu, Dang Sareng Perupat mencari investor ini bisa menjadi suatu langkah strategis ya, guna mempercepat ekspansi bisnis. Ada beberapa sumber pendanaan yang bisa dipertimbangkan oleh UKM, misalnya pendanaan kolektif dari banyak orang melalui platform digital seperti Kitabisa atau Kickstarter ya. Atau juga individu yang berinvestasi pada bisnis dengan potensi besar sebagai bentuk dukungan awal ya, atau angel investor. Dan selanjutnya VC, lembaga yang menyediakan pendanaan bagi UKM dengan modal bisnis yang menjanjikan. Nah, jadi agar berhasil menarik investor, UKM ini perlu menyusun proposal bisnis yang menarik dan meyakinkan, dengan menjelaskan keunggulan produk, strategi pasar, serta proyeksi keuntungan yang realistis ya. Investor itu cenderung tertarik kepada UKM yang punya model bisnis, prospek pertumbuhan yang tinggi. Nah, itu ya. Kemudian dengan cara mengadopsi teknologi untuk efisiensi operasional dan skalabilitas. Jadi Dang Sareng, selain digitalisasi pemasaran, penggunaan teknologi dalam operasional bisnis ini juga menjadi satu inovasi penting ya untuk pertumbuhan UKM. Dengan mengadopsi teknologi UKM, nah ini dapat mengelola keuangan lebih baik dengan software akuntansi seperti Jurnal atau Mekari. Meningkatkan efisiensi produksi dengan sistem otomatisasi dan juga alat digital. Kemudian dengan mempermudah transaksi dan pembayaran dengan sistem kasir digital dalam dompet elektronik. Nah, misalnya banyak UKM di sektor manufaktur yang berhasil meningkatkan efisiensi produk hingga 40% setelah mengadopsi sistem manajemen stok berbasis teknologi. Selain itu, dengan sistem pembayaran digital seperti QRIS dan e-wallet, UKM ini juga bisa meningkatkan pengalaman pelanggan dan juga mempercepat untuk transaksi ya. Ya, selanjutnya Dang Sareng Perupat adalah membangun model bisnis yang berkelanjutan dan adaptif ya. Nah, Dang Sareng inovasi itu tidak hanya soal teknologi dan investasi, tetapi juga bagaimana UKM itu membangun model bisnis yang bisa bertahan dalam jangka yang panjang. Model bisnis yang berkelanjutan ini harus memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan tren pasar dan juga perubahan ekonomi. Ada beberapa strategi yang bisa diterapkan UKM untuk memastikan bisnis tetap berkembang, yaitu dengan diversifikasi produk dan layanan agar tidak bergantung pada satu segmen pasar saja. Mengembangkan bisnis berbasis keberlanjutan, misalnya dengan menggunakan bahan baku ramah lingkungan atau juga menerapkan proses produksi yang lebih efisien energi. Menganalisis tren pasar secara berkala agar dapat menyesuaikan strategi bisnis dengan kebutuhan pelanggan yang terus berubah ya. Nah, itu kemudian peran peran kita juga itu sangat penting ya. Kemana kita membawa arah usaha kita. Nah, Dang Sareng Perupat, bagi UKM yang ingin berkembang, inovasi ini bukan lagi sekedar pilihan, tetapi memang sebuah keharusan ya. Kemitraan strategis, digitalisasi, investasi, pemanfaatan teknologi dan akses ke informasi kredit misalnya, ini pun bisa mendorong pertumbuhan UKM ke level berikutnya ya. Jadi dengan menerapkan strategi-strategi tadi yang sudah kita bicarakan, kita mungkin tidak hanya mampu bertahan dalam persaingan, tetapi juga akan bisa meningkatkan
skala usaha kita, memperluas pasar, dan juga bisa membuka peluang kemitraan serta

107.9 FM, Perompak Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, Suara Budaya Banjar.

Malware sendiri adalah malware yang akan menginfeksi dan menyerang pengguna komputer, kemudian melacak dan mengenkripsi data penggunanya dengan kode rahasia yang hanya diketahui

www.elitery.com, serangan ransomware bisa dicegah dengan melakukan backup data, update sistem operasi, dan aplikasi secara otomatis. Menginstal perangkat lunak antivirus, berhati-hati saat melakukan pengunduhan atau download, tidak langsung klik dan unduh lampiran email sembarangan, dan

0: sama pang kualitasnya nih. Coba itihi, nah material lawan teknologi yang dipakai ini lah, pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanak, ini stoknya terbatas, pemunjer orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar ya nak.
1: Nah pianilah, coba pikir-pikir lagi. Wah ini tuh banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nah lihati nah, kada kalah keren. Baik pian menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba nanti lah. Banyak lo barang-barang bagus. Nang ini nih hasil buatan lokal ja.
0: Ailah, bagus banar barangnya nih lah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga banget di mata ulun Nina.
1: Bagus kalo. Tahulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik, pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Buan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi dorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habis rompak pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, kabar perempat bersama Ulun Rinda. Kasanak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Samsudin Nur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan Minggu 20 September 2026 berdasarkan pantauan citra radar cuaca. Pada pagi hari di wilayah Kalsel, kondisi cuaca umumnya cerah. Begitupun di wilayah sekitar Bandara Samsudin Nur terpantau cerah, namun terdapat kondisi berkurangnya jarak pandang akibat kabut asap. Disampaikan Lisda Kartika, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudin Nur dalam informasi cuaca Pro 1 RRI Banjarmasin. Arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5-25 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 36 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara 35-95%. Untuk cuaca di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalsel diperkirakan cerah berawan. Informasi tinggi gelombang di perairan Banjarmasin diperkirakan berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Sedangkan di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sehingga perlu diwaspadai gesekan perahu nelayan, kapal tongkang, lawan juga kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang bisa mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Gesekan informasi lebih lanjut dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id atau di informasi BMKG dan di Instagram @cuacakalsel. Demikian Abang Pro 4 Ulun Rinda, Salam Budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: di atas riak Sungai Barito dan Martapura. Ada jejak sejarah masyarakat Banjar yang terapung megah. Itulah Rumah Lanting, salah satu rumah adat Banjar yang unik karena dibangun langsung di atas permukaan air. Lahir sejak awal abad ke-19 sebagai solusi tempat tinggal para pedagang kayu dan nelayan. Rumah ini punya arsitektur cerdas, menggunakan pondasi batang kayu besar dan ikatan kawat kokoh. Rumah Lanting selalu stabil mengikuti pasang surutnya air sungai. Bukan sekedar tempat berteduh. Rumah Lanting adalah identitas budaya, penjaga ekosistem dan saksi bisu betapa harmonisnya kehidupan orang Banjar dengan sungai di masa lalu. Kini waktu perlahan mengubah segalanya. Seiring modernisasi, keberadaannya kian berkurang dan tergerus zaman. Mari bersama kenali dan lestarikan warisan berharga ini, karena Rumah Lanting adalah bagian dari jiwa Kalimantan Selatan.
1: Pengendara motor dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak melanggar marka jalan.
2: Mat, kita ditegur tuh.
1: Siapa, Pak?
2: Untuk dikit,
1: siapa,
2: toh, Pak?
1: Baju kuning?
3: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat. Itu.
3: Ning Dhuwur. Ning Dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita, ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
1: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Perempat, suara budaya Nusantara.

Ya Rasulullah, kerabat khususnya kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, tiba waktu sholat zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

masuk masjid. Lalu seorang lelaki masuk dan melakukan sholat. Setelah selesai, ia datang dan memberi salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjawab salamnya lalu bersabda, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Lelaki itu kembali sholat seperti sholat sebelumnya. Setelah sholatnya yang kedua, ia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberi salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Waalaikumsalam." Kemudian beliau bersabda lagi, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Sehingga orang itu mengulangi lagi sholatnya sebanyak 3 kali. Lelaki itu berkata, "Demi zat yang mengutus Anda dengan membawa kebenaran, saya tidak dapat mengerjakan yang lebih baik daripada ini semua. Ajarilah saya." Beliau bersabda, "Bila engkau melakukan sholat, bertakbirlah, bacalah bacaan dari Al-Quran yang engkau hafal. Setelah itu, ruku hingga engkau tenang dalam rukukmu. Bangunlah hingga berdiri tegak. Lalu bersujudlah hingga engkau tenang dalam sujudmu. Bangunlah hingga engkau tenang dalam dudukmu. Kerjakanlah semua itu dalam seluruh sholatmu." Sahih Muslim.

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah, orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Antara keduanya ada hal yang samar-samar atau subhat yang kebanyakan manusia tidak tahu. Maka siapa yang menjaga dirinya dari subhat itu, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang melakukan perkara subhat itu, maka ia jatuh dalam perkara haram, seperti penggembala di sekeliling tanah larangan atau milik orang, lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah, setiap raja ada larangannya. Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharapkannya. Ingatlah bahwa dalam jasad itu ada sekerat daging. Jika ia baik, baiklah jasad seluruhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah jasad seluruhnya. Sepotong daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Madihin bukan sekedar rima yang mengalun jenaka, bukan pula sekedar hiburan pelepas penat di ujung hari. Bagi kita, masyarakat Banjar, setiap ketukan tarbang adalah detak jantung kebudayaan, dan setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, Urang Bahari menyampaikan petua, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gempuran tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun Madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modernisasi, Urang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan. Pelestarikan warisan, karena dalam Madihin ada identitas kita yang tak lekang oleh zaman.

Kabar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dasanak Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan ini diambil karena proses pencarian masih membutuhkan waktu sambil menunggu perkembangan rencana penanganan kapal oleh tim salvage atau tim yang menangani penyelamatan dan pengangkatan kapal Sabtu 19 September 2026. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantyo menyampaikan bahwa perpanjangan operasi telah dibahas bersama sejumlah pemangku kepentingan. Koordinasi dilakukan dengan memastikan setiap langkah pencarian tetap berjalan sesuai kondisi di lapangan. Yudi menjelaskan proses ini diperkirakan membutuhkan waktu dan belum dapat ditentukan secara pasti. Tim ahli masih membahas berbagai langkah yang diperlukan gasan sebelum penanganan badan kapal dilaksanakan. Dan perpanjangan operasi selama 7 hari dilaksanakan agar waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal gasan mencari korban. Tim SAR gabungan tetap melaksanakan pencarian dengan menyesuaikan kondisi di wilayah operasi. Demikian Kabar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: lo tahu lah.
1: Kenapa Bang Amat?
0: Katanya nih lo lah seminggu lagi utak kita nih kebanjiran pulang lo.
1: Kebanjiran pulang? Dari mana pulang dapat berita nih?
0: Dari WhatsApp group lo hai, lawan dari media sosial.
1: Nah, dari media sosial pulang.
0: Iya lo hai.
1: Tahulah siapa yang menyebarakan tuh.
0: Karena tahu pasti Bang siapa nama membagikan beritanya nih lo hai. Tapi beritanya ini sudah tersebar banyak lo hai. Dan banyak nang percaya juga nang sudah membagikan beritanya nih.
1: Nah, pian umpatlah juga men-share tuh.
0: Kadep Bang, makanya nih aku nih betakun non dirimu lo hai.
1: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
2: Saring sebelum sharing.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: telah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sebagian disebabkan ulah kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan menghemat energi untuk kelangsungan lingkungan yang lebih baik. Menjaga alam, maka alam pun akan menjaga kita.
1: Perempat, suara budaya Nusantara. Suara budaya Nusantara.

7,7 dan 105,9 MHz Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Kan Nasara Pro 4 pada kesempatan siang hari ini kita akan coba mengetahui tentang senjata tradisional dari daerah Kalimantan Selatan ya.

Kampus Paragam Nusantara siang hari ini kami juga hadirkan lagu-lagu dari berbagai daerah di tanah air ya. Sambil kita juga menyimak beberapa senjata tradisional khas Kalimantan ya. Nah, dan sana Pulau Kalimantan itu menyimpan berbagai warisan leluhur yang patut untuk terus dilestarikan. Salah satu bukti kekayaan budaya yang paling menonjol itu adalah deretan senjata tradisionalnya ya. Lebih dari sekedar alat untuk bertahan hidup, berburu hewan liar, ataupun sarana bertempur di masa lampau. Nah, senjata-senjata ini merupakan simbol keberanian, penanda status sosial, hingga karya seni yang bernilai tinggi. Bahkan sebagian yakin ada nilai spiritual dalam senjata tersebut. Nah, misalnya mandau. Mandau ini adalah senjata tradisional suku Dayak yang memang telah digunakan sejak abad ke-17 hingga abad ke-18. Mandau itu terdiri dari gagangnya, sarung, dan bilah logamnya ya. Kalau kita kutip dari buku peralatan hiburan dan kesenian tradisional daerah Kalimantan Timur oleh Suwardi dan Hashim Ahmad, mandau ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu mandau adat yang bersifat sakral, pantang sembarangan untuk dikeluarkan dan sering digunakan untuk peperangan di masa lalu, juga memiliki ukiran syarat dengan makna. Nah, kemudian yang kedua adalah mandau ladang yang berfungsi praktis untuk kegiatan sehari-hari. Jadi itu ada dua ya, ada dua jenis yaitu mandau adat dan juga satunya tadi mandau ladang. Nah, selain itu Dasarang Prompat, suku Dayak juga meyakini adanya mandau terbang, yaitu senjata mandau yang dikendalikan melalui ilmu gaib untuk bisa menyerang musuh. Nah, itu tentang mandau ya. Mandau, senjata tradisional daerah Kalimantan ya. Tadi disampaikan bahwa ada mandau adat yang bersifat sakral, jadi pantang ini untuk dikeluarkan dan sering dulunya dipakai untuk peperangan ya, dan ukiran-ukirannya juga syarat dengan makna. Kemudian tadi ada mandau ladang yang memang berfungsi untuk kegiatan sehari-hari. Satu lagi yaitu adanya mandau terbang yang diyakini oleh suku Dayak, yaitu senjata mandau yang dikendalikan melalui ilmu gaib untuk menyerang musuh. Ya, kemudian Dasarang Perempat ada duhung atau dohong ya. Kalau duhung ini adalah senjata yang berbentuk seperti belati lurus bermata dua dengan ujung menyerupai mata tombak dari suku Dayak Ngaju. Nah, jadi senjata ini dipercaya sebagai senjata tertua peninggalan leluhur dari Kayangan, usianya konon lebih tua dari mandau. Dahulu ini digunakan untuk perang ya, berburu dan juga memotong tali pusar. Kini fungsinya telah berubah menjadi benda pusaka dan alat penting dalam ritual adat seperti upacara tiwah yang hanya boleh disimpan oleh

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, Teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Pro 4 RRI Banjarmasin, Suara Budaya Nusantara.

0: senjata tradisional Kalimantan ya. Tadi ada mandau, kemudian ada duhung atau dohong ya. Kemudian lainnya dan salah perempat ada tangkit. Tangkit ini adalah senjata peninggalan suku Dayak Kanayat di Kalimantan Barat yang memang bentuknya sederhana menyerupai parang ya. Dijelaskan dalam penelitian Junaidi Agon di situs UPI bahwa ciri khas utamanya itu adalah tidak memiliki gagang kayu atau tanduk, melainkan hanya dialasi lilitan kain merah. Di balik kain inilah pemiliknya menyimpan benda-benda gaib atau pegangan ilmu batin pelindung. Dahulu itu digunakan untuk berperang atau tradisi memenggal kepala lawan atau ngayal. Namun kini keberadaannya itu sudah sangat-sangat langka ya. Terus senjata lainnya dan sarang perempat ada sungga. Dan dikutip dari situs Indonesia Travel, sungga ini adalah senjata tradisional khas masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Bentuknya unik, menyerupai tongkat pendek yang dilengkapi dengan bilah tajam di salah satu ujungnya. Pada zaman dahulu, itu digunakan sebagai alat pertahanan diri sekaligus juga untuk berburu binatang. Serta, sungga ini dipercaya melambangkan kekuatan dan keberanian pemiliknya. Kini sudah banyak disimpan ya sebagai benda pusaka dan barang koleksi bersejarah. Selanjutnya dalam sarang perempat ada ambang. Nah, ini dilansir dari situs Perpustakaan Digital Budaya Indonesia bahwa ambang ini adalah sebutan untuk mandau yang terbuat dari bahan besi biasa. Dan secara kasat mata ya, bentuknya itu sangat mirip dengan mandau asli sehingga orang awam sering sulit untuk membedakannya yang mana ambang, yang mana mandau ya. Tapi ambang ini tidak memiliki hiasan ukiran bertahtakan emas, perak atau tembaga di bilahnya ya. Serta bilahnya itu tidak sekuat atau selentur mandau asli karena memang bahannya yang lebih standar. Parang ambang ini saat ini lebih sering dijadikan cindera mata ya. Nah, selanjutnya adalah talawang. Talawang ini dan sarang perempat adalah tameng ya. Tameng atau perisai mempertahankan pertahanan ya, dari terbuat dari kayu ulin, pelengkap mandau saat suku Dayak berperang. Nah, bentuknya itu persegi panjang dengan ujung atas dan bawah itu agak meruncing bentuknya ya. Sisi luarnya diukir dengan motif magis seperti burung, burung tingang ya, atau kamang atau roh leluhur yang dipercaya itu dapat membangkitkan keberanian pemakainya. Nah, saat ini talawang ini lebih banyak digunakan sebagai pajangan estetis dan juga properti untuk tari tradisional.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: 11 tipe rumah adat yang sekarang sudah banyak yang punah. Khusus untuk tipe bubungan tinggi, sebenarnya masih banyak kita jumpai karena dijadikan arsitektur gedung-gedung instansi pemerintahan di Kalimantan Selatan. Namun rata-rata berbahan semen. Sementara yang benar-benar asli berbahan kayu ulin sudah sangat langka.
1: Tahun 1811, rumah adat Banjar bubungan tinggi. Ini yang ampunnya Datuko Haji Arif dan Haji Fatimah. Sidin tuh seorang saudagar yang menjual barang-barang permata ke luar negeri.
0: Pemilik sekaligus pengelola rumah adat Banjar di Teluk Selong, Paujia, mengungkapkan nenek buyut atau datuknya dulunya merupakan seorang saudagar. Pada masa kerajaan Banjar, rumah bubungan tinggi diperuntukkan untuk bangsawan, tetapi dapat dibangun juga oleh golongan pedagang yang kaya. Hingga kini, rumah tradisional adat Banjar yang dibangun Haji Arif dan Haja Fatimah pada tahun 1811 masih dapat dilihat secara utuh di Teluk Selong Ulu, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
1: Ini asli semua, masih sedikit aja lantai-lantai harus. Atapnya aja 3 kali, 1993, 2005, terus 2018. Nah, perbaiki anak dari arkeologi Samarinda.
0: Tinggi dengan kemiringan 45 derajat yang terbuat dari kayu sirap mengalami kerusakan sehingga menyebabkan kebocoran pada beberapa ruangan hunian, ruang tamu, dan ruang dapur yang mengakibatkan beberapa bagian lantai juga ikut rusak.
2: Ini bagian di dalam sini. Bagian dalam atas ini bocor. Yang di sini sama itu kalau anginnya arah ke sini kemarin waktu yang ribut bulan berapa itu kemarin habis semua basah.
0: Sahabat budaya, saat ini rumah bubungan tinggi di Teluk Selong merupakan rumah bubungan tinggi yang masih tersisa di Kalimantan Selatan. Dan pada tahun 2003, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan sebagai benda cagar budaya. Setiap bagian rumah adat Banjar memiliki nama dan fungsinya, seperti yang dituturkan Paujia.
1: Serambi jalan, lalu naik ke sini, apa namanya? Penampi kecil ini muka lawang penampi kecil, ini penampi besar, menengah ini penampi besar, terus di dalam tuh peledangan, terus penampi bawah, ada yang di sebelahnya tuh anjung kanan, anjung kiri. Jadi lagi dulu ini namanya kawi halap. Nah jadi kalau dulu tamu lelaki yang di sini asli ini cuma catnya aja yang hijau nih, terang, catnya kuning emas.

0: Atas Banjar masih terlihat kokoh menjadi pembatas antara penampik besar dan palidangan. Penampik besar atau ruang depan yang digunakan untuk menerima tamu laki-laki, sementara palidangan berfungsi untuk menerima tamu perempuan. Di dalam rumah kita akan mendapati sebuah meja marmer berbentuk bundar, serta lampu gantung kuno. Berbagai peralatan dari Kuningan masih terpelihara, hingga tajau atau tempat menampung air berukuran besar. Bangunan yang menempel pada sisi kanan dan kiri disebut anjung, yang digunakan untuk ruang tidur. Di bagian belakang bangunan ada tangga menuju dapur yang berada di bawah. Sementara tangga yang menuju ke atas ada ruangan khusus, seperti yang diceritakan Anissa.
1: Itu namanya kamar pingitan. Kamar pingitan biasanya dulu, untuk zaman dulu, buat anak remaja, anak gadis kan. Kalau tamu kan biasanya tamu laki-laki ada di luar, tamu perempuan di tengah, dan anak gadis di dalam. Kemudian berfungsi bagi anak gadis yang menikah untuk bertemu atau sauna duluran di atas.
0: Jika kita berkunjung ke rumah adat Banjar Teluk Selong ini, kita akan merasa nyaman. Meski cuaca di luar sangat terasa panas, tapi ketika kita berada di dalam rumah, akan menemukan kesejukan alami. Selain melihat eksterior dari rumah Banjar, di dalamnya kita juga akan menemukan banyak hal tentang budaya Banjar. Mulai dari perabotan, senjata tradisional, ukiran, ornamen interior, serta tentu saja bagus untuk diabadikan dalam bentuk foto.
1: Banyak dari ibaratnya turis lokal, turis luar, bisa dari Jerman, kemarin bisa dari Singapura. Sebelum corona kan rombongan bisa dari Filipina, ada kemarin Thailand, rombongan banyak dari sudah dari daerah sama dari Jakarta udah.
0: Sahabat budaya, sebelum wabah corona hampir setiap hari tempat ini ramai dikunjungi, baik dari masyarakat sekitar hingga tamu dari mancanegara. Keunikan dan keaslian bangunan menjadi daya tarik tersendiri.
2: Di dulu banyak ya, kita dulu dari TK sampai mahasiswa di tanah di sini. Dari Semarang bisa jadi rombongan sehat, dari Samarinda, dari Pontianak. Orang Barat banyak ya, jadi pikirnya di Jepang tuh ada juga ya, rumah dari kayu gini. Tapi kenapa jadi sampai kayak di sini sampai 200 bertahan sampai 200 tahun kayak apa caranya? Ya memang diselidiki sampai mulai dalam tanah ke atas bubungan.
0: Usia rumah bubungan tinggi di Teluk Selong Martapura ini telah mencapai 200 tahun lebih. Perjalanan waktu rupanya berpengaruh pada bangunan. Pada beberapa bagian terlihat kayu mulai keropos. Sebagai bangunan cagar budaya, sudah tentu keberadaannya harus dijaga. Oleh karena itu sebaiknya perbaikan segera dilakukan agar kerusakan tidak bertambah parah. Semoga.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tradisional atau senjata tradisional masyarakat Kalimantan ya. Tadi sudah kita dapat infonya tentang alat tradisional Mandau ya. Kemudian duhung atau dohong. Tangkit. Ini dari suku Dayak Kanayat ya. Kemudian sungga dan abang, kemudian talawang yang merupakan tameng perisai pertahanan dari kayu ulin, pelengkap dari senjata Mandau suku Dayak dalam berperang ya. Kemudian dang sarang perempat ada keris bujak beliung. Nah, keris bujak beliung ini adalah senjata tradisional dari Kalimantan Selatan yang bentuknya mirip dengan keris dari Jawa atau Sumatera. Itu memiliki panjang sekitar 30 cm namun dengan jumlah luk atau lekukan yang lebih sedikit. Ciri khas utamanya itu terletak pada ukiran dan motif yang syarat akan nilai sejarah serta filosofi. Dilansir dari Facebook Pusat Persenjataan dan Sejarah Militer bahwa keris ini terbuat dari campuran besi dan logam. Pembuatannya sendiri itu tidak sembarangan karena materialnya diberi mantra atau petuah oleh sang empu. Dahulu keris ini digunakan sebagai senjata pertarungan jarak dekat dan pertahanan diri. Namun saat ini beralih fungsi menjadi benda pusaka pelengkap dalam berbagai upacara adat. Keris yang asli diyakini memiliki kekuatan magis dan juga spiritual. Nah, ada lonjo atau tombak. Lonjo adalah senjata tombak tradisional milik suku Dayak Kalimantan Tengah. Bagian ujungnya itu terbuat dari besi tempa yang tajam, disambungkan dengan gagang panjang dari bambu atau kayu menggunakan anyaman rotan. Kalau dahulu itu dipakai untuk berperang dan dipercaya memiliki energi magis. Konon semakin banyak nyawa yang melayang dari ujung lonjo, semakin besar energi spiritualnya. Kini umumnya dipakai hanya untuk berburu satwa dan dipajang di rumah ya. Selanjutnya ada sipet atau sumpit ya dan sana. Sipet merupakan senjata jarak jauh suku Dayak yang sangat efektif, senyap dan mematikan. Bentuknya seperti tabung silinder panjang dari kayu brongga halus. Pelurunya bernama damek yang ujungnya diolesi racun mematikan dengan getah pohon ipu atau iren. Racun ini ditiupkan dan bisa menumbangkan target atau musuh dalam hitungan detik dari jarak hingga 200 meter. Saat ini fungsinya itu bergeser dari alat perang menjadi bagian dari cabang olahraga tradisional bernama manyipet. Ya, seiring berjalannya waktu dan sanak dan pesatnya modernisasi, fungsi utama dari senjata-senjata tradisional Kalimantan perlahan-lahan telah bergeser. Meskipun tidak lagi digunakan di medan pertempuran, tetapi benda-benda ini masih disimpan sebagai pusaka, sebagai pelengkap ritual adat, hingga mahakarya seni yang bernilai estetis tinggi. Ya, mudah-mudahan setelah sama-sama kita sajikan tadi ya tentang senjata-senjata tradisional masyarakat Kalimantan. Ini akan bisa menambah pengetahuan kita tentang berbagai warisan leluhur kita yang patut untuk terus dilestarikan ya, yaitu tadi dengan deretan senjata tradisional masyarakat Kalimantan ya.

Selamat siang, kabar Pro4 bersama Ulun Rinda. Dan sana pemerintah Kota Banjarmasin bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo dan sejumlah perusahaan menggelar bakti sosial. Kegiatan ini sekaligus dalam momentum hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin, terpusat di lapangan Taman Kamboja Banjarmasin Sabtu 19 September 2026. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian pemerintah bersama dunia usaha kepada masyarakat dengan berbagai rangkaian kegiatan. Meliputi donor darah massal, pemeriksaan kesehatan gratis, servis kendaraan gratis bagi pengemudi ojek online ojol, hingga pembagian sembako ke panti asuhan. Kegiatan ini dibuka Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda yang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh perusahaan dan donatur yang sudah mendukung pelaksanaan bakti sosial tersebut melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Dan acara ini 100% dari CSR, jadi disampaikan atau harapan kegiatan ini bukan kegiatan yang pertama saja, tapi terus berkegiatan yang memang berdampak langsung kepada masyarakat. Ia berharap semangat kepedulian dan kolaborasi antara pemerintah dengan dunia usaha dapat terus dilanjutkan, khususnya melalui kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Disko Pumker Kota Banjarmasin Mahliriadi menjelaskan bahwa kegiatan sosial ini mendapat dukungan dari pemerintah Kota Banjarmasin. Hal ini sejalan lawan arah Wali Kota Banjarmasin yang menginginkan peringatan hari jadi ke-500 lebih banyak diisi kegiatan yang bisa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Diharapkan kegiatan ini memberikan keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat, terutama para donatur yang sudah menyalurkan dana CSR gasan kepentingan sosial. Demikian Abar Pro4 Telur Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Kita harus bertanggung jawab mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan menghemat energi untuk kelangsungan lingkungan yang lebih baik. Menjaga alam, maka alam pun akan menjaga kita.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: sebagai sesuatu yang berkomunikasi dengan perguruan atau sungai, terutama pada nama-nama rumpun dan nama-nama kekeluargaannya.
1: Ya, kalau mandi berasal dari Lewangan, namanya. Lewangan itu daerah dari TW, dari daerah Luang, Lewangan namanya. Itu anak
2: Lewangan.
1: Iya, Lewangan itu apa? Luang itu namanya anak TW. Dari TW sana mengalirnya ke sini.
0: Seperti yang diceritakan Salman, masyarakat yang tinggal di Desa Rungu, Kecamatan Bintang Arah, Kabupaten Tabalong, bahwa Dayak Lawangan atau Luangan ini berdasarkan cerita leluhur mereka, berasal dari nama Sungai Luangan yang berada di Muara Tewe, Kalimantan Tengah. Hal senada juga disampaikan oleh pemerhati sejarah dan budaya Dr. Agus Heriadi yang menceritakan kepada kami asal-usul Dayak Lawangan.
3: Siapa Dayak Lawangan itu dari nama itu kan dari beberapa itu ada yang katakan dari Sungai Kendelo pemam pasir. Nah, tapi kalau misalnya merujuk Lawangan dari Sungai Luangan sebenarnya, karena sekitar Tewe itu ada Sungai Luang, yang penting Sungai Luang mungkin berubah sudah sungainya ada dia lagi, lalu Layawang jadi Lawangan. Nama sungai itu paling dekat karena ada Sungai Luang. Mungkin dari situlah kata Luangan.
4: Kaca merang an rau lompat pakai kami di lau dingalani sinar banget minau pak kalam kapet kami.
0: Haryadi pun mengatakan bahwa Dayak Lawangan ini adalah subetnik Dayak Otdanu dan sebarannya meliputi Kuaro, Muara Samu dan Kumam yang masuk dalam wilayah Kalimantan Timur. Ampah, Muara Tewe, Tamiang Layang masuk dalam wilayah Kalimantan Tengah. Sementara Dayak Lawangan di Kalimantan Selatan berada di Misim, Durui, Rungun, Panaan, Malungai, dan Muara Uyah.
3: Dari subetniknya sebarannya luas sekali sampai ke Benuang. Benuang kan tadi ke Utai Barat. Nah, itu Bentian.

0: persekutuan. Suku Dayak Lawangan sangat menghargai kepercayaan para leluhur mereka, antara lain dengan melaksanakan ritus kematian. Orang Dayak Lawangan memahami kematian sebagai pintu gerbang masuk ke negeri arwah yang sangat luhur, yaitu negeri dan kedamaian asal para leluhur mereka.
1: Ada berian juga itu ada kata kami itu wara. Apa itu mengantar rohnya ke Pak? Juga kalau yang besar itu besar anunya keluarga itu cuma menata pekerjaan. Misal hari ini gawian, besok ini, katanya gawiannya itu.

0: si arwah ke negeri keluhuran. Pelaksanaan upacara wara bisa langsung dilaksanakan setelah seseorang meninggal. Upacara dari pihak keluarga mampu untuk melaksanakannya.
1: Kalau nyawara ini memang berbarengan pada saat pencucian, pada saat olahkan rumah lah, kering itu. Kalau diwara, kalau buntang ini sudah lawas mah. Jadi ada beberapa waktu karena ketiadaan dana, lalu diulahkan lah kayak pas, diulahkan lah kayak wadah biasa itu kan. Lalu ibaratnya tuh haul, lalu buntang. Kalau orang di sini nyambutnya buntang mamale mate, itu area buntang kematian. Ada buntang

0: dikuburkan dahulu dalam peti mati yang berbentuk lesung. Ini pengumuman sementara sebelum upacara besar-besaran dilaksanakan. Pada upacara besar-besaran ini, tulang-tulang terutama tengkorak, semua kerabat yang sudah meninggal pada periode tertentu digali untuk dipindahkan ke pemakaman yang tetap, yakni bangunan yang berukiran indah yang dinamakan keriring.
1: Ada biaya dan sebagainya itu sampai tahun belum berapa tahun kah yang anu itu bisa dibongkar, dibuat lagi ya, dalam kotak di atas itu. Itu buat daripada ulin, tengkorak-tengkorak dengan segala tulang belulang itu dibuat di situ yang almarhum itu.

0: satu ada yang anu coba apa tiang itu satu. Cuma anu jadi anu kotaknya satu, kotaknya di atas terus ada gambar satu gambar kepala kerbau. Kerbau spreading ada juga yang anu dua empat itu sebelah namanya itu kotak biasa aja, kotak kulin biasa aja.
1: Keriring adalah kotak yang menyerupai tabela sebagai tempat penyimpanan tulang belulang. Namun keriring tidak ditanam di dalam tanah, melainkan di atas tanah dan dilengkapi tiang penyangga dan atap yang kemudian disebut dengan rundai.

0: zaman dulu kan dipindah orang ke goa karena apa itu lebih amannya di goa, atapnya batu-batu.
1: Dalam tradisi kematian Dayak Lawangan, penguburan kedua dahulunya keriring diletakkan dalam mulut gua yang terdapat pada gunung di sekitar tempat tinggal mereka. Namun sekarang sudah mulai mereka tinggalkan.
0: Setelah mati itu dibuat berundai. Cepat dulu, tapi sekarang tidak ada. Cepat dulu dibuat berundai itu dibuat seperti apa tuh? Dibuat seperti anu itu selang itu ke bawah itu untuk apa tuh? Segala yang kotor-kotor dari badan dia ini di bawah runda itu ditusukkan kayak apa sih danur-danur yang mengalir ke tanah, dilubangi tanah tuh besar-besar di sana. Orang tua dulu tapi sekarang enggak ada karena itu pencemaran lingkungan. Sekarang tuh enggak lagi.
2: Jadi keriring itulah sesungguhnya penguburan kedua. Istilah bahasa Skenderia Bruel, gitu, jadi penguburan kedua. Nah, sedangkan dalam gua ini sekarang ada lagi mantakas itu ya Karungda itu, nah itu perubahan yang luar biasa.
1: Ritus kematian yang dilakukan oleh keluarga yang meninggal sangatlah menentukan keadaan di alam baka. Apakah ia tinggal di negeri yang penuh dengan kemakmuran, kekayaan, keindahan, serta terbebas dari penderitaan hidup dan bertemu kembali dengan para leluhur, ataukah rohnya akan menjadi arwah gentayangan yang mengganggu kehidupan?
2: Artinya dia berada di alam antara. Jadi dia masih berada di kekuatan dan keluarga, tapi sudah berada di alam lain. Jadi kontak itu ada. Jadi ini belum sempurna lagi. Belum memasuki ke istilahnya itu ke surga lah.

potensi ritual kematian suku Dayak. Tradisi sebagai kekuatan kultural merupakan pembentukan peradaban. Jangan sampai tradisi wara hanya menjadi sekedar cerita

0: lokasi penting dong.
1: Paling saja mereka di tempat, hilang dulu tuh mereka.
0: Ah, sama kayak kita dong. Abis absen, keluyuran dong.
1: Iya beda lah Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
0: Iya juga ya dong ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati dong.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.

0: siang hari ini angin menyaru ya, bisa ketemu berbagai budaya daerah Banjar ya, budaya-budaya daerah kita yang memang banyak sekali ya yang sangat perempuan ya. Dan di perempuan ini juga menghadirkan berbagai budaya dari berbagai daerah, utamanya dari daerah Banjar sendiri ya. Jadi salah satu upaya kita juga untuk bisa melestarikan budaya daerah ya, melalui siaran perempat Banjarmasin. Ya, dan salah perempat sudah 43 menit dari pukul 14. Cuaca kota Banjarmasin siang ini nampaknya sangat panas dan terik ya. Mudah-mudahan tetap bisa dinikmati utamanya untuk Anda yang mungkin gak kemana-mana, jadi ada di rumah menikmati kebersamaan dengan anggota keluarga Anda ya. Mungkin tadi habis besaruan, ujar orang Banjar lah, ke pengantenan atau saruan-saruan yang lain. Nah, ini tentu akan tetap menjaga tali silaturahmi kita ya. Diusahakan ketika ada undangan kita bisa datang ya, kalau punya waktu gitu ya. Tapi kalau diundang ya, biasanya kita harus bisa meluangkan waktu kita untuk memenuhi undangan itu ya. Baik, untuk pihak dan sarang perempat yang mungkin sore ini ingin bepergian juga keluar kota atau kemanapun, mengunjungi keluarga untuk tetap menjalin silaturahmi ya, karena mungkin sudah cukup lama, berbulan-bulan tidak bertemu, ini biasa menghadirkan rasa kangen, rasa rindu ya. Kalau kita punya waktu pun kita bisa luangkan untuk bersilaturahmi ya. Semoga rencana yang sudah dibuat ini nanti bisa terlaksana, berjalan lancar, dan juga selamat sampai ke tempat tujuan ya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: warisan budaya bangsa Indonesia yang hingga sekarang masih memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam aspek kehidupan kultural dan spiritual di beberapa mayoritas daerah Indonesia. Kalimantan Selatan sebagai salah satu daerah yang berada di wilayah kepulauan Indonesia juga memiliki beragam topeng yang dikenal dengan sebutan topeng Banjar.
1: Topeng Banjar ini memang adalah sebuah pertunjukan seni. Jadi pertunjukan seni pada topeng ini ada dua. Yang pertama adalah tari topeng, kemudian yang kedua itu adalah topeng dalang namanya.
0: Tari topeng tradisional di Kalimantan Selatan sudah tumbuh dan berkembang sejak Kerajaan Dipa. Kesenian ini awalnya berkembang di dalam kalangan istana raja.
1: Kalau topeng memang tidak hanya pada hiburan, memang ada juga yang masyarakat komunitas yang menggunakan topeng sebagai sarana pengobatan. Kalau yang saya tulis di sini, topeng sebagai sarana upacara ritual.
0: Tari topeng bukan semata untuk hiburan saja, tapi juga untuk keperluan upacara atau berfungsi untuk keperluan bertetamba atau pengobatan terhadap orang yang sakit seperti kepingitan atau akibat lalai melakukan tradisi dengan cara tertentu seperti tradisi penopengan yang masih lestari dengan tradisinya.
1: Tidak hanya pengobatan, mereka ada ritual tahunan yang mengeluarkan topeng itu untuk dibersihkan, tapi dengan cara selamatan dan mengumpul seluruh juriat.

0: sebagai media pencapaian hugan dan saman dipergunakan dalam segala upacara ritual seperti pengobatan terhadap orang sakit, menyanggar banua, atau selamatan kampung, upacara hajatan, dan sebagainya.
1: Jadi hugan itu semacam utusan dari alam bawah untuk menerobos ke alam atas. Jadi si penari itu yang menerobos. Sehingga ketika pengobatan itu dia akan setelah turun dari menjadi hugan tadi, dia menjadi saman namanya. Yang namanya saman ini dia bisa mengobati, tapi mengobati di luar kesadaran si penari tadi. Kata orang di ini kesurupan. Dia setelah sadar dia tidak tahu dia mengobati orang itu atau enggak. Itu dalam upacara pengobatan.
0: Tari Topeng Banjar merupakan pusaka warisan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Visual topeng masih seperti semula, yang berasal dari kerajaan Majapahit, menata kembali seni topeng yang hampir punah dalam upaya mendapatkan esensial sesuai dengan aslinya, bahwa Topeng Banjar berada di antara harap dan kecemasan.
1: Tinggal bagaimana komitmen dari para seniman maupun dari pihak instansi terkait yang mendukung, baik lembaga-lembaga pemerintah. Tinggal seperti itu. Soal dialog-dialog tentang seni topeng ini tidak hanya di dalam tahun-tahun ini udah 20 tahunan orang membicarakan perkembangan topeng ke depan. Hanya saja kita di Kalimantan Selatan umumnya sangat sulit menyentuh hal itu. Nah, padahal orang di daerah lain makan, kata saya tadi, bahwa topeng itu menjadi komoditas pariwisata.
0: Kelangkaan pembuat topeng menjadi salah satu penanda sulitnya melestarikan kehidupan Topeng Banjar, baik hubungannya dengan seni pertunjukan maupun dengan seni kerajinan. Sebagai sebuah karya seni dengan identitas budaya yang kuat serta dengan keunikan bentuknya, seharusnya Topeng Banjar memiliki peluang yang cukup besar dalam industri budaya.
1: Di tempat kita memang saya melihat agak lambat perkembangan, terutama berkenaan dengan hal-hal yang klasik. Tidak hanya pada topeng, pada tari-tari klasik, pada musik-musik klasik. Sesuatu-sesuatu hal yang masih klasik itu sangat lambat. Kita tidak merubah keklasikannya. Tetapi ada barang lama itu sepertinya ingin dibuang begitu saja.
0: Tari Topeng Banjar diiringi seperangkat alat musik selendro yang mengiringi langkah dan gerak penari dengan muka ditutup topeng. Setiap topeng yang digunakan oleh penari masing-masing memiliki gerakan yang khas sesuai dengan ketokohan topeng-topeng tersebut.
1: Pada tokoh itu kan karakter, sehingga penanaman nilai-nilai yang ada di dalam keklasikan itu tetap tidak jauh dari karakter orang di daerah sini. Walaupun sama topengnya ya, taji umpamanya, di Bali, di Jawa, di Sunda sini. Tentunya karakter yang terkandung di dalam itu, etikanya berbeda. Pasti etika orang Banjar, tapi nilai-nilai yang ada di dalamnya tadi, kepribadian dan seterusnya, ini bisa diwariskan kepada generasi kita. Jangan melihat kepada topengnya.
0: Topeng Banjar di Kalimantan Selatan menunjukkan kepada kita sejarah perjalanan manusia dari masa ke masa dengan segala budaya yang diwariskan kepada generasi selanjutnya, dan memberi pelajaran yang besar akan perjuangan dan rasa cinta akan tradisi leluhur. Dan ternyata masih banyak tradisi, adat, dan budaya nenek moyang kita yang belum banyak terekspos, namun justru terancam punah.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: kabar perempat pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, kabar perempat bersama Ulun Rinda. Dilaksanakan pemerintah Kota Banjarmasin menetapkan peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin dilaksanakan secara sederhana, hikmat, dan penuh rasa syukur. Pemko juga menegaskan tidak akan menyelenggarakan pesta, konser, ataupun juga hiburan besar yang menggunakan anggaran pemerintah daerah. Ketentuan ini tertuang dalam surat edaran Wali Kota Banjarmasin nomor 600.4/1729/set DLHAX/2026 tentang peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin yang ditetapkan di Banjarmasin 18 September 2026. Surat edaran yang ini menyebutkan peringatan 5 abad Kota Banjarmasin perlu dilakukan dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat, efisiensi anggaran, serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan juga bertanggung jawab. Selain itu, seluruh pihak diminta meningkatkan kegiatan keagamaan dengan memperbanyak ibadah, doa, serta ungkapan rasa syukur sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Pemko Banjarmasin juga secara tegas mengarahkan agar tidak ada pesta, konser, atau hiburan besar yang dibiayai menggunakan anggaran pemerintah Kota Banjarmasin. Jadi sebagai gantinya, rangkaian peringatan hari jadi ke-500 diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kegiatan yang ini meliputi peningkatan pelayanan publik, kegiatan sosial, kebersihan sungai lawan lingkungan, penghijauan, gotong royong, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, serta juga pelaksanaan pasar murah. Pemko meminta seluruh perangkat daerah mengedepankan efisiensi anggaran dan menghindari kegiatan seremonial yang berlebihan. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya agar momentum 500 tahun Banjarmasin tetap berlangsung bermakna tanpa membebani anggaran daerah. Sebelumnya, pemerintah Kota Banjarmasin memutuskan meniadakan seluruh rangkaian perayaan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin yang bersifat hiburan. Keputusan ini diambil di tengah berbagai musibah yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk bencana dan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang berdampak terhadap masyarakat di Kalimantan Selatan. Demikian kabar perempat Ulun Rinda, salam budaya.

0: anak-anak, siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada. Seperti biasa di sini ada Ulun Kian yang tentunya semangat ya untuk mengawani Bubuan Pian seberatan. Dan selamat datang di Ayo Goyang Goyang Yuk, dari jam 15 sampai jam 17 sore waktu Indonesia Tengah dan sana Perompat ya. Selamat datang di program yang tentunya memutarkan dan juga menerima request lagu dangdut untuk Buhan Pian bagi para pecinta lagu dangdut semuanya ya. Dan sana kita juga live TikTok nih di RRI Perompat Banjarmasin. Jadi kalau misalkan Buhan Pian hendak bercengkrama, hendak ngobrol lagi dan sana Perompat dengan Ulun tentunya, ngobrol lebih lama lagi maksudnya gitu ya, bisa silakan bergabung di live kita RRI Perompat Banjarmasin. Sudah ada 7 orang yang menonton. Ada Yakin Rinul, selamat sore Bang. Pula Bawean Gresik hadir, halo Bang Yakin. Ada Bang Arnold juga, ini pendengar setia kita. Anissa belum pulang Mas Bro? Belum dong, Anissa itu liburnya 25 hari kalau nggak salah ya. Dan ini udah hari ke cuma Sabtu Minggu, hari ketiga, berarti dia nanti pulang masih lama ya. Pokoknya 22 hari lagi orangnya libur. Ada Yani, assalamualaikum Kian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk Buan Pian semuanyaan yang ingin bergabung di line telepon kita juga boleh dang sanak ya, hubungi langsung kedua nomor telepon kita, tinggal dipilih mau di telepon lewat mana. Ulun sebutkan dulu satu persatu untuk WhatsApp kita. Silakan hubungi di 0895-3405-0953-9 atau di 0511-3252-602 ya. Sudah ada yang bergabung, ini tentunya dari line telepon reguler maupun juga line telepon WhatsApp-nya Perompat Banjarmasin. Kita angkat dulu mama-mama yang punya warung di Pal 6 ya. Ada Mama Alpi, mama kesayangan Ulun ini. Kita coba angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo goyang.
1: Goyang
0: goyang. Mama Alfi, kayak apa kabarnya Pian Mama Alfi?
1: Alhamdulillah, baik sehat.
0: Baik sehat walafiat ya. Ada orang pulang gak nih?
1: Parah.
0: Mama Alfi, silakan Mama Alfi, anak lagu apa Pian?
1: Lagu apa deh?
0: Lagunya nih ada pelanggan, kada. Ada bayangmu, apanya dong, luruh cintaku, purnama ketujuh, kanda siapa yang punya lagi tampan, lockdown cintaku, kejora. Anak yang mana Pian?
1: Ada bayangmu aja nah.
0: Ada bayangmu, ada bayang-bayang pelanggan nih. Salamnya dulu Ma, gasan siapa Ma?
1: Kamu aja saja, salam sehat.
0: Oke deh.
1: Pian doanya terbaik selalu Pian.
0: Amin. Pian juga malah.
1: Terima kasih Pian. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Alfi sudah bergabung. Lanjut kita ya, tanpa berlama-lama kita ke telepon reguler kita ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
2: Goyang yuk ya.
0: Halo Yani, apa kabarnya Yani?
2: Aduh, kabar baik aja.
0: Kabar baik, masih cantik kah Yani?
2: Oh cantik.
0: Ay, Yani, hari ini panas banar Yani, ya Allah.
2: Sama haredang sini.
0: Haredang, anak lagu apa ya nih? Di panas hari lagu, menggantang kayak ini nah.
2: Lagunya haredang aja nih.
0: Haredang?
2: Haredang panas-panas.
0: Sesuai lah lagunya lah, lawan cuacanya
2: sesuai
0: nih.
2: Sesuai lawan keadaan.
0: Mah keadaan hati ya juga panas nih. Salamnya dulu ya nih, kesan siapa?
2: Salamnya buat Mama Alpi.
0: Iya.
2: Mama Madet.
0: Iya.
2: Mama Inor. Yadli Rasid. Amang Idoy, buat Abang Udinkan, buat selesain aja nah, buat
0: okay.
2: Ya, terima kasih atas waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentunya untuk Mama Alfi tersayangku. Mama Alfi Acil Yani tersayangku. Nah, saking sayangnya Ulun Mama Alpi Elon Pian. Ada kan nih Mama Alpi ini di TikTok nih. Oke, satu telepon lagi boleh ya kita angkat dari line telepon WhatsApp kita di Perompat Banjarmasin. Ada Bang Adli nih. Halo, assalamualaikum Bang Adli. Ayo goyang.
3: Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Bang Adli, apa kabarnya Bang Adli?
3: Alhamdulillah baik dan sehat selalu.
0: Sehat selalu ya. Banjarbaru ada hujan gak Bang Adli?
3: Belum.
0: Belum lah. Aduh, itu yang ditunggu-tunggu padahal Bang Adli ya.
3: Malah panas benar hari ini nah.
0: Asli, Umun Jaryani Gantang. Tadi request lagunya haredang jar dasar bujur panas
3: iya.
0: Ini heh.
3: Iya.
0: Adli hendak lagu kita. Yes, bujur benar. Hendak lagu apa pian Bang Adli?
3: Apa ada lagu nenek?
0: Lagunya ada apanya dong? Luruh cintaku purnama ketujuh. Kanda siapa yang punya lagi tampan lockdown cintaku kejora. Anak yang mana pian?
3: Oh, lagi tampan.
0: Lagi tampan. Pian ini lainnya lagi tampan lagi selalu tampan.
3: Iya sama. Bang Kiat juga.
0: Amin. Silakan Bang Adli mau kirim salam gasan siapa aja?
3: Pertama buat Yani di I Love You.
0: Yani di I Love You.
3: Bang Febri. Bang Mihat.
0: Bang Mihat.
3: Bang Herman.
0: Yap.
3: Bang Edoy. Mama Enor dan Lukmannya.
0: Woi, jangan lupa itu. Dua sejoli itu.
3: Iya. Kata awal dipisahkan itu.
0: Bujur.
3: Sejoli maut mungkin.
0: Nah itu mau ada mawanya dah ya lo. Wallahualam toh.
3: Iya.
0: Ada lagi Bang salamnya kesan siapa lagi?
3: Ah, buat semuanya aja dari A sampai Z.
0: Oke.
3: Salam sehat selalu.
0: Gih.
3: Buat Mas Kian juga.
0: Yap.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin,
3: dan sukses.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama Bang Adli. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Adli atas teleponnya ya, yang terhubung di WhatsAppnya Perempat Banjarmasin. Dan sana Perempat, karena tadi sudah ada 3 penelpon ya. Tentunya mungkin kita akan ngobrol lebih lanjut lagi di TikTok Perempat Banjarmasin ya. Kita langsung aja putar request pertama kita di Ayo Goyang edisi sore hari ini. Panas menggantang liwar. Jangan berjajar di depan rumah dan sana, karena kalau bebuan pian berdiri berjajar di depan rumah sama aja kayak iwak karing dijamur. Oke, langsung aja requestan Mama Alfi, ada bayangmu. Ujar Mama Alfi, lain ada bayangmu Pang, tapi ada bayangan pelanggan.

0: dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dangsanak berempat seluruhnya dimanapun bubuan pian berada, izin menginformasikan terlebih dahulu nah Dangsanaklah bahwa waktu ibadah sholat asar sudah tiba karena waktu di Banjarmasin sudah menunjukkan pukul 15:25 waktu Indonesia Tengah. Dangsanak berempat ya, kepada bubuan pian seberatan yang mana pendengar berada di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, ulun ucapkan selamat menunaikan dan melaksanakan ibadah sholat asar.

0: wasilata wal fadila wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: FM, Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, Suara Budaya Banjar.

0: pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Udah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Dan 105,9 FM Pro 4 Suara Budaya Banjar.

0: Masih bersama dengan Ulun Kian tentunya, dan Sanang Perempat. Tadi sudah Ulun putarkan ada 3 lagu requestan, ada Bayangmu, Harudang, dan juga lagi Tamfan ya. Untuk Buan Pian Semeratan yang mungkin belum bergabung karena waktunya tadi belum sempat mungkin, nah silahkan bergabung aja dengan Sanang Perempat di Perempat Banjarmasin. Kita masih dalam program Ayo Goyang Goyang Yuk, mengudara sampai nanti jam 17 sore waktu Indonesia Tengah. Silahkan hubungi di 2 line telepon kita. Yang pertama bisa hubungi di WhatsApp dulu di 0895-3405-09539 atau di line telepon reguler di 0511-3252-602 ya. Sudah ada nih abang penggoda kita dari WhatsApp Perempat Banjarmasin, ada Bang Jaya Tampan dari Sasirangan ya. Halo Bang Jaya, assalamualaikum. Ayo goyang.
1: Goyang Loki. Waalaikumsalam.
0: Aduh.
1: Hari kabar ki?
0: Bahalapi. Belasut harinya na Bang. Umaheh.
1: Itu belasut.
0: Iya, panasnya luar biasa. Ini Mama Madan pasti masih guring nih.
1: Danum nih, danum di rumahnya lepah jatun ki.
0: Jatunti sama Sinde gak Bang? Aduh kosong banar danum lah. Sama aja Bang Ay di RRI gin juga. Semalam ulun anak bebasuh piring, mati banyunya hilang entah kemana kah?
1: Eh kasihan Mama Madan kalau bapak-bapak aja.
0: Anu copengnya karena kawa dibasuh. Karena koma ulek lagi si Din.
1: Biar joko pajang dulu si Din.
0: Dipajang, sekalinya dipajang tarus jar. Danumnya kena keluar-keluar. Bang Jaya, anak lagu apa nih siang hari ini pian Bang? Pun?
1: Amah sudah masuk Bang.
0: Malum lagi, Amah tadi masuk di TikTok nah.
1: Padahal ada Bang kisahnya kena gue mamai pulang. Kok kadang mau lakban Bang lagi nah, kadang mau lakban.
0: Bah, karena kawa ditahan pesawatnya Bang. Ngaran pesawat jet nih pian karena kawa dilakban harus pakai jaring menangkapnya. Amin ya robbal alamin. Silakan Abang Jaya, anak lagu apa pian?
1: Aku sakitnya di sini jadi.
0: Oh, sakitnya tuh di sini.
1: Iya,
0: ya jingkrak-jingkrak tuh lah.
1: Cita-cita
0: lain cita-cita.
1: Iya. Lagi cita-cita lain.
0: Asik. Salamnya kesan siapa tuh Bang?
1: Siapa Hakim?
0: Bang Hakim.
1: Siapa Diaman? Anak kuliah lo malam ini semoga lari kemana cita. Terus siapa lagi? Nang di Kuala Lumpur tuh siapa? Mahat kan Mihat.
0: Mihat pulang. Tukang pahat juga sih ini lawas-lawas di kio mahat.
1: Tujuannya di Padang Lumpur ya, lari di Kuala Lumpur.
0: Nyanya anu tuh Bang, anu Abang Jaya ai ketujuh menguras lumpur urang.
1: Nah itu Bang.
0: Urang kan yang dikuras tuh kolam renang, bak mandi, nya kolam lumpur di kurasidin.
1: Nanti yang untuk ya.
0: Apa aja digawi pinanya?
1: Ujar.
0: Kenapa nah? Apa aja digawi nah Bang? Sidin tuh apa aja digawi kenapa nah? Karena jerulun saban minggu bertambah bini si Ikung.
1: Ini banyak bahasa, usaha minta kan anak bini.
0: Sidin tuh nya hidup kadang kemaruk Bang. Sidin tuh impiannya saban minggu bertambah bini.
1: Si Ikung itu udah kayak kepo, jarang banget dulu tuh. Tapi yang sampai jurang bari itu jara-jara beranak gitu, nama aku anak.
0: Ada lagi Bang Jaya salamnya.
1: Bang Bodintang lah. Siapa orang paling sabar di dunia tuh Hadi.
0: Bang Hadi.
1: Iya, apa kali-kali ku maafkan. Terus itu siapa lagi lah?
0: Siapa lagi tuh Bang?
1: Hadi. Terus seberatannya untuk bapaknya tuh nah. Terus yang buat anone. Siapa? Mina Nur Kamila. Nur Kamila itu Mama Madan lah.
0: Oh, itu Mama Madan tuh. Ngaran lengkapnya disambat lah.
1: Acil Nur Kamila.
0: Oh, Acil Mila harusnya.
1: Bahasa Prancisnya tuh Mina atau Acil, Mina Kamila. Dan saya beliau
0: tenang. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Atur siapa nang di jalan tembus tuh Cil Yanti lah.
0: Itu kesayangan pian sudah Cil Yanti tuh masa dilupakan.
1: Nang di jalan Pal 6 tuh siapa Mama Alpi lah.
0: Mama Alpi iya bujur.
1: Mama Alpi ya. Terus itu si apa lagi ya nih? Sabanjaran lu sudah kieu nah, jadi kedua pihak lagi nah. Ama okay. Tenang dan setuan kieu.
0: Ya Allah amin.
1: Tong nang penyiar nang kusayang ini kin udah sehat terus sepanjang waktu jeung. Dan lekas bibini
0: tuh. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uma Bang Jaya he, doanya dasar bujur karakawa, tetahan doa si Dini. Oke, Dang Sanak boleh masuk lagi yang lain ya. Bang Irwan juga ada pertanyaan nih dari TikTok Perempat Banjarmasin. Boleh tanya kenapa radio swasta pada pamit dan sudah tutup padahal dari kecil suka dengar radio? Nanti kita bahas ya Bang ya. Kita coba angkat dulu line telepon reguler kita ini. Halo, assalamualaikum ayo goyang.
2: Ayo goyang, assalamualaikum adik-adikku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan acil siapa ini?
2: Dari kakak Febri di Sungai Andai.
0: Aduh kakak Febriku, apa kabarnya Pian?
2: Alhamdulillah sehat, kepanasan Pian naik.
0: Aduh di Sungai Andai itu pulang Pian padang panas heh.
2: Umaku sudah taksi, sudah rapi-rapi. Wah tetap luntur bedak.
0: Aduh jangan Pian, pokoknya pilih handak nang pina beda dampul. Mahandangi harinya pina naunggin sedikit. Masalahnya bila Pian beda dampul nang hari panas kayak ini Pian. Aduh hai, lalu nang keda kocan Pian kena luntur.
2: Ya itu nah.
0: Anu. Ya, Pak Pading. Alhamdulillah kabar ulun baik. Kabar Pian baik juga kah?
2: Alhamdulillah baik-baik aja.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat. Anak lagu. Walaf, yang umur.
0: Amin. Pian juga sekeluarga. Pian anak lagu apa siang hari ini nah?
2: Saya.
0: Pilihannya ada apanya dong? Luruh Cintaku, Purnama Ketujuh, Kandas Siapa Yang Punya, Lockdown Cintaku, Kejora, Firasat di Ujung Lidah. Anak yang mana Pian?
2: Kandas saja ding.
0: Kandas.
2: Kandas aja yang lagunya aja bang, kandas lah.
0: Inggris cukup di lagu aja toh.
2: Iya, bujur deh.
0: Silakan salami kesan siapa, Cil Febri?
2: Salam, siapa tuh tadi yang hanya masuk tadi, hanya turun tadi si
0: itu
2: Bang Jaya kah?
0: Itu King Jaya.
2: Kadang kau dilawan.
0: Kadang awan dilawan, itu King.
2: Namanya King nih kan segala-galanya. Ayolah.
0: Rajanya, no tuh daerah Kampung Melayu si Din tuh.
2: Kampung Melayu kan si Sirangan lah.
0: Inggi.
2: Nah, salam aja lah buat Mama Alpi, Mama dan Nina, mudah-mudahan bangun sudah lah.
0: Inggi. Oh, Sidin tuh harusnya harusnya bangun ke... aja, Pang Sidin, bila nang hari panas kayak ini.
2: Iya, ngandak ke rumah Sidin kan di mana gerang tempatnya
0: nih. Nah, Mama Madan anak dialangi, Mama Madan.
2: Ini mah hilang tapi di mana tempatnya mana sama sesuai andai.
0: Pokoknya pian kena masuk aja di TikToknya kada lawas Sidin tuh mencungul lah jadi TikTok.
2: Oh, kayak gitulah.
0: Iya.
2: Salam super cantik aja buat beliau.
0: Asik.
2: Sehat walafiat.
0: Amin.
2: Buat semuanya aja lah Kian lah.
0: Tinggi.
2: Perasaan bahagia.
0: Amin.
2: Buat Kian juga sama keluarganya mudah-mudahan diberikan kesehatan sekeluarga pokoknya sehat.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Acil Febri.
2: Ya sama-sama, makasih banyak kalian lah.
0: Inggi sama-sama ulun, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Acil Febri nang cantik nang bunga seliwar langkar. Oh ma, ih lengkap sudah ulun mengucapkannya lah. Dang Sanak nah, karena ini sudah menunjukkan pukul 15.49 hampir 15.50 lah. Kurang lebih 10 menit lagi kita sudah masuk ke jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Kita masuk dulu ke lagu Dang Sanak Perempat yang mana sudah di request tadi oleh Bang Jaya. Kita dengarkan dulu nah lagunya Cita-Citata, Sakitnya Tuh Di Sini.

0: Di grup juga jarang komen.
1: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, sendang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
0: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

modus penipuan QR Code. Di era digital sekarang, pembayaran cashless menjadi favorit karena simple dan tidak perlu ribet membawa dompet. Tapi jangan sampai lengah, karena saat ini sedang marak kejahatan dengan metode QR Code. Modus kode QR dilakukan pelaku kejahatan cyber dengan membuat kode QR berisi situs phishing. Tampilan situsnya pun dibuat semirip mungkin dengan halaman login media sosial atau bank digital dengan tujuan menjebak korban memasukkan data pribadi

Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Prombak, pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar Perempat, PT Air Minum Banjarmasih Perseroda menyalurkan bantuan air bersih layak konsumsi. Gasan membantu masyarakat menghadapi dampak kemarau dan keterbatasan debit air. Bantuan ini disalurkan ke wilayah Banyiur Luar Banjarmasin pada Sabtu 19 September 2026 semalam. Dan Direktur Umum Pemasaran PAM Banjarmasih, Yulia Rianasari, mengawal langsung dangsanak penyaluran bersama dengan Supervisor Humas dan Supervisor Pemeliharaan Bangunan. Kegiatan ini turut melibatkan unsur masyarakat setempat seperti Ketua RW, Ketua RT, Babinsa, dan Babin Kamtibmas. Riana mengatakan, banyu yang disalurkan melalui mobil tangki ini merupakan banyu bersih yang layak dikonsumsi. Bantuan ini diprioritaskan gasan memenuhi kebutuhan minum dan memasak masyarakat yang terdampak keterbatasan pasokan banyu. Selain gasan dikonsumsi, PAM Banjarmasih juga menyiapkan penyaluran air nang kebutuhan mandi, cuci dan kakus ya, mulai Selasa 22 September 2026 kaina. Air gasan keperluan tersebut kada lagi diperuntukkan gasan kebutuhan minum dan juga memasak. Demikian dangsanak perempat, kabar perempat pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian nang sedang bertugas, kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: dengan Ulun Kian dan Sanak Perempat Seberataan di Ayo Goyang, Goyang Yuk. Dan Sanak, sebelum Ulun angkat teleponnya, kembali Ulun ingatkan Gasan Buan Pian semunyaan. Gasan Buan Pian yang mungkin ingin bergabung di line telepon kita untuk request lagu dangdut favoritnya, bisa silahkan hubungi di dua line telepon kita dan Sanak. Yang pertama di WhatsApp dulu di 0895-3405-09539 atau di line telepon reguler di 0511-3252-602 ya. Atau bisa di TikTok kita karena kita juga lagi live dan Sanak Perempat ya. Kita sambil berkisahan asik ini di live TikToknya RRI Perempat Banjarmasin. Kita langsung aja angkat telepon dari para pendengar kita ya. Ini ada Bang Mihat dari Sungai Lauk ya, yang bergabung di line telepon WhatsAppnya Perempat Banjarmasin. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo goyang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang yuk.
0: Halo Bang Mihat, apa kabarnya Bian Bang Mihat?
1: Alhamdulillah, baik aja.
0: Baik aja. Lagi anu kah, mencatuk bumi gak kada?
1: Ampih dah. Lagi memakan minum anu na es.
0: Wah, nyaman banar.
1: Minum es anu lawan anu kan belum ka masak ke jurang ba.
0: Iya.
1: Kan itu Bang di anu lagi panas-panas nyaman lah.
0: Menghilang akan dahaga lah Bang lah.
1: Nah iya toh.
0: Iya bujur benar. Tadi dapat salam dari Bang Jaya Jar.
1: Iya.
0: Mendengar aja kan tadi salamnya Pian.
1: Ada pendengar Bang tadi.
0: Ah,
1: nyaga aja nyetel nah. Nang nyetel Febri tadi aja apa sama nyetel dari Febri tadi.
0: Enggi, Bang Febri. Eh, Bang Febri, acil Febri. Abang Jar.
1: Mbak Febri nang di Sungai Andai tadi lah.
0: Iya, sebujur banar pian. Bang Mihat anak lagu apa?
1: Umah Ramadan tadi ya.
0: Anak anu Jar, anak Beelang.
1: Umah Ramadan tuh nyaman mana di komplek Alpukat tuh, Gang Alpukat tuh.
0: Iya, gerang nih, serius gerang nih.
1: Gua serius Gang Alpukat.
0: Nah, Gang Alpukat.
1: Sungai Andai itu cari aja warung Mama Madan menjual sambal tuh tahuan. Umah Ramadan.
0: Iya, bujur. Takuni aja ya lo, Bang. Mama Madan tuh di mana rumahnya toh?
1: Di sungai itu ada. Di pinggir sungai itu kan warung Mama Madan ya, udah.
0: Iya. Bang Mihat anak lagu apa pian?
1: Lagunya apa? Pala dana nih.
0: Ini pilihannya ada apanya dong? Sejauh mungkin kopi dangdut, jangan lama-lama cinta kasihku jatuh bangun, dasar kau bandit, dasi dan gincu, cinta dalam hayalan, pura-pura
1: ya, cinta dalam hayalan.
0: Cinta dalam hayalan.
1: Ini kan sudah mendengar lagunya kok tuh.
0: Iya, bocor.
1: Oke, apa kan dengarkan ya, Allah.
0: Dengarkan dulu ya, lo.
1: Ya,
0: sip. Salamnya dulu kesan siapa, Bang?
1: Salamnya buat Febri tadi lah.
0: Nggih.
1: Buat Bang Jaya, Bang ya. Ali. Mm-hmm. Buat Lukman, Mama Enor. Mm-hmm. Buat Abli.
0: Kok beli? Rumah, ih. Tepeleset.
1: Iya. Kecepatan ya.
0: Enggih.
1: Buat semuanya aja nah.
0: Oke deh.
1: Bang Edo lah, Bang Wandi tadi enggak.
0: Iya, oke.
1: Ada lagi? Semuanya aja, oke nah.
0: Sudah ya semuanya ya.
1: Iya, sehat okay. Selalu, banyak rezekinya buat Kian juga.
0: Oke.
1: Sehat selalu, banyak rezekinya. Apa amin, yang dicita-citakan tercapai ya kalau.
0: Amin, amin, ya robbal alamin. Asalkan bercita-cita bertambah bini ya lo Bang lah.
1: Nah, tentu cita-cita. Ujung Mama Alpi ya Allah.
0: Aduh, hai.
1: Aku bilang inget Mama Alpi.
0: Iya, udah suruh bujur mendoakan lo banyak bini tadi.
1: Tapi sini gak aku mendoakan aku.
0: Oh jangan, Pian tuh bilangnya didoakan bisa terselajur tuh. Terima kasih Bang Mihat.
1: Ya, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang yu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bilangnya Bang Mihat nih menelpon. Ini pasti ada opening, ada closingnya. Pasti buku cek tuh, goyang yu. Oke. Okay. Gantian ya, sekarang kita beralih ke line telepon reguler sekarang. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
2: Waalaikumsalam, ayo goyang.
0: Halo, goyang yuk dengan siapa, Bian?
2: Dengan Bang Ramli.
0: Bang Ramli, wah ini biasanya memonitor lewat TikTok tuh, main masuk nih.
2: Iya, tiap hari.
0: Tiap hari mencobalah.
2: Kenalin tuh sama Mbak Rinda tuh kan pas lampu anu mati anu gimana.
0: Oh, inggi.
2: Jadi, kada mendengarkan lagu requestan kok.
0: Paham juga. Ayo sudah nih, semoga kada mati lampu, nah semoga kada gilirannya lah.
2: Ya mudahan punya kanu kedua kalian lah.
0: Inggi, silakan lagunya anak apa tuh Pian Bang Ramli?
2: Tadi kan aku di TikTok tuh ada request nih Mutiara.
0: Mutiara apa tuh? Oh Mutiara dari Adela.
2: Iya, di Prina Indra kan ya.
0: Iya.
2: Hahaha. Awal apa kirim salam-salamnya lah?
0: Boleh, silakan anak kirim salam gasan siapa Pian?
2: Nah tadi kita aja nah supaya kita persingkat ya lah.
0: Inggi, silakan.
2: Tadi yang masuk tadi ano Bang Mihat lah.
0: Bang Mihat, ya bujur.
2: Nah, Bang Mihat, ano Hirman BJB.
0: Iya.
2: Bang Ali sama Madan. Anu tuh banyak Kalbi juga.
0: Apa Kalbi nggih?
2: Nah, semuanya aja nah anu nah apa nang kada tersambat minta maaf nah salam anu aja, salam persaudaraan aja.
0: Oke, siap.
2: Gesan kian, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan berrezeki banyak ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Ramli ya, masuk dari line telepon reguler kita. Terus ada Bang Mihat juga. Gantian sekarang kita beralih ke WhatsAppnya Perompat Banjarmasin. Satu telepon lagi kita buka ya. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang.
3: Ayo goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan siapa ini?
3: Dengan Hana di Martapura.
0: Halo Hana di Martapura, apa kabarnya Pian?
3: Baik.
0: Baik. Ini kayaknya pertama kali nih ulun mendengar nama Pian nah. Belum pernah ya kayaknya ya lawan ulun Kian ya?
3: Dua kali udah masuk.
0: Oh, dua kali kah? Berdua kali tokor kan bilang rancak masih.
3: Sering kada sering juga, Pak.
0: Iya. Mbak Hana sehat kabarnya?
3: Oh, sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, Pak sehat juga.
0: Bu, sehat selalu ulun nih alhamdulillah.
3: Sehat selalu.
0: Enggi silakan Hana mau request lagu apa?
3: Lagu apa pilihannya?
0: Pilihannya lu bacakan dulu lah ada apanya dong. Sejauh mungkin, Kopi Dangdut, Jangan Lama-Lama, Cinta Kasihku, Jatuh Bangun, Dasar Kau Bandit, Dasi dan Gincu, Pura-Pura Gila Mo, Baru Terasa.
3: Kopi Dangdut aja gitu.
0: Kopi Dangdut?
3: Iya.
0: Oke, okay. Salamnya dulu gasan siapa?
3: Salamnya buat yang di samping aja
0: gitu. Oh, yang di samping.
3: Iya. Okay. Salamnya buat semuanya aja, mulai sampai di tempat terkecuali.
0: Betul, terima kasih Mbak Hana.
3: Buat penyiarnya.
0: Yeah.
3: Dan sehat selalu, banyak rezekinya.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan tambah ganteng aja tak.
0: Amin, ya rabbal alamin.
3: Wih, nyambung lah.
0: Boleh, silakan.
3: Ya.
0: Ada siapa tuh?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan abang siapa ini bang?
4: Pinandu kah ada?
0: Asa kada Pinandu, suara pian gagah benar kayak ini nah.
4: Asa Pinandu kah?
0: Aduh, siapa ini yuk?
4: Ah, siapa yuk?
0: Ay, sumpah kada Pinandu lu nah suaranya nah, siapa yuk?
4: Aditya. Lan Aditya nah.
0: Oh, Bang Aditya kah? Astaga. Bang Aditya, apa kabarnya pian bang?
4: Alhamdulillah, kabar baik. Nomornya lain ya lah.
0: Iya, nomornya lain asa siapa juru lu nih? Bang Adit, silakan enak request lagu apa pian Bang Adit?
4: Lagunya apa pilihannya?
0: Pilihannya ada apanya dong, sejauh mungkin, jangan lama-lama, cinta kasihku, jatuh bangun, dasar kau bandit, dasi dan gincu, pura-pura gila mo, baru terasa.
4: Cinta kasihku aja gitu.
0: Cinta kasihku. Salamnya dulu Bang Adit, gesan siapa?
4: Salamnya buat yang semuanya udah gabung di Perompat ya lah.
0: Iya.
4: Selamat sore beratannya. Sebesarnya bu yang di samping juga ya lah.
0: Boh, salam balik lah. Pulang sekalinya.
4: Kata bampian ya.
0: Oh my.
4: Buat nyepian, mudah-mudahan banyak rezekinya, tambah disayang keluarganya.
0: Amin amin amin amin.
4: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lah, Cil Hana dan juga ada Bang Aditya tadi yang sudah bergabung dari Martapura. Oke, dan sana Perompat karena ini sudah lumayan banyak requestan ulun terima. Kayaknya kada sawat terputarkan lagu pendengarkan. Jadinya kayaknya ulun kena mamai nih. Oke, langsung aja kita putarkan nah requestan tadi dari Bang Arnold yang ngumbe dawet darinya Yeni Inka.

0: cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipit tirus. Yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak. Masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu? Plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: TBD adalah penyakit demam serius yang disebabkan oleh gigitan nyamuk betina Aedes aegypti yang menyerang melalui sistem peredaran darah manusia. Di musim hujan, perkembangan nyamuk menjadi sangat masif, sehingga masyarakat perlu melakukan persiapan guna mencegah gigitan nyamuk Aedes aegypti. Pencegahan DBD di musim hujan dapat dilakukan dengan metode pencegahan DBD yang disebut 3M+. Yang pertama, menguras dan membersihkan tempat penampungan air secara rutin. Yang kedua, menutup rapat-rapat tempat penampungan air. Yang ketiga, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Tetap terapkan perilaku hidup sehat dengan menerapkan 3M+ dan mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk meminimalisir potensi terjangkit DBD. RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Kita masih open request lagu dangdut dan sanak perempat sampai nanti jam 17 sore waktu Indonesia Tengah. Kurang lebih setengah jam lagi. Sudah ada satu telepon yang masuk dari Abah Kalbi. Kita angkat dulu dari WhatsApp perempat Banjarmasin. Halo, assalamualaikum Abah Kalbi. Ayo goyang.
1: Waalaikumsalam, goyang yo.
0: Goyang yo, Abah Kalbi apa kabarnya pian?
1: Kabarnya kemanasan juga.
0: Bah, redang juga sakalnya di sana lah. Karena hujan gak juga wadah pian Abah Kalbi.
1: Nah, dede hujan lalu nah, sampai mana 3 bulanan kurang lebih.
0: Karena sekalinya hujan anak panas, sekalinya panas anak hujan kita nih lah.
1: Ya.
0: Sarabannya.
1: Ih, serap salah aja lah
0: sebutannya. Tinggi, silakan Abang Albi anak request lagu apa?
1: Nah, mana pilihan Bang lagi?
0: Ini pilihan dulu, bacakan dulu lah adanya apanya dong. Sejauh mungkin, jangan lama-lama jatuh bangun dasar kau bandit, dasi dan kicu.
1: Jangan lama-lama aja kan?
0: Jangan lama-lama.
1: Jangan lama-lama, hujan hari ya kalau.
0: Iya, bujur jangan lawas-lawas panasnya. Nah, itu tepatnya.
1: Iya, salam-salamnya lah.
0: Inggi, silahkan.
1: Salam sama Bang Mikata Din aja.
0: Inggi.
1: Bang Edo aja. Sama Tiara. Herman lah sebenarnya dia sedang masuk lagi nang mana kan?
0: Herman lagi di Sampit Begawi Sidin 2 minggu dah jar.
1: Gua mendulang semalam tinya pada di Sampit tuh, untuk emas.
0: Ah. Lawas sudah Sidin bang. Jar 2 minggu di sana sudah jar.
1: Sudut dia apa nyal sambetannya geher apa jadi sungai gitu.
0: Oh, lain lagi gawiannya lah semalam olah jalan tuh.
1: Di semalam ada benar pernah kola.
0: Ini ada ini ada Bang Herman nya di anu nah TikTok nah Bang Herman. Bang Herman.
1: Masuk mana masuk nah ditunggu nah.
0: Siapa itu?
1: Nampak. Bakal bin nah ditunggu di mana?
0: Oh, Inggi.
1: Pokoknya beritaan aja lah anu Bang Kian sama beritaan sebelum menang di Pura 4 mana saya berada.
0: Inggi siap.
1: Bang Kian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Kalbi. Tadi sudah request juga. Requestannya ini ya. Jangan lama-lama tadi ya. Dari TikTok juga ini ulun sapa-sapa dulu ada Bintang. Assalamualaikum, selamat sore Mas Kian. Selamat sore juga Bang. Salam balik gesan Abah Kalbi dari Abah Tiara. Abah Tiara, sekalinya Bintang. Oke, izin menginformasikan juga nih mungkin untuk Bang Mihat. Ini kan lagunya tadi Cinta Dalam Hayalan ya Bang Mihat ya. Cinta Dalam Hayalan. Sudah ulun putarkan kayak tadi. Oh iya sudah. Berarti lagunya Bang ini, lagunya Bang Herman karena kau ulun putarkan. Karena ini lagunya juga bukan. Tadi Roma Irama. Kalau yang ini habis ini nanti ada Bang Rido Roma ya. Ulun tentu kartarus kam. Roma Irama, Rido Roma pulang. Habis ini lagu Pesona ya. Requestan daripada Bang Herman. Sudah ada lagi telepon yang masuk. Oleh karena itu mungkin kita akan ke lagu dulu dan sana perempat ya. Untuk memutarkan lagu-lagu para pendengar kita. Supaya kereda lagu yang kesempat ulun putarkan. Langsung aja kita putarkan dulu Pesona requestannya dari Bang Herman.

warisan budaya yang sangat berharga, yaitu adat Badamai. Adat Badamai merupakan cara menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah dengan mengutamakan rasa kekeluargaan. Sejak zaman Kesultanan Banjar, adat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Bila terjadi perselisihan, biasanya tokoh agama, tokoh adat, atau tokoh masyarakat yang dihormati akan menjadi penengah untuk mencari jalan keluar terbaik. Tujuannya bukan mencari siapa yang menang atau kalah, melainkan mengembalikan kerukunan agar tidak ada dendam di kemudian hari. Adat Badamai bukan hanya sebagai warisan budaya saja, tetapi juga teladan yang patut terus dilestarikan demi memperkuat persaudaraan dan kebersamaan.

terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Letusan Gunung Merapi menghasilkan gas vulkanik, lava, dan aliran pasir serta batu panas, lahar, hujan abu, dan awan panas. Ada beberapa tanda gunung akan meletus. Di antaranya, suhu di sekitar gunung yang naik, mata air mengering, sering mengeluarkan suara gemuruh, tumbuhan di sekitar menjadi layu, dan binatang di sekitar bermigrasi. Dari bpbd.tanjungbalaikota.go.id memberikan beberapa tips jika terjadi letusan Gunung Merapi, yaitu menghindari daerah rawan bencana, melindungi diri dari abu, letusan, dan awan panas, mengenakan pakaian untuk melindungi tubuh, memakai masker atau kain untuk menutupi mulut dan hidung, dan menutup wajah dengan kedua belah

Laksana Perempat, selamat sore. Waktu di Banjarmasin sudah menunjukkan 16.53 waktu Indonesia Tengah. Yang mana itu artinya Dang Sanak Perempat, kita harus izin pamit undur diri terlebih dahulu dari Ayo Goyang Haja. Karena Ulun Kian masih akan mengudara sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar. Dan mohon maaf, minta rela, minta redo kalau misalkan ada lagu yang mungkin belum sempat Ulun putarkan. Lanjut ke lagu berikutnya, Dang Sanak Perempat, requestan lagi nih ya. Ini requestan atau enggak ya? Oh enggak, udah bukan requestan lagi. Tapi ini spesial untuk hari ini. Apanya dong, Dang Sanak Perempat ya. Terima kasih sekali lagi yang sudah mendengarkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1, Syamsuddin Nur Banjarmasin menyebut kondisi kemarau di Kalimantan Selatan masih cukup kuat. Kepala Stasiun Meteorologi Syamsuddin Nur, Otaweli Jenitalo, mengatakan sejumlah wilayah berpotensi mengalami kemarau dengan durasi panjang. Kondisi ini meningkatkan resiko kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Menurut Sidin, kondisi kemarau tersebut diperkirakan dang sanak masih bisa berlangsung hingga awal 2027. Salah satu faktor gas yang turut mempengaruhi kondisi ini adalah aktivitas El Nino. Sementara itu, operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk sementara dihentikan karena hak itu dikarenakan kondisi atmosfer dinilai belum mendukung pembentukan awan hujan. BMKG mengimbau masyarakat tetap mewaspadai dampak musim kemarau, terutama potensi karhutla. Masyarakat juga diminta menghemat penggunaan air selama periode kering. Selain itu, masyarakat diimbau terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini BMKG sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi cuaca. Demikian kabar perompak pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas. Kembali berjumpa di kabar perompak selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

89.9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Dan Sanak Perempat bergabung lagi bersama dengan Ulun Kian tentunya sampai Kaina jam 19 malam, tapi sampai jam 18 bergabung dulu bersama di Palidangan Banua, di mana Ulun akan memberikan informasi seputar destinasi wisata yang Ulun rekomendasikan gasan buat Pian. Kembali lagi dengan suguhan musik-musik Banjar, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian sampai jam 18 sore waktu Indonesia Tengah.

0: posting, emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan gue cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: Dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh, seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri,

Masih dikawani dengan Ulun Kian dan Sana Perempat di Palidangan Banua. Tentunya hari ini atau di sore hari ini Ulun akan mengajak atau membawai bebuan pian seberataan gasan mengenal wisata yang ada di Kota Bandung dan sanak ya. Kalau kemarin Ulun siaran sore juga sudah membawai bebuan pian untuk liburan yang ada di Kota Banjarmasin. Tentunya kalau misalkan mungkin ada tamu dari luar kota atau ada keluarga jauh yang datang ke Banjarmasin, semalam sudah Ulun informasikan rekomendasi wisata gasan bebuan Sidin. Nah, kali ini kita yang jadi wisatawan berkunjung ke Bandung dan sanak ya. Kira-kira apa aja gerang yang ada di Bandung nih? Dan yang lagi uniknya sekarang, Bandung itu kan terkenal dengan kota embun ya. Jadi memang bebuhan Bandung sana, apalagi kotanya, itu biasanya banyak benar kabut-kabut, tapi bukan kabut asap, kabutnya kabut embun. Beda dengan Banjarmasin ya, biasanya jokesnya atau kegayaannya orang Banjar tuh jangan terlalu dibandung-bandungkan. Karena memang vibes-nya kota Banjarmasin, wayahin itu kayak kota Bandung, kayak embun-embun basah kayak itu. Tapi kalau misalkan dihirup, seberbak bau asapnya. Oke, balik lagi, wisata Bandung yang paling populer dan sanak perempat kita ke yang pertama dulu. Ini adalah primadonanya wisata dari Bandung, yaitu ada Lembang Park Zoo ya. Jadi memang Lembang Park Zoo ini merupakan destinasi wisata edukatif yang mana menawarkan pengalaman seru berinteraksi langsung dengan beragam satwa ya. Berlokasi di kawasan Lembang, tempat ini kadang hanya menghadirkan kebun binatang, tapi juga dilengkapi berbagai wahana rekreasi yang kayak danau mini, e-scooter, sampai dengan kafe tematik yang ramah keluarga. Bila bebuan pian pikir di sini hiburannya sedikit, itu salah. Karena Lembang Park and Zoo ini sendiri dan sanak perempat itu luas, dan banyak banar di sana wahana-wahana bermain yang tentunya cocok gasan si kecil ya. Harga tiketnya berapa Kian? Jadi kalau dari Senin sampai Jumat itu harganya Rp75.000, Sabtu, Minggu, dan tanggal merah nasional itu Rp85.000. Bukanya dari jam 9 pagi sampai dengan jam 16.30 waktu Indonesia Tengah, tapi kalau di weekend bukanya lebih cepat 1 jam dan tutupnya pun juga lebih lambat 1 jam. Yang kedua, ada Kampung Cai Ranca Upas ya. Jadi terletak di kawasan Ciwidey, kampung ini dan sanak yang Bengaran Cai Ranca Upas menawarkan pengalaman wisata alam yang sejuk dari ketinggian kurang lebih 1700 mdpl. Itu tinggi ya. Selain daripada area camping dan juga ada penangkaran rusa di sana, tempat ini juga dilengkapi wahana outbound dan sanak. Ada juga pemandian air panas gasan bebuan pian yang kedinginan mungkin di ketinggian 1700 mdpl, sampai dengan spot foto berlatar pemandangan pegunungan ya. Ini kalau misalkan bebuan lihat rasanya kayak ada di Australia nih, sumpah toh. Jadi kalau misalkan bebuan pian ketuju dengan pemandangan alam, apalagi suka dengan wisata-wisata yang berada di ketinggian 1000 mdpl ke atas, maka Kampung Cai Ranca Upas ini tepat gasan bebuan pian. Nah, yang berikutnya masih di kawasan yang sama di sekitaran Ciwidey dan sanak perempat, ada yang ngarannya

Kawah Putih Ciwidey. Ini adalah destinasi ikonik di Bandung Selatan ya, terkenal dengan danau belerangnya berwarna kehijauan dan suasana berkabut yang memukau. Kawah Putih Ciwidey ini berada di ketinggian sekitar 2.400 meter. Di atas permukaan menawarkan panorama unik dan udara yang sejuk. Ini cocok gasan Buan Pian yang mungkin senang berwisata alam. Kenapa? Karena memang di sini alamnya dimanjakan benar. Buan Pian akan melihat kawah putih di sana tentunya. Dan yang paling penting adalah hawanya sejuk. Untuk wisatawan masuk ke Kawah Ciwidey ini dikenakan harga Rp63.000 untuk tiketnya. Tapi kalau mancanegara atau Buan Pian punya kawan bule, itu harus dikenakan tiketnya sebesar Rp122.000. Nah, ini sudah termasuk kendaraan dan sanaknya ke Kawah Putih Pontang Panting PP. Jadi memang masuknya itu perlu naik kendaraan lagi. Tapi dengan harga Rp63.000 untuk wisatawan Nusantara atau wisatawan yang berwarga Indonesia, statusnya itu sudah dengan kendaraan masuk ke kawah putihnya.

0: kedai produk lokal, melestarikan budaya bangsa, wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau Guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun Guru.
3: Dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: Dan 105,9 FM Pro 4 Suara Budaya Banjar.

Dangsa 64 masih dengan wisata yang ada di Bandung, Dangsa Nakla. Tadi kita sudah ada beberapa wisata. Ada tiga, ada Lembang Park and Zoo, terus kemudian ada Kampung Cai Ranca Upas, kemudian ada Kawah Putih Ciwidey. Nah, yang berikutnya Dangsa 64 yaitu adalah Orchid Forest Cikole. Orchid Forest Cikole di Lembang Dangsa Nakla di Bandung tentunya. Ini adalah taman wisata seluas sekitar 12 hektar yang mana menyajikan panorama hutan pinus berpadu dengan ribuan anggrek dari seluruh dunia. Diresmikan di tahun 2017, tempat ini terkenal dengan spot foto ikonik seperti Sky Bridge, Orchid House, dan juga Garden of Light yang cantik ketika hari itu mulai gelap. Nah, untuk Bu Buanpian mungkin yang pernah melihat kebun bunga yang ada di Singapura, Dangsa Nakla ya. Bila Bu Buanpian belum sampai rezekinya ke sana, sama Ulun Gin juga belum pernah nih. Kayaknya boleh nih masuk dalam wishlist wisata kita kena, Dangsa 64 adalah Orchid Forest Cikole. Untuk harga tiket masuknya itu murah banar. Rp40.000 Dangsa 64, Bu Buanpian sudah bisa berkeliling taman ekowisata seluas sekitar 12 hektar ini. 12 hektar itu kada kecil Dangsa Nakla, 12 hektar itu lumayan ganal. Dan untuk jam operasionalnya buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 18 sore Senin sampai di Jumat. Kemudian kalau misalkan Sabtu dan Minggu itu bukanya lebih cepat 1 jam, tutupnya pun juga lebih lambat 1 jam. Yang berikutnya Dangsa Nakla 4 yaitu adalah Bird and Bromelia Papillion. Jadi gasan pecinta burung nih, mungkin anak bubuan pian seberataan yang masih kecil ketujuh dengan burung, Bird and Bromelia Papillion ini adalah destinasi wisata Bandung terbaru yang mana wajib dikunjungi. Taman burung ini terletak di kawasan Pramesta Resort Town. Bebon Pian itu bisa melihat berbagai jenis burung dari seluruh dunia. Ada burung kakatua, burung hantu, burung merak, dan juga ada burung elang di sana. Selain itu, Bebon Pian juga bisa menikmati pertunjukan burung Dangsa Nakla 4 ya. Yang berikutnya, ini ada kebun lagi ya. Kayaknya di Bandung memang memang banyak kebun-kebunan ya wisatanya ya. Yaitu adalah kebun begonia di Lembang. Jadi memang Lembang ini adalah salah satu daerah yang punya wisata gitu ya di Bandung Dangsa Nakla 4 ya. Kebun begonia Lembang ini menawarkan pemandangan hamparan bunga begonia nang memukau. Terletak di Lembang, tempat ini berisi spot foto unik menarik seperti rumah hobbit, kincir angin, dan ada jembatan cinta yang instagramable. Untuk harga masuknya murah lagi nih Dangsa Nakla. Kalau tadi ada Rp40.000, kalau ini cukup membayar Rp30.000 per orangnya. Untuk jam operasional ini kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, tapi ini tutupnya lebih cepat, yaitu dari jam 8 pagi buka, tutupnya jam 17.30 sore waktu Indonesia Barat atau jam 6:30 waktu Indonesia Tengah, Dangsa Nakla ya. Sekian dulu yang bisa Ulun sampaikan kesan Bu Buanpian, rekomendasi wisata yang ada di Bandung tentunya. Siapa tahu Bu Buanpian mungkin dalam waktu dekat ini punya rencana untuk liburan ke Bandung, maka kada perlu bingung lagi harus kemana liburannya. Semoga bisa membantu Dangsa Nakla 4, dan setelah ini kita akan langsung bergabung dengan Bala Hindang. Musik-musik islami sudah siap untuk menemani sore hari Bu Buanpian semuanya. Tetap bersama dengan Kian hanya di Propat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habad Prompat, pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin menetapkan peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin dilaksanakan secara sederhana khidmat dan penuh rasa syukur dan sanak. Pemko menegaskan kada akan menyelenggarakan pesta, konser maupun hiburan besar yang menggunakan anggaran pemerintah daerah. Ketentuan ini tertuang dalam surat edaran Wali Kota Banjarmasin nomor 600.4/1729/set/DLHAX/2026 tentang peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin yang mana ditetapkan di Banjarmasin 18 September 2026. Surat edaran itu menyebutkan peringatan 5 abad Kota Banjarmasin perlu dilakukan dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat, efisiensi anggaran, serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan bertanggung jawab. Demikian Habar Prompat pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Hindang Sanak Perompat. Kembali lagi bersama dengan Ulun Kian, kita berada di Bala Hindang tentunya. Izin menginformasikan azan maghrib akan berkumandang malam senja hari ini, maksud Ulun, pada pukul 18.21 waktu Indonesia Tengah. Sembari menunggu azan maghrib berkumandang, bersama-sama kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ahmad Bukdadi, Surah Al-Isra ayat 9 dan seterusnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Penyabar dan amanah. Pendengar, penyabar yang dimaksud di sini, calon istri harus siap menerima kepahitan, kesulitan dan rintangan hidup yang akan dihadapi tanpa berkeluh kesah dan jengkel. Bila seseorang selalu mengeluh, jengkel dan marah menghadapi kesulitan hidup, maka dia dikatakan seorang yang penyabar. Istri yang penyabar tentu akan memelihara keutuhan rumah tangga, membahagiakan suami, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia akan menghadapi segala kesulitan hidup dengan ketabahan dan sikap pasrah kepada Allah. Istri yang sabar akan memberikan semangat dan dorongan hidup kepada suaminya dalam menghadapi segala macam tantangan dan rintangan. Ia juga akan menjaga kehormatan suami di depan anak-anak dan orang lain. Sedangkan istri yang pemarah, suka membantah, dan suka memaki suaminya akan menimbulkan konflik dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang ingin menikah harus memperhatikan sifat calon istrinya. Apakah ia termasuk perempuan yang mempunyai sifat sabar

termasuk orang-orang yang sabar. Melihat sikapnya ketika disuruh menunggu, ketika ditegur karena melakukan kesalahan, ketika dihadapkan pada kesulitan, dan sikapnya ketika menghadapi anak kecil, orang sakit, dan orang lanjut usia. Amanah, yaitu tanggung jawab memenuhi kepercayaan orang kepadanya. Apa saja yang dipercayakan orang kepadanya, dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntutan pemberi kepercayaan. Istri yang amanah, yaitu istri yang benar-benar dapat memelihara kehormatan dirinya saat suaminya tidak di rumah. Istri juga dituntut mengelola harta suami yang dipercayakan kepadanya. Seorang istri harus memiliki sifat amanah, karena ia diberi kepercayaan oleh suaminya mengenai segala macam urusan diri dan keluarganya, bahkan rahasia suaminya. Istri yang tidak dapat menyimpan cacat celah dan rahasia suaminya akan merusak kehormatan.

Arus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa. Kamu tahu nggak sih kemarin tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

satu warisan budaya yang sangat berharga, yaitu adat Badamai. Adat Badamai merupakan cara menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah dengan mengutamakan rasa kekeluargaan. Sejak zaman Kesultanan Banjar, adat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Bila terjadi perselisihan, biasanya tokoh agama, tokoh adat, atau tokoh masyarakat yang dihormati akan menjadi penengah untuk mencari jalan keluar terbaik. Tujuannya bukan mencari siapa yang menang atau kalah, melainkan mengembalikan kerukunan agar tidak ada dendam di kemudian hari. Adat Badamai bukan hanya sebagai warisan budaya saja, tetapi juga teladan yang patut terus dilestarikan demi memperkuat persaudaraan dan kebersamaan.

Yang sana kada berasa sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 18.45 waktu Indonesia Tengah, yang mana itu artinya Ulun Kian harus izin pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih Dang Sanaklah sudah mengawani Ulun, monitor dari jam 15 sore sampai dengan sekarang menuju pukul 19 malam. Setelah ini akan ada rekan kerja Ulun, tentunya akan mengawani Bubun Pian, ada Helda sampai jam 12 malam. Salah kata mohon maaf Dang Sanaklah, dan berikut kita akan langsung bergabung bersama dengan pengajian ceramah agama siaran ulang dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Salah kata mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه. Minggu yang telah lewat kita membicarakan bahwasanya syaitan itu sangat menginginkan amal-amal ibadah kita, wabil khusus diantaranya adalah amal-amal ibadah sembahyang lima waktu kita. Kehendak daripada syaitan itu sembahyang kita itu ada bernilai di sisi Allah. Kayak apa caranya syaitan ini selalu ma'aur-aur di dalam sembahyang kita. Wasyaitan la'anahullahu harisun ala ayyushilal mu'mina inda salatihi hatta innahu yaftahu lahu inda qiyamihi ila salati minal hawa'iji. Kemudian wayudzakkiru asya'a minal umuri allati tahimmuhu fi dunyahu lam takun lahu qabla salati ala balin. Syaitan itu mengingatkan lawan kita daripada hal ehwal perkara-perkara dunia yang mana lebih mementingkan daripada sebuah akhirat, yang mana akhirnya dunia itu terbawa-bawa ke dalam sembahyang, yang mana kada pernah terpikir. Maka bahasa Banjarnya ada suatu masalah perkara dunia yang kada kawa pecah masalah itu. Artinya tuhu memikirakan kada ada jawabannya jua, tuhu memikirakan kada ada jalan keluarnya jua. Pas ternyata imbah dibawa sembahyang, disitulah syaitan ini memasukkan lawan kita agar kita ni lalai lawan Allah. Kayak apa caranya? Syaitan itu yang memberi jawaban. Syaitan ini yang maulah menggiring kita, itu tuh nah jawabannya. Akhirnya apabila sudah kada dapat jawaban, sampai sembahyang dapat jawaban, imbah dapat jawaban tuh baik, lalu menarusakannya lagi terus. Jadi bahasanya nih, syaitan ini maulah akan jalan. Imbah syaitan maulah akan jalan, lalu imbah jalan ini ada, lalu menggiring sampai salam akhirnya kena. Nah, sudah minggu semalam sambungannya. Wa qasdul la'inu bidzalika ayyushghilahu fi salatihi 'anil iqbali 'ala Allah wal huduri ma'ahu fiha. Dan tujuan syaitan itu diantaranya adalah ayyushghilahu fi salatihi 'anil iqbali 'ala Allah wal huduri ma'ahu fiha. Tujuan syaitan itu menyibukkan di dalam sembahyangnya itu, ya kan, hingga jauh daripada menghadap kepada Allah. Jadi tujuan syaitan itu diantaranya adalah maulah kita ini lalai, maulah lupa lawan Allah. Apa aja gawian-gawian kita itu yang maulah lupa lawan Allah. Wa qasdul la'inu bidzalik ayyushilahu fi salatihi 'anil iqbali 'ala Allah wal huduri ma'ahu fiha. Yaitu tujuan syaitan itu menyibukkan kita di dalam sembahyang kita itu hingga jauh menghadap daripada Allah. Kada hendak iblis lawan syaitan itu sembahyang kita itu bernilai di sisi Allah. Ketahuan bernilai kita bujur mengerjakan sembahyang, di situ kau bernilai di sisi Allah. Apabila kita beramal ibadah ini kada bernilai di sisi Allah, berarti ini bukan maulah kita parak lawan Allah, tapi maulah kita jauh lawan Allah. Itu hasilnya kan. Contoh kayak orang jatuh lah, orang menjulung kain lawan kita. Setelah orang menjulung kain lawan kita, jahitakan pang jurang baju ni. Unggih, siap. Sewaktu jahitannya ini, misalnya bahunya pas, panjangnya pas, Tuhan menyuruh kita sembahyang. Sembahyang kita ini maghrib pas 3 rakaat. Kemudian wudunya pas, iyalah storing pintar. Kemudian sewaktu kita sembahyang itu, ada di antara dari 3 rakaat itu yang kada pas. Orang menjahit baju, kemudian jahitan bajunya ini bahunya pas, panjangnya pas, cuman awaknya nih nah yang kada pas. Entah kehalusan kah, entah kelebaran kah. Baju ini apabila awak halus, bajunya lebar, model kayak badut airnya kan. Ya Allah, habis tuh awaknya nih ganal, halus badannya nih pulang, kada kawa behinak pulang ya nah. Berarti apa? Paksa dipulihkan dulu, dirombak dulu. Kayak apa cara merombaknya? Itu tukang jahit yang tahu. Kemudian orang menjahit tapih pulang. Tapih itu Pak Ai, ya anggaplah yang SHB kah? Ya paham ya kalau SHB lah, kita udah boleh nyebut mereknya itu lah. SHB itu ada yang 7 juta, ada yang 10 juta, ada yang 20 juta. Ya rata-rata 7 juta lah, atau 5 juta, atau 3 juta, 2 juta. Tapi ada yang murahnya. Lalu bahasa orang berjual tapi itu apkirnya. Apkir itu ada, di situ ada rusak. Jahitannya pas, bordirnya pas, jahitan tangannya pas, cuman kaki pitan kada sesuai dengan apa, dengan standar ukuran tuh kada sesuai. Handak dibuang sayangnya, lalu diapkirakan orang, ya di separuh harga tuh kadang-kadang. Ada juga pulang pas jahitannya ukurannya pas, kemudian nih sulaman di tangan nih ada yang kada pas warnanya kata campur, lalu kada masuk di dalam sebuah sortiran orang. Pinggirakan jurang, pinggirakan, kada kawa dijual barang nih. Kenapa? Mun dijual barang maulah rusak nama kena. Itu apa ngarannya bahasa itulah. Tapi kami air minum pula, air minum itu ada dinamakan gagal produk namanya. Gelasnya bujur aja, betutup pas saja, cuman mereng, mereknya tuh mereng. Lalu dinamakan reject namanya. Jadi sehari itu berapa produksi, misalnya berapa ribu dus misalnya, dilihat berapa dus yang reject ini. Baharaga lah, oh baharaga, bawa ke sini, hendak ke rumah boyo jawab. Ada apa juga barang yang licik-licik itu, asal jangan keluar dari produksi, dijual luas gitu nah maksudnya. Sayang sudah barangnya. Nah sembahyang kita nih nah, hari ini Pak Ai kita kada bujur sembahyang, masih ada waktu esok mun diberi umur. Lalu ujar ulama-ulama bahari, ujar para-para orang bahari, padahal kan di dalam diri menggawi sembahyang itu anggap sembahyang terakhir kita. Anggap ini sembahyang niku nih terakhir nah. Apabila kada bujur kada kawa lagi aku membuliki kena. Ya kah? Mun di dunia hari ini melamar kasini kada diterima, orang begawi kada apa-apa, lamar pulang kasini. kada terima orang lamar pulang ke sini begawi. Iya orang menjulung, apalah lamaran kerja tak marannya. CP kah? Nah, ke perusahaan ini julung. Kemana kena yang diterima orang? Kemana diterima orang? Oh, misalnya tiga diterima, kan Pak? Tiga diterima, maandak lamaran lima, tiga diterima. Biasanya orang-orang bahari hendak memilih yang tiga ini, nah minimal, apa minimal? Minimal bener, beristikharah dulu. Beristikharah atau jalan solusinya adalah datang ke wadah guru. Guru, ulun ni guru wai tiga diterima orang. Kira-kira pian pilihakan yang mana nah? Takanda guru yang bijak, ikam hendak yang mana dulu jisidin? Kita beradu argumen dulu, ikam hendak yang mana dulu? Almarhum guru sungai jingga itu dulu. Ikam hendak yang mana gerang dulu jisidin? Kada pian pilihakan, aku hendak minta jawaban ikam dulu jisidin. Ini nah guru, apa alasan ikam? Alasan ikam itu apa? Nah, di situ kita harus kawa menjawab baik-baik. Wah ini kada, ya ulun padahakan di pengajian-pengajian. Wah ini jawaban kehidupan itu bukan lagi ilmu. Kenapa? Saurang sudah kada beilmu, minimal minta jawabakan itu kawada guru. Itu minimal benar. Mun kawa bisa sembahyang istikharah dulu. Yang mana kira-kira wah ini kada jawaban itu sabarataan ditunjukkan ke dalam hawa nafsu kita. Tiga diterima CP nih tiga. CP itu apalah bahasanya? Apa? Ah, wadah pahamnya nah. Tiga yang diterima. Sewaktu tiga yang diterima ini, kalau kita yang kada beisi ilmu agama, kita ini memilih satu, ganal gajinya. Bujur kah? Ganal gajinya. Itu dulu, itu kehendak kita bujur sudah. Kemudian yang kedua, kada lapah gawiannya. Ya berjual sabu itu akhirnya. Ganal ujungannya adalah apa gawiannya? Mun berjual hintalo pak ay berapa rak? Ya kah? Nah, 10 rak di belakang. Turun jembatan. Imbah turun jembatan sakalnya ada oli. Imbah ada oli, rabah kada kah? Rabah kada kah? Tading ser ada. Nya ada uli cuman di kepinggirnya. Nah, itu kada gugur tuh ngarannya. Oler aku handak boleh kau. Bejual hintalo tuh nah. Ujur kah? Barat pai. Siapa do ujungannya? Risikonya ganal benar. Ya. Coba pangkitan ini nah. Disitulah Syekh Saman tu melajari lawan kita. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma rahham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma stur ummata Sayyidina Muhammad. Tuhan, sayangi akan umat Nabi Muhammad. Nina, sayangi akan ninya. Coba kita tu melihat orang yang kana bala musibah tu, rasa akan seandainya seorang di situ kayak apa? Ada kalau yang musim kabut tadi masih ai kabut lah. Masih ai lah. Sampai kamu sedikit kabut dah. Bujur kah? Dan sehat beratan lah. Apa guru jar kunci sehat tu? Awak dah tahu juga. Duit guru aja. Kada juga. Jaka kunci sehat tu duit. Orang sugih kada garing. Kada, tapi paling minimal gue ada sakit kepala dulu jar. Seorang ni gue berduit kada penyakit menyerap pun iya sudah. Jadi malah kalau maut sudah kada berduit dibawa ke rumah sakit, sudah gin tang hajalan mati akan ya sudah ya itu tuh. Nina kabut lo. Panjang umur ya Allah. Nah, ada kalau yang beberapa minggu yang telah lewat yang rara hatangnya kekabutannya tuh nah. Melihat kalau pian motor truk motor jar mobil nah. Ini pian bahas terus kadang-kadang bahan no. Mobil truk yang berisi kendaraan ya kah mobil truk tuh nah berisi kendaraan tabalik bukan tabalik tamiring tabalik ya sudah ngarannya sudah soalnya kan bahasa harus sembilan ngelakuin mana tabalik kayak ini nah gugur kendaraannya pak ulun tuh langsung berpikir ya Allah culun seandainya busnya Nina kejam ganti kan deh jadinya siapa gaji supir pak siapa disuruh mengganti anak bininya mah adanya di rumah gajian karena ada juga yang masih baik potong aja kena aja gaji ikam itu masih baik lagi masih lah kira-kira baik gitu tak karena ganti kada ikam jurang sabarataan supir kada hendak tabrakan tuh bujur lah tapi apalah daya kabut pak hendak kada begawi tulak pulang tiap seorang begawi han ya mudahan cepat berlalu aja kayak ini nah mudahan cepat berlalu aja ya kah lu kada minta hujan kan mudahan cepat berlalu aja artinya apakah apakah paham aja kita sudah seberataan istisqa sudah juga bertaubat sudah juga minta sudah juga sabuting pemahaman kita Tuhan masih sayang lawan kita lagi ya lah Tuhan masih sayang lawan kita lagi. Aku aja Tuhan masih rindu lagi. Ikam tuh selalu minta lawan aku lagi. Kabupaten ini istisqa, sekolah sini istisqa. Kemudian pulang sawat apa anu apa nih provinsi ini istisqa, macam-macam kantor ini istisqa. Aku aja Tuhan rindu masih dengan seperti itu. Aku masih rindu lagi orang tengah malam berdoa seperti ini aku rindu masih lagi. Cuman Tuhan ini mah bila biar menurunkan hujan jar Tuhan terserah aku wai terserah aku wai ya Tuhan mun aku sayang gak ya palang nikam kada boleh bersangka jahat lawan Tuhan kada boleh kita ya memang proses itu luar biasa bang berat benar iya tadi apa hasil guru jadi istisqa tuh membuang-buang duit dah kadada yang membuang-buang duit tuh kadada membuang duit pemaulitan pulang dipadahkan orang membuang-buang duit di mana kodo jer nukar nasi bungkus sing banyakan jer mana apa hasilnya yang nyatakan yang dulu orang
1: siapa yang dapat rahmat? Nah, tukang bor yang tukang dapat rahmat. Bujur kada? Kada kagawian tukang bor. Sumur bor nih. Tuhan, lawasiakan Tuhan.
2: Ayo.
1: Kada beadu doa lah kini kita. Jar paman S2 Tuhan. Lawasiakan Tuhan. Yang behuma juga Tuhan. Hujanakan Tuhan. Kami anak behuma pulang Tuhan nih. Sabarataan perlu lawan Allah. Mau yang tukang burnya kah? Mau yang kita perlu hujannya kah? Sabarataan jangan lihat macam-macam, kembali kepada Allah. Pak, dihujanakan Tuhan, kita kah yang kabul doa? Tuhan sayang lawan kita kah? Kada pintarai. Allah memberikan hujan, Allah mengabulkan permintaan kita, bukan karena kita. Tuh berkat Nabi Muhammad. Wa kulluhum mir rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minat tiyami. Aku jadi Tuhan bukan karena ikam. Ikam lancak lalai lawan aku. Ikam banyak maksiat lawan aku. Aku sebutin dia kenapa menurunkan hujan, kenapa mengabulkan permintaan ikam. Bukan ikam bang yang meminta, nur baginda rasul yang meminta. Kukabulkan karena kekasihku ya Tuhan. Hana artinya kada kabul doa, paham Tuhan sayang. Pang kabul doa lain seorang yang harat, sidin yang harat. Jangan ada diri seorang hendak betimbul tu kada usah. Tulak ke masjid raya, tulak ke acara maulid, selesai dapat pendengaran kayak apa kisah Nabi Muhammad. Ini sebulan pak. Akhir ulun nih, akhir dah. Jaka pian nih nanti tiap malam tulak acara maulid. Dasar bujur tukang tulis dapat sebuah buku, Pak. Dapat sebuah buku ceramah di sini gurunya kayak ini kesimpulannya. Oh pagi tadi penceramahnya gua sono kayak ini hasilnya. Odo gurunya betawaan seberataan jar satawa-tawanya tuh insyaallah ada kisah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena basyiran wa nadhira. Ada kabar gembira, ada kabar kesedihan. At-targhib wa tarhib. Nah itu juga. Ada pemberi materi itu yang sedikit keras. Ada pemberi materi itu sedikit lemah lembut. Ada yang tegas. Halal-halal, haram-haram. Ada yang masih ba'arid, masih mencari akan jalan supaya Nabi Muhammad senang lawan umatnya. Ranai begini dulu. Nah kayak kita ini lah. Ya kah? Apa yang kita perhatikan sembahyang kita ini lah bernilai. Kayak adakah? Paham sudah kita seberataan. Iblis lawan syaitan ini selalu menggoda lawan kita. Apa tujuannya? Supaya sewaktu kita menghadap kepada Allah ini, hati kita ini lalai. Jauh lawan Allah. Apa yang diparakinya selain daripada Allah Ta'ala? Apa selain daripada Allah Ta'ala? Kesimpulannya ke dunia. Itu kesimpulan yang paling nyaman.

salatihi ma'zuran. Barangkali orang yang keluar daripada sembahyangnya itu adalah ma'zuran, tidak bernilai, bahkan bisa berdosa. Bahkan bisa berdosa. Nah, begini kita saat ini, baik, yakah belajar? Jangan kada belajar hidup nih. Iyalah, jangan kada belajar. Kita nih nah kemana supaya diterima Allah Ta'ala? Kasini malamar kada diterima, kasini malamar kada diterima. Kenapa gerang? Ada kesalahan berarti. Syarat cukup aja sudah, ya kah? Umur sesuai aja sudah. Kita belajar pakai syarat, rukun, wajib sembahyang tu pas sudah. Beudu pas sudah. Tapi di tengah-tengah perjalanan kita sembahyang itu, disinilah kita harus berhati-hati. Kalau pina sangkut iblis setan ini, tang memaraki lawan kita. Oi, iya kah? Apa yang kita pikirkan? Ini pang bahayanya kita saat ini. Nah, sembahyang terbawa-bawa. Nah, Allah, kenapa cara aku melamar ke sini kada diterima orang dua gawianku kayak ini? S1 sudah jua, S2 sudah jua, usaha nih. Tapi yang ngarannya kada apalah, yang ngarannya Tuhan kada handak menggawiakan lawan inya. Jangan bersangka jahat. Nah, sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oh, diseleksi sekalinya jadi kepala. Oh, diseleksi yang diterima pegawai cuman belima aja. Kemudian belima ini yang mendaftar 500. Berarti berapa persen tuh, Pak? 1% aja lah. 1%-nya kalau 1% yang tadi. Oh, sekalinya sudah nilaiku lebih tinggi daripada yang diterima. Habis itu pang pulang, yang belima ini nilainya rendah. Habis itu pengalaman kerjanya tak banyak aku pada yang belima. Kenapa aku pada masuklah? Oh, sekalinya yang belima nih kurang dalam perataan misalnya. Nah, lalu menyalahkan, bah kada adil gitu je orang ini nih. Jangan. Itu urusan orang. Urusan kita lawan Allah, makasih Tuhanlah. Makasih. Pian menyelamatkan ulun daripada gawian ini. Terima kasih dulu. Kenapa? Berarti pilihan Tuhan aku kada hendak begawi di situ. Cari pulang ke lain. Iya julun tadi melamar 5 diterima 3. Kemana? Pilihan hawa nafsu kita nih, Pak Aiboy, hendak yang ganal gaji. Kadada Pak Aiboy yang beristikharah dulu. Oh, kadada. Teh sumat.

Jepang. Cuman ya alhamdulillahnya tuh guru wajar anu bapak mama apa senang lah, senang aja guru wajar. Alhamdulillah bapak aja sudah jadi. Adakah masalah lagi yang kedua nih, ada pang guru wajar. Nah pak anu sampai ke Isya guru wajar. Apa yang ikam ganjalakan di dalam gawian nomor 2 nih, belum kada kawa ka pengajian lagi gulai maghrib isya. Namun kayak itu disini cari yang ketiga pang, kayak apa yang ketiga? Yang ketiga nih guru we gaji ya UMR aja lah, kadang terbau di bawah macam-macam, tapi kada terganggu guru we ka pengajian kawa, membawa mama abah kawa, kemudian kada full juga semingguan itu begaji lagi nih begaji. Mun aku pang jadi memilih yang ketiga nih pak, mama abah senang, ikam cukup aja. Cuman guru aja mun ulun kawin kayak pemenampung duitnya ke denda. Jar guru, ikam target kawin bebila? Tahun kain apa guru aja? Ikam menyisihkan berapa? Menyisihkan 2 juta guru aja. Jadi 10 bulan 20 juta. Nah, sudah jar guru, 20 juta tuh aku menambahinnya kena. Sedih, ayo aja. Karena aku menambahkan 20 jutanya itu. Cari aja guru kayak ini. Aku bisa kada juga bangga ya nya. Kenapa? Ikam siapa? Itulah. Ikam siapa? Kada bagaya lah. Kada di sini insya Allah karena duitnya ada aja. Ayo aja jadi menyambut mama abah senang. Ini kayak bebuhan pian nih lah. Ini ada yang begawi hari-hari. Yang jam 4, jam 5 boleh begawi sudah. Mandi-mandi tulak pulang ke sini. Ada yang di bebuhan pian nih imba tuntun nih nah, masih melanjutkan begawi lagi. Untungnya kawa menyisihkan waktu maghrib isya, kawa iktikaf di masjid, kawa maghrib berjamaah, isya berjamaah, karena pulak tulak begawi pulang, nongkrong pulang, mahadangi orderan. Jam 11 sanghanyar pulik ke rumah. Ada papa. Ya betakun juga pang lawan bini dulu juga. Ikam yang dengan gawian aku ni senang kah? Kada kah? Kada yang ajar. Ulun asa cemburu pian tumbuh bebinian terus jernah.

Allah damai, insya Allah damai. Apapun pekerjaan kita, ya kah? Ya tadi culun, kayak apa aja yang namanya berlian bercampur lawan lumpur tetap jadi berlian juga. Ada apa? Apapun gawian kita selama itu halal aja. Nah jadi walidzalika. Nah jadi jangan sampai kita itu sembahyang kita itu maulah Allah ini memberikan dosa, memberikan kada bernilai daripada puasa. Walidzalika istahabbal ulama rahimahullah lil musalli ay yaqra'a 'inda iradati dukhuli fi shalah. Karena itulah istahabbal ulama memberikan sebuah kesunahan daripada ulama, menganjurkan sebagian ulama yang mana lil musalli, bagi orang yang sembahyang, ayyaqra'a 'inda iradati dukhuli fi shalah. Ketika kita menghendaki sembahyang itu, biasanya apabila hendak sembahyang itu, jersidin dan para ulama, supaya terhindar daripada godaan-godaan syaitan, maka bacalah dulu apa? Qul a'udzu birabbin nas, sampai habislah. Jangan qul a'udzu birabbin nas saja, artinya sampai habis qul a'udzu birabbin nas.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Perempat, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Habar Perempat bersama Ulun Helda, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Samsudinor Banjarmasin, memandangkan kondisi kemarau di Kalimantan Selatan masih cukup kuat. Kepala Stasiun Meteorologi Samsudinor, Otaweli Jenny Tahalo, memandangkan sejumlah wilayah berpotensi mengalami kemarau dengan durasi panjang. Kondisi ini meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Kondisi kemarau di Kalimantan Selatan masih cukup kuat. Beberapa wilayah berpotensi mengalami kemarau yang panjang, sehingga kita perlu mewaspadai dampaknya, terutama kekeringan dan juga karhutla. Menurutnya, kondisi kemarau nang itu diperkirakan masih dapat berlangsung hingga awal 2027. Salah satu faktor yang turut mempengaruhi kondisi nang itu adalah aktivitas El Nino. Sementara itu, operasi modifikasi cuaca gasan sementara dihentikan. Hak nang itu dikarenakan kondisi atmosfer dinilai belum mendukung pembentukan awan hujan. Untuk OMC sementara dihentikan karena kondisi atmosfer nang belum mendukung. BMKG menghimbau masyarakat tetap mewaspadai dampak musim kemarau, terutama potensi karhutla. Masyarakat juga diminta menghemat penggunaan air selama periode kering. Selain itu, masyarakat diimbau terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini BMKG sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi cuaca. Demikian Habar Perempat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perempat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sanak perempat di mana aja berada. Kita bertemuan pulang di Ragam Budaya bersama Suluh Banua. Edisi malam hari ini hari Minggu, tepatnya di 20 September 2026. Dan tentunya pada malam hari ini kita akan membahas topik yang sedang menyita perhatian kita orang Banjarmasin tentunya. Topik kita pada malam hari ini yaitu HUT 500 Tahun Kota Tanpa Pesta. Nah, dan tentunya di malam hari ini kita juga sudah kedatangan narasumber-narasumber kita di Suluh Banua yang menemani kita pada malam hari ini. Kita ditemani dengan Bapak Faisal Emron, ada juga Ibu Iin Almansyor dan juga M. Rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, kayak apa kabar Ubuhan Bian malam hari ini?
1: Alhamdulillah masih menyasak. Menyasak masih.
0: Makanya nih omongan marga ibaratnya kabut asap mending bang kalau
1: iya,
0: lah
1: kita marga kabut asap ya kalau
0: marga kabut asap
1: jadi enak hebat kita di banyak nih kalau di Sumatera itu ada marga apa sinaga ada marga macam-macam ya wadah kita marga kabut asap
0: banyak marganya kalau jadi enggak apa aja ya kalau mendorong marga ini marga itu. Nah ini karena kabut asap juga ya kalau topik kita malam hari ini HUT 500 Tahun Kota Tanpa Pesta. Nah ini padahal sudah rencananya banyak pang lah ujar tuh ya Allah kisahnya tuh anak nangka ini nangka itu. Tapi apalah daya ya kalau kita kada berkuasa juga.
1: Iya.
0: Nah jadi topik ini jadi tanpa pesta ayo.
1: Iya.
0: Sebelumnya kita temboy dong anak perempat juga nih kalau ada anak bergabung mungkin ada yang hendak empat putar tahun atau anak empat mana nambahi juga ya kalau
1: iya.
0: Kisahnya tanpa pesta nah kayak apa gerang iya. Karena kawa aja juga di nomor telepon kita di 0511 3252602 atau di 0895 3405 0939. Nah langsung aja kita nih HUT 500 Tahun Kota Tanpa Pesta. Nah kan kenapa jadi mengangkat judul Guguan Pian nih HUT 500 Tahun Kota Tanpa Pesta nih?
1: Iya, jadi sesuai lawan momentum kita lah tahun ini kita 5 abad nih
0: ya.
1: Kota kita Banjarmasin ini 500 tahun 5 abad. Kebetulan pulang ada beberapa kejadian yang berdampak lawan sosial di wadah kita di Banjar. Salah satunya mungkin yang masalah kabut tadi. Nah, di mana sampai malam ini nah, ini ulun turun mulai pengurus turun ke sini. Di pinggir jalan yang di padang pehumaan di daerah Tatah Belayung itu api masih kada sing pajahan mulai jam 10 pagi tadi. Jadi dipajahi oleh pemadam ada pulang api di titik-titik yang lain. Nah kebetulan itu asapnya malam ini pas anginnya mulai angin laut ke wadah kita kota. Itu yang pertama. Yang kedua masalah banyu kita. Banyu pandit kalau nih. Banyu karing. Kemudian banyu leading ada beberapa titik di wadah kita nih yang bergantian jalannya, bergantian hidupnya. Habis itu nang wilayah-wilayah sungai itu banyu payau. Ya kalau masin sedikit.
0: Masin
1: sedikit. Kada masin benar pun masin benar masih kawa mau wadi.
0: Kada ngalih lah
1: cari. Kada ngalih cari mencari wadian iwangnya aja lagi.
0: Kada bertukar uyah gitu.
1: Nah, kada bertukar uyah. Kemudian artinya ngalih kalau nih kehidupan kita di Banjar nih pada saat ini nih. Kemudian ada tragedi juga nang mungkin sudah semingguan lebih lah. Kapal nang dari Jawa karam di Muara Banjar. Ya kala. Nang kebetulan di situ mungkin banyak keluarga Banjarmasin nang tahu empat di situ dan sampai wah ini masih belum tertamu lagi
0: beberapa.
1: Nah, jadi mungkin ada keputusan wali kota, keputusan kota meniadakan pesta, meniadakan kerasmin nang rencananya mungkin diadakan di tahun ini karena kan melatop nih bahasanya 5 abad kita melatop benar nih. Nah ditiadakan wujud toleransi ya kalau jadi, bagi kami pegiat budaya dan seni kami maklum dan itu memang perlu wujud toleransi sosial kita. Nah tahu pendapat kawan dan ulun hingga nih kayak apa
0: kayak apa nih pendapat Ubuhan Pian ini kan momen langka kita nih 500 ya kalau kada kawa diulangi yang tahun kan bertambah
1: lima ratus satu
0: kita ini kan momen langka jadi ibaratnya nangarannya tanpa pesta atau non pesta aja ya. Nah ini kan kesederhanaan yang dipilih ya kalau
1: iya
0: apa nih Ubuhan Pian
2: dan alhamdulillahnya lah sih kalau nih. Nah, kalau menurut Un melihat dari keputusan itu tuh rasa bujur aja gitu. Karena kita sebelum mengadakan acara yang besar, mengadakan pesta, itu tuh kita harus melihat dulu kondisi kita sekarang kayak apa. Kita tahu tadi sudah disebutkan oleh Abang Faisal, Masya Allah. Nah, ya jadi sudah disebutkan aja ada beberapa kejadian yang saat ini terjadi di daerah kita. Jadi sebelum kita mengadakan, kita lihat dulu kondisi kita kayak apa. Apakah kita bisa aja mengadakan itu atau kada. Jadi menurut ulun keputusan itu bujur gitu nah.
0: Jadi bujur aja ya kalau dari generasi muda nih bujurnya.
1: Tepat aja ya kalau
0: tepat aja. Ngawah aja dimaklumi sesuai kondisi ya kalau kita juga sebenarnya merasakan.
2: Iya.
0: Jadi nang kayak apa nih anak terus berpesta kah tanpa mempedulikan semua hal ini atau kita umpet bertenggang rasa atas semua yang terjadi yang sekarang ini.
1: Tapi ada catatan Bang, ada tapinya.
0: Mengapa tapinya?
1: Artinya kan di masyarakat itu karena semin diadakan mun kawa oknum-oknum pejabat, oknum-oknum pemerintahan jangan ada juga mungkin namanya nyalayak. Ya lah.
0: Kita harapkan jangan
1: kita kayak harapkan itu. Jangan kayak itu Bang. Karena kalau ya ada pesta khususan misalnya nang pesta apa misalnya nang kayak maaf nang kayak reuni sekolah memakai baju-baju SMA misalnya itu kan jadi sorotan gitu beberapa anu tuh atau pesta apa nang dilakukan oleh oknum pejabat misalnya. Nah artinya kan di inya menyuruh di apa di masyarakat jangan berpesta tapi di oknumnya masih ada. Nah diharapkan jangan, artinya kita sama-sama, toleransi dengan keadaan nang wah ini
0: sama-sama toleransi lah.
1: Iya.
0: Viral kan pulang
1: timbul viral lah. Ada nang mengipasi kan di belakang misalnya.
0: Aduh, jangan nggak itu kita ibarat ini kita harus sama-sama paham ya kalau
1: sama-sama paham
0: ini. Nah Bang Faisal nih ibaratnya pian nih melihat nilai sejarah lawan kebudayaan Kota Banjarmasin dalam bingkai perayaan nang kayak ini nih nang kayak apa nih sudah 500 tahun kan kita
1: kalau ulun melihat Banjarmasin itu halah. Artinya alam kita tuha juga, makanya kita bekoko sudah alam kita banyunya panditan sudah menandakan tuha tuh.
0: Iya.
1: Nah sebaiknya kita orang Banjar, baik itu masyarakatnya kah atau pemerintahannya kah, diharapkan memaksimalkan untuk menjaga lingkungan lagi, baik itu sungai, karena kota kita Banjarmasin ini adalah kota sungai, rahim kebudayaan kita adalah sungai, sungainya harus tetap kita jaga, kita pelihara. Kayak apa, jangan membuang ratik, kemudian mengurangi bangunan-bangunan yang kada semestinya di pinggiran sungai, kemudian mengurangi produksi sungai yang berdampak kada baik, kemudian mengedukasi lawan generasi nang anak-anak ini penting tentang budaya sungai kita pulang. Ulun ada membaca statement pemerintah kota khususnya, artinya Banjarmasin ini tidak dibesarkan oleh Kerasmin, tidak dibesarkan oleh pesta untuk menyambut 500 tahun. Itu salah satu statement yang bagus. Artinya kita ini harus membesarkan kota kita ini dengan suri tauladan yang baik. Kan kayak itu. Yang sesuai lawan apa juga orang tuh semangat datu nini kita yang menjaga, memelihara, melestarikan. Itu yang penting.
0: Iya, luar biasa nih yang laut. Ibaratnya tanpa pesta, kita tetap
1: kawa.
0: Tetap kawa, tetap jalan. Buktinya kita sudah 500 tahun.
2: 500 tahun. Karena kegampangan.
0: Bujur, 500 tahun kan. Ya sudah, ada kegampangan nih. Ini aja liin nih, mungkin dari sudut pandang sosial lawan nilai kemasyarakatan, mungkin pesan apa nih yang bisa kita ambil dari perayaan 500 tahun kota kita, apalagi dengan perayaan ini tanpa pesta tadi.
3: Karena ulun ni orang ulu sungai lah, jadi di Banjar ini ibaratnya kan termasuk pendatang. Cuma kan yang namanya sungai, di kampung kami ada juga sungai. Itu nah, cuma sungai kami kada pernah masin. Kada pernah masin.
1: Tapi ya. Suha pandit kalo. Pandit rancak kalo.
3: Pandit kada juga.
1: Mbah.
3: yang biasa itu kalau di tempat kami lah, Mbah.
1: Berarti ada pandit. Bila ada Mbah tuh ada
3: Sulit itu jarang.
1: Oh.
3: Sebab nagara itu pertemuan sungai dari Kandangan
1: dan Sungai Amandit lah.
3: Jadi itu penuh terus tuh banyu tuh. Jadi jarang yang mandit, yang anu tuh jarang di situ tuh. Nah, jadi yang datang itu ya air bah, bah aja kami itu. Yang ada ilungnya, ada apa-apanya itu lah,
0: macam-macamnya.
3: Ya di situ jadi melihat yang di Banjarmasin ini memang rada unik juga. Kalau musim kemarau masin banyu. Bila masin itu tampas di sungai, kada bubuih sabun.
0: Sabun bubuih lagi sabun tuh.
3: Kada bubuih sabun. Jadi memang apa namanya? Dari dulu perayaan-perayaan apa ya orang enggak karasminan itu memang jarang. Kalau di kampung kami kan jarang itu diadakan seberapa tahun, dan air-air ini ya mulai di lagi dibangun lagi karena kan untuk meningkatkan pariwisata,
0: iya, perkenalkan terus, lagi
3: dengan pariwisata ekonomi masyarakat bisa meningkat. Itu memang salah satu apa keinginan pemerintah untuk meningkatkan pariwisata. Tapi karena kondisi ya, kondisi alam kan, ya wajar-wajar saja gitu ya, nah, kan. Jadi rasanya kada terlalu ini ya, pesta itu bagi masyarakat Banjar itu bukan sesuatu yang apa yang perlu
0: harus,
3: yang
0: wajib
3: yang
0: tuh ada lah
3: kan. Jadi ya orang Banjar ini biasanya punya sifat apa anu syukur kada kayak ini, syukur kada kayak ini. Nah tuh iya, ciri khas anu sifat orang Banjar lah. Jadi keadaan apapun pasti ada syukurnya.
2: Selalu bersyukur.
1: Masuk akal lah.
0: Itu orang Banjar memang kayak itu kan, kita syukur jakarta kesana, syukur kada ini jar. Alhamdulillah ini pulang nanya. Kita tuh emang orang Banjar tuh orang banyak bersyukur ya kan.
1: Harusnya ya kalau.
0: Harusnya.
1: Amin.
0: Dan kayaknya amun ada pesta kita umpat, amun kada ya kada papa.
1: Iya. Masih masih banyak nang kau digawi kita.
0: Jujur masih banyak yang kau digawi. Nah, ini Rido pulang nih. Perayaan tanpa pesta ini tentunya mengurangi kemeriahan atau justru memberi ruang makna yang lebih dalam lagi nih dari sisi generasi mudanya tuh Gen Z tadi ya kalau.
2: Jadi menurut Ulun sebenarnya kita masih kawal lagi kayak merasakan kemeriahan itu, tapi kita caranya aja dengan cara yang lain. Misalnya kalau sekarang itu kan masih ada terjadi sesuatu yang terjadi yang sudah disebutkan tadi. Nah, jadi kita cara merayakannya tuh dengan cara tidak manu pesta, tetapi kayak manu dengan kepedulian. Misalnya kalonya Gen Z itu kan dengan HP lah, sosial media. Jadi kita bisa men-share, memposting tentang musibah-musibah tuh, jadi orang tahu oh ini. Terus juga kalau ada donasi bisa diposting juga. Jadi menurut Ulun tanpa pesta tuh bisa aja kita merayakan kemeriahan 500 tahun tadi nah. Kayak itu.
3: Tanpa pesta. Ya, kemarin kan anak pramuka Queen kan bagi masker.
2: Bagi masker.
3: Itu kan salah satunya.
2: Salah satu itu.
0: Mungkin bisa dialihkan kepada hal-hal yang lebih bermanfaat ke kita seberataan atau lebih saling membantulah untuk semuanya ya kan.
2: Sesama.
3: Anggaran sebuah karasminan itu tidak sedikit.
2: Banyak.
0: Alhamdulillah ya, mudah-mudahan anggaran yang untuk pesta ini tadi bisa dialihkan untuk anggaran yang lebih bermanfaat jasan kota kita, jasan membantu seberataan. Nang bujur lah,
1: nang bujur, yang bagai bujur ya kalau bisa nang bujur.
3: Ya Allah, penginap ya
1: bagi masker.
0: Iya. Nah, amun dibandingkan nih dengan perayaan tahun-tahun sebelumnya, tentunya apa perbedaan yang paling terasa dari atmosfer kota kita wayah ini? Pian nih, tahun semalam kita masih banyak perayaan.
1: Iya.
0: Tahun ini rencana sudah ada tapi skip berataan.
1: Betul.
0: Nah, kayak apa nih menurut?
1: Tahun tadi kebetulan kita jadi peserta lomba tanglong Yogyakarta lah. Nah, artinya di tahun tadi banyu masih dalam. Ibarat karasmin Yogyakarta itu betanglongan tanglong perahu naga itu jadi bakal seminan tahun ini. Kakanakan ini kan banyak mengapa tadi sekolah
0: PJJ.
2: PJJ.
1: Nah, otomatis amunnya sawat kakanakan dibawa melihat karasmin yang bermalaman hari. Berarti itu termasuk urun kuitan ya kalau membawa inya ke tanah. Biasan melihat sesuatu yang sifatnya hiburan tapi mengenyampingkan kesehatan inya. Nah, itu pula faktornya tadi macam-macam tadi. Lawan juga hari jadi kota kita yang 500 ini kada mesti kita maknai dengan rasmin. Kita tarik ke hulunya lagi. Kita berisi sejarah, berisi pada tuan nang mengganalakan kampung kita ya kala. Kita berisi tokoh misalnya nang kaya Sultan Suryansah sebagai barometer orang nang menitiki kota Banjarmasin. Nah, sudahkah kita berjarah ke makam Sidin? Itu patut tuh. Artinya kita kada mengadakan pesta, kita menelusuri napak tilas perjuangan orang-orang Bahari pulang. Banyak nang tokoh-tokoh nang berperan apa jurang tuh membangkitakan mengganalakan kota ini sampai di titik 500 tahun ini. Itu nang kita anui pulang. Nang kita telusuri, kita pelajari teladan Sidin. Nah, lawan kita takuni diri kita seorang apa yang sudah kita gawi di kota Banjarmasin nih.
2: Mika mengenang gitu lah, mengenang sejarah.
0: Nampak jelas lagi kita mengenang sejarah lagi. Jadi tahu nih nang generasi berikutnya tahu juga nih kayak apa nih. Jangan ibaratnya tahu anak muda ramyan aja mungkin, tapi tahu juga nih sejarah kota kita nang kayak apa Banjarmasin nang sudah 500 tahun ini. Nah, jadi ingin mengenang apa nih menurut juga ini.
3: Kok orang lagi aja lah.
1: Iya. Baik itu ulun minumin dulu. Masalahnya ulun yakin banyu di sini kada
2: kada masin.
0: Amin, insyaallah kada masin kita. Nah, sambil Bang Faisal Emrah nak minum dahulu ya. Kalau kita juga membawa dong sanak perempuan seberataan nih kalau ingin bergabung tentunya pada malam hari ini di Suluh Banua bisa langsung saja di nomor telepon kita di 0511-325-2602 atau di 0895-3405-0959 sambil menunggu dong sanak perempuan bergabung. Kita dengarkan yang berikut ini dulu, tetap bersama kami di Promot FM, Suara Budaya Banjar.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan

0: lah. Mm-hmm. Itu prihatin juga apa nggak jadi di bagian pasien. Untuk sampai saya mulai hari termasuk kota karena termasuk kena kabut asap.
1: Iya.
0: Aman dari kabut asap.
1: Iya. Numpang di sana di halat gunung.
0: Gunung. Walaupun tiap hari ada jaga kebakaran dia gitu, cuma dengan gunung itu kan mbak di pasien itu langsung hilang asapnya.
1: Iya.
0: Karena kayak di lahan gambut.
1: Lain tanah gambut dia kalau.
0: Iya.
2: Anu kalau.
0: Jadi kita.
2: Kawang api lo di sini.
0: Berdoa. Kita mau usahakan selain ya. Peringatan 500 tahun bagian pasien ini. Bagaimana kita ada sama-sama mengadakan doa bersama itu nah itu aja mendoakan para pendiri Banjarmasin pada lulus yang terdahulu kan yang apa yang ada kena musibah sekarang kita doakan juga.
1: Iya.
0: Nah menurut saya itu aja dong kita kemarin.
1: Waalaikumsalam.

0: rusak bau mah aja kan.
1: Terdampak kedua sih di kampung itu nah. Marasnya karena kau mengatap lah itu nah. Nah, jadi pas ya itu tadi kembali ke dahulu ibaratnya mereka memperjuangkan kota ini ya, Banjarmasin itu tanpa pesta tapi berjuang dengan kehidupan mereka masing-masing. Pesta ya, sesudah pesta apa sebenarnya?
2: Tentu
1: kan sesudah pesta apa kan kehidupan terus berjalan, jadi bukan sesuatu yang hal yang harus lah itu tadi itu. Benar itu aja ajar Pak Sofian tadi. Oke, kita sama-sama berdoa karena kondisi alam kita yang membuat kita ya bagus lah tidak diadakan pesta, cuma dipindahkan ke hal-hal yang
0: positif dan bermanfaat.
2: Positif dan bermanfaat lah. Nah kan tadi kan aksi nyatanya kan alih-alih tanpa pesta nih, tanpa panggung hiburan nengganal. Kado nyata apa yang sebenarnya yang paling diperluakan masyarakat Kota Banjarmasin di usianya 6 ke 500 tahun menurut Bu Hanpian?
0: Ayo, anak muda.
2: Dari segi anak muda, generasi Z, Gen Z, bagaimana nih apa yang diperlukan ya kalau?
3: Ya kalau dari ulun, dari pandangan ulun nih, gesan masyarakat dari Kota Banjarmasin yang diperlukan sekarang itu yang pasti kemakmuran.
0: Iya.
3: Nah itu pang, ya itu.
2: Kemakmuran. Daratan makmur lah.
1: Sabar ya.
3: Ya sabar.
1: Sabar kondisinya kayak ini, listrik mati.
3: Iya.
1: Ledeng jam-jaman keluarnya kan. Kayak itu tadi kondisi iya. Alamnya kayak itu, asap. Yeah. Jadi itu yang kita perlukan kesabaran dan bersyukur masih hidup ya.
0: Artinya kan anu gini. Pemerintah harus membenahi lagi pertama sungai karena Kota Banjarmasin adalah wilayah sungai. Benahi lagi sungainya. Yang masih kurang dibagusi. Yang masih surut didalami. Sekira banyu nang disedot oleh pihak perusahaan PDAM itu kawa kainanya, misal tahun kaina masih terjadi nang kaini, tapi kada separah kaini untuk penggunaan banyunya kita. Artinya kan di dalam nikah kayak apakah caranya? Nah itu, jadi mudah-mudahan dana nang tanpa pesta ini kau dialokasikan gesan keperluan jangka panjang kita. Jadi ulun nang wayah kita ini nah yang di pas 500 tahun ini nang kejadian nang ini ulun ingat dengan lagu Panang. Di mana terus kada dawatas Banjarmasinku panas bau sandawa. Artinya Banjarmasin masih berjuang di 500 tahun. Ya kalau
2: berjuang.
0: Pas lawan lagu orang Panang. Artinya panas bau sandawa ya sini. Artinya bau-bau perjuangan tuh masih kuat melekat di Banjarmasin dia.
2: Iya, jujur. Kuat benar ujar orang tuh nang paling sabar teh kita pang orang Kalimantan jar level. Banyak banget cobaannya. Berapa elemen tuh percobaan-cobaannya ya kalau?
0: Elemen air, api,
3: tanah,
0: angin, tanah.
2: Nah, ini apa teragen kalah kayaknya ya.
3: Apa?
2: Iya,
1: dasar tangguh orang Banjar.
2: Aduh bujur banar, dasar tangguh orang Banjar nih ya kalau. Nah, mungkin dari segi peran komunitas atau kegiatan di budaya nih, menurut Bu Hanpian nang kayak apa menurut teman-teman pegiat budaya dan komunitas lokal nih mengambil peran aktif dalam ruang-ruang diskusi nang kayak ini agar tetap berdampak bukan sekedar hanya wacana tahunan aja nih. Apalagi di 500 tahun
3: kalau dari ulun karena tahun ini kada ada acara, ya di pakai sosial media.
1: Jadi mungkin buat konten atau apa lah untuk konten 500 tahun kota 500 kita.
3: Jadi lewat sosial media kan kita bisa membuat sebuah konten, video, ucapan atau lain sebagainya kayak itu.
1: Ikut memeriahkan. Jadi jalurnya jalur online lah.
3: Online. Karena kita sudah maju gitu nah. Maju dalam segi teknologi.
1: Iya, bujur. Padahal kalau di dunia nyata kita di dunia maya.
0: Padahal kalau di dunia maya di dunia gaib.
1: Lah. Itu Bang Faisal tuh. Ini kan tadi kan 500 tahun tanpa pesta. Mungkin sebelumnya kan kita tadi kita sudah membahas kan sudah banyak rencana nih. Handak ada acara ini itu ya kan ini sudah ibaratnya persiapan juga sudah mungkin sudah sekian persen ya kalau tiba-tiba tanpa pesta ujar. Nah, ya kalau mendengar tanpa pesta ini mungkin bagaimana nih tanggapan respon awal bubuhan kita orang Banjarmasin atau masyarakat luas nih mendengar hal ini. Sebenarnya masyarakat juga menantikan juga kan rajin kita nih. Nih ulang tahun kota kita nih. Apa nih pulang keberangkatnya acaranya apa nih? Tiba-tiba jangan terjadi berataan. Nah, mungkin mungkin respon awal mendengar hal itu kan kayak apa tuh? Pasti ada kan respon awalnya tuh. Wah, ya ini tuh kayak apa ya tuh nah.
0: Ya, kalau kita karena kita merasa dampaknya sudah jadi mungkin menanggapinya bubu juga nih artinya dimaklumi aja juga kota ini memberikan pembatasan di situ memaklum ya responnya kayak itu kita nah orang yang kada tahu mungkin belain ya lah
1: yang pemikirannya berbeda mungkin ada mungkin masa dikit tuh bagurung rumah kada jadi om padahal rencana anak gini gini ya Allah nah
3: sudah berencana awas dah orang berencana
1: nah ya kalau ceriin nih apa nih juga respon awalnya nih
2: respon awalnya ya biasa aja bagi kami ya sebab kan kota Banjarmasin kan ibu kota ya ibu kota perdagangan lah di sini tempatnya ada taman budaya kita kan biasanya mainnya di taman budaya ya bagian seni dan budaya ini biasanya mainnya di Bali ya nah di taman budaya ini acara-acara yang provinsi tempatnya di situ jadi kita misalnya yang di kota Banjarmasin tidak ada kegiatan di panggung, kita masih tetap mengisi di provinsi, taman budaya, taman
1: budaya
2: kegiatan-kegiatan di taman budaya. Jadi hal itu, ya kalau bulan semalam itu memang ada proyek lain. Seandainya ada kegiatan di kota, keteteran juga.
1: Ya so, ada
2: di taman budaya sudah ya, banyak ini. Kegiatan kita kemarin. Terus ada kerjaan pribadi itu mulai keteteran tuh jadi pas ini ada apa tidak diadakan memang ada rada lapang lah kerjaan sedikit
1: ini ada hikmahnya berarti
2: hikmahnya ya itu
1: iya,
2: kalau yang dikejar itu bisa Desember itu tepar itu kan ada
0: coba kan jadi mengatam lah di umai juga ada kalau mau umai
1: haur banner sih din nah kayak apa tadi tapi kada apa-apa aja rajin ya kalau ada di sana ada jegetin nih mas ibaratnya nih stoknya banyak masih ujar si din jadi kada khawatir si din nah dari generasi muda nih kayak apa nih menanggapi hal ini mungkin kan yang nyamannya kita kan suka ibaratnya euforia pesta acara event menarik ibaratnya jangan sampai ketinggalan lah ibaratnya tiba-tiba udah jadi nih nah kayak apa tuh ya, tanggapan awalnya mendengar itu semalam tuh kayak apa tuh
3: kalau dari ulun itu pas tahu bahwa tahun ini kadada perayaan itu ya terkejut oh kadada nih tahun kadada ini lah. Berarti kira kalau lagi nih nonton Jukung Hias Tanglong apalagi kalonya ading ulun tuh ketujubana memboi abah lawan ulun nonton kan setiap tahun lo biasanya itu dan tahun ini kadada jadi kayak terkejut tapi pas ulun cari-cari dan juga kita melihat kondisi sekarang gitu nah dan itu memang kada memungkinkan buat kita gitu nah supaya kayak pak toleransi lah gitu terhadap toleransi. Kejadian yang sekarang
1: sekolah aja meliburan ya. Kan masa ya, kita hendak bagu mulawan ngaranya kabut jua ya kalau ya, penyaru jua inggih nah kayak batu kisahnya ya kalau nah di usia 500 tahun ini apa PR terbesar Kota Banjarmasin yang harus dibenahi bersama oleh pemerintah, tokoh budaya atau para pemudanya ini? Nah siapa dulu kan?
2: Budaya dulu.
1: Bisa badar jelin
0: ya.
1: Budaya inggih.
0: Mungkin kita ulang lagi anunya tadi, mungkin sungai pertama, tata sungai, kemudian kesadaran masyarakatnya tentang memelihara kota, baik itu memelihara sungai, memelihara kartaknya juga, itu yang penting. Pratik kita masih jadi PR sampai saat ini, masyarakat, baik masyarakatnya yang ketujuh Betitimbae Ratik Sembarangan, kemudian aturan yang masih kada jelas lagi kita tentang ratik ini nang kayak apa gitu nah. Masih bingung aja juga lagi. Nah itu mungkin penataan sungai yang penting.
2: Sungai penting. Apa ialah PR-nya? Banyak sih sebenarnya PR-nya. Cuma sebelumnya tuh kita tuh apa masih itu tadi ya, sifat orang Banjar selalu bersyukur. Gitu. Kalau dibandingkan kemarin kakak sepupu itu datang dari Palangkaraya masuk ke Banjar lega katanya, padahal kita di sini nyesek ternyata di sana lebih sesek lagi. Jadi memang sudah dari pihak pemerintah sudah bertahap sungai ya, sungai kita nih kayaknya kalau dilihat tuh dasar sudah surut lah. Nah itu tadi itu sama Faisal itu memang sungai perlu lagi dibenahi,
1: lingkungan kita perlu lagi dibenahi lah ya, kalau antisipasi lah ibaratnya sungainya bagus ya, kalau
2: masyarakatnya juga itu kesini ya harus belajar lah masyarakat nih tentang sampah
1: ya, kalau
2: tentang lah sampah gitu kan,
0: itu
2: masyarakatnya juga harus ikut serta kalau ini cuma pemerintah ya kan kayaknya karena kawai juga harus bersinergi,
1: jangan masyarakat jadi penikmat tapi kita juga ikut di dalamnya.
0: Sebutin lagi tadi sungai lah, ada lagi yang di kartak tadi, yang masih kelihatan gak ada nyaman, kabel, kabel yang masih nang kayak benang kusut, macam-macam. Ada mesti itu aja jelek. Kita kada boleh bersama dengan kalian jelek di sini. Pokoknya nama rasa, maka tahu ya kalau merasa, siapa merasa benar itu nah. Nah itu. Jadi kayak apa caranya pemerintah lawan dinas terkait, lawan pembukuan terkait, begitu apa perusahaan kah apakah? Nang supaya dilihat itu nyaman. Lawan nih ada ulun nih, ulun merasakan di beberapa titik. Kabel itu bilang santuk kepala sudah. Saking anunya dan berapa bulan kada ada di awakinya. Kan? Dalam kota. Telepon.
1: Kita sarut dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Martapura,
1: Helda. Di Martapura dengan
4: Ojan.
1: Ojan Martapura, han kayak apa Ojan? Ini 500 tahun Kota Banjarmasin yang tanpa pesta.
4: Bagus aja tuh. Dananya kebanyakan ya.
1: Gila.
4: Baik dibagi-bagi duitnya.
1: Nah, iya apa? Bagi-bagi tuh orang.
4: Ada.
1: Okay.
4: Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam. Oke.
4: Biar pian dari masalah kabel lah. Di Martapura ini banyak jual ada pengalaman yang pernah kabel WiFi itu apa?
0: Iya.
4: Nah itu mengulah mengganggu nah.
0: Iya.
4: Dan masalah lampu di sini sama aja juga bergilir tuh bajunya.
0: Iya.
4: Lighting mati-mati juga.
1: Sama kita.
4: Sama aja kita. Bajunya sekarang tuh banyak.
0: Tapi kada
4: belum bingung membuat nang berjual banyak itu pakai tangki itu di mana cari lah.
0: Mungkin dia bisi sorangan kalau sumurnya.
4: Tahu juga. Di Martapura aja banyak, cuma surut tuh di daerah Pakoman Martapura tuh.
0: Surut benar lah.
4: Daerah Binjau surut tuh banyak tuh.
0: Tapi kada saut betayamum ngulupian mandi.
4: Kada lagi begulik-gulik.
0: Kayak kucing.
1: Iya, amne.
4: Sabar ya kita.
1: Iya.
4: Pada mau kayak apa lagi ya lu?
1: Banyak sabar bersyukur aja kita ajar.
4: Maka ajar lah anu ini menurut perkiraan anu aja. Sampai bulan Desember aja lu kemarin nih.
1: Iya, sampai nak awal tahun ujar.
4: Yang ada nih nak kaos.
0: Asal ikat dawak leh.
1: Bertahan aja.
0: Jangan mandi.
4: Kemana kan lu nak halus dulu nah. Sampai mandi sudah wah ini berapa hari dah.
1: Sekian ya om.
4: Ya lu tak. Tadi lu tak nih kalau kenapa ibarat mandi ya. Bagi nyamang ya kan aja. Tapi aja lu ya berciup nih lu ya. Harum aja masih aja.
0: Kasihan.
4: Kemana kan sudah begini ada yang umur 5 tahun tuh.
1: Iya.
4: Jumlah ini makanya. Jadi masih harum kalau lemaknya kan biar kalau mandi ya. Nyelam nih gue bandar.
0: Kasihan ya kan.
4: Itu aja bahan anu-anunya lah. Sama aja kita yang lampu mati-mati juga.
0: Iya.
4: Itu tadi bang. Nyelam banyu nih lah. Keperluan orang sehari-hari mah yang mati kan. Nah itu. Banyu galon jauh ini larang. Oh ini berapa ya? 7 ribu lah.
0: Naik.
1: Naik lah.
4: Yang asalnya 4 ribu. Jadi itu. Ya itu aja nah ulun mudahan anu aja nah bagus juga tempatnya.
0: Amin.
4: Lebih baik itu nah yang 500 tahun. Saya banyak-banyak berdoa aja lah ya. Ya itu aja bangnya. Makasih banyak dari Martapura. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah dari sini tadi ya kalau kita sudah sampai di ujung dua ya kalau nah. Di 54 menit dah dari pukul 20 ya kalau. Mungkin sekalian closing statement-nya dari Bubuhan Pian juga nih nang kayak apa nih semangat perayaan kita nang ke 500 tahun nih supaya kada terhenti di momen ulang tahun nang 500 ini aja tapi juga berapa tegasan kita seberataan sekalian closing statement-nya nih dari Bubuhan Pian silakan. Dari 500 tahun kita nih bukan hanya seremonial tapi bermakna apa nih untuk kita seberataan?
3: Iya yang pasti kita mengingat lagi tentang kondisi kita gitu nah. Jadi untuk semuanya jangan lupa disayangi bumi tuh. Nah, ya tadi jangan buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Pokoknya disayangi bumi walaupun bumi itu sudah tua juga gitu. Mungkin itu pang dari ulun.
1: Silakan lagi Lin.
5: Apa namanya? Karasminan itu kan hanya sebuah apa hiburan lah. Kita tuh harus tetap jalan, harus tetap bersyukur atau dan sabar dan bersyukur ya meskipun tanpa pesta kita alhamdulillah sudah sampai ke 500 tahun.
0: Alhamdulillah. Ya, 500 tahun kota kita warga Banjarmasin tetap berjuang, tetap berusaha untuk meharaku melestarikan memelihara kota kita sesuai lawan semangat detun ini kita bahari. Nah itu.
1: Iya, terima kasih nih Gasan, Abang Faisal, Celiin dan juga Rido tentunya. Nangarannya perayaan ini kada selalu diukur dengan riuhnya pesta, tentunya bagaimana kita memaknai 500 tahun kota kita ini untuk bisa lebih maju lagi Gasan kita seberataan juga. Sekali lagi terima kasih Gasan Puan Pian. Dan terima kasih juga untuk Dasana Perempuan yang sudah bergabung pada malam hari ini di Ragam Budaya bersama Suluh Banua. Ulun Helda pamit berserta rekan yang bertugas di malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

kabar berobat bersama Ulun Helda. Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar kegiatan harmoni kebersamaan yang dirangkai dengan doa bersama lintas agama di halaman Balai Kota Banjarmasin pada Minggu 20 September 2026. Kegiatan ini menjadi wadah memperkuat kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Banjarmasin. Pelaksanaannya merupakan arahan langsung Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ihrom Mubtazar memadahkan doa bersama lintas agama yang ini menjadi bagian utama dalam rangkaian kegiatan itu. Atas arahan Wali Kota Banjarmasin, kegiatan utama yang itu adalah doa bersama lintas agama dari 6 agama yakni Islam, Buddha, Hindu, Protestan, Katolik, dan Konghucu. Semuanya melaksanakan doa dan diikuti oleh seluruh peserta. Selain doa bersama, kegiatan ini juga diisi dengan aksi solidaritas berupa penggalangan dana gasan korban bencana. Pemko Banjarmasin turut menghadirkan sejumlah kegiatan sosial lainnya. Nangkaya, jalan santai, donor darah, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Nazir juga memadahkan seluruh rangkaian kegiatan sengaja dikemas dalam satu agenda gasan memperkuat kebersamaan sekaligus menunjukkan kehidupan masyarakat Banjarmasin yang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Menurutnya kegiatan yang itu tidak hanya diarahkan untuk memperkuat kerukunan, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui kegiatan sosial lawan pelayanan kesehatan. Semoga dapat memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Banjarmasin secara umum, kemudian masyarakat luas pada umumnya. Demikian kabar perompet pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar. Dan sanang perompat, saat lagi kita mendengarkan sebuah mini drama dengan judul Kaget-Kaget di Banjarmasin.
2: Drama radio persembahan RRI Banjarmasin dengan judul Kaget-Kaget di Banjarmasin. Di Banjarmasin, sungai bukanlah sekedar pemandangan. Sungai adalah cerita, sejarah, dan kehidupan. Pagi itu, Rani mengajak 3 teman barunya berkeliling kota. Meski sama-sama mahasiswa baru, Rani adalah orang Banjar asli yang sudah terbiasa dengan daerah ini, sehingga teman-temannya sering mengandalkannya. 3 mahasiswa perantau itu adalah Sania dari Jakarta, Damar dari Yogyakarta, dan Erik dari Medan yang baru beberapa hari merantau ke Banjarmasin. Bagi mereka bertiga, hari itu penuh dengan rasa heran, kagum, dan tentu saja banyak tawa.

0: cepat naik kelotoknya, kada usah takutan, santai aja. Ini kan kita cuma susur sungai sebentar.
1: Aku masih agak deg-degan sih, Ran. Maksudnya, ini tuh kita beneran naik perahu?
0: Iyalah, kalau sudah di Banjarmasin, jangan cuma lihat jalan darat. Sungainya juga kalian harus kenal.
2: Walah, pantes. Aku dari tadi lihat rumah-rumahnya itu pada ngadep ke sungai gini ya. Berarti kalau mereka keluar langsung pada naik perahu gitu toh?
0: Betul. Dulu malah lebih banyak lewat sungai daripada jalan darat.
3: Wah, romantis sekali hidupnya ya. Bayangin aja kalau aku di Medan, aku mau main ke rumah kawan, tinggal dayung perahu, udah bisa lewat depan rumahnya.
1: Iya sih, tapi aku juga mikir, kalau lagi buru-buru gimana? Masa ngejar kelas sambil ngedayung sih?
0: Makanya sekarang sudah banyak jalan darat, tapi budaya sungai masih ada.
3: Tapi serius ya Ran, enak kali naik kelotok gini bah, anginnya sepoi-sepoi.
1: Iya, tapi panasnya juga mulai terasa sih.
2: Iya San, bener banget. Aku udah ngerasa panas nih. Emang Banjarmasin tuh panasnya kayak gini ya?
0: Sabar, ini baru jam 7. Kalau sudah jam 10, kalian pasti cari tempat teduh.
3: Kalau di Medan panas kayak gini, udah aku beli es tebu dari tadi.
0: Tenang, nanti kita cari makan juga. Aku tahu warung nasi kuning yang enak, par kesini.
1: Akhirnya ada kabar baik.
4: Sesuai aplikasi ya, Mas?
5: Baik, Cak.

0: Setelah susur sungai, mereka melanjutkan perjalanan berkeliling kota menggunakan mobil. Namun baru beberapa menit berjalan, tiga mahasiswa baru itu mulai merasa ada sesuatu yang aneh.
1: Ren, aku boleh nanya sesuatu gak sih?
2: Boleh, tanya aja.
1: Ini kok dari tadi gak ada yang klakson ya?
3: Iya, padahal mobil banyak, motor juga banyak, tapi sepi banget gitu loh.
4: Nah, itulah. Dari tadi aku merasa ada yang kurang. Biasanya kalau di Medan itu, klakson udah kayak musik di kehidupan.
1: Di Jakarta juga tahu. Bahkan ya, orang itu klakson padahal masih lampu merah.
3: Di Jogja juga sama. Kayak gitu. Kalau lampu udah kuning aja, udah pada bunyi klaksonnya.
2: Nah, kalau di sini, orang jarang klakson kalau ada perlu.
4: Pantas telinga aku dari tadi damai kali. Biasanya kalau aku di kota besar, rasanya seperti hidup di konser klakson.
1: Aku juga baru sadar ya, ternyata jalan yang tenang itu enak banget.
2: Iyalah, santai aja di sini, gak usah buru-buru.
4: Ini cocok kali menurutku untuk orang yang ingin hidup lebih santai.
3: Betul banget, Rick. Kota ini tuh kayak sadu banget gitu loh.

0: menyusur sungai dan berkeliling kota, Rani mengajak Sania, Damar, dan Erik ke sebuah warung nasi kuning sederhana yang cukup terkenal di Banjarmasin. Warung kecil di pinggir jalan itu tidak besar, tapi ramai. Meja kayu, bangku panjang, aroma nasi kuning yang harum, dan obrolan orang-orang yang santai. Disinilah obrolan yang awalnya biasa saja berubah menjadi penuh tawa.
1: Acil, 4 piring nasi kuning lah. Iwaknya hayam masak habang seberataan.
2: Akhirnya makan juga ya. Dari tadi tuh perutku udah mulai protes tau. Aku tuh kalau belum sarapan biasanya langsung sensitif.
3: Kalau aku bukan sensitif lagi, San. Perutku udah minta makan aja pun dari tadi.
4: Sebenarnya aku juga udah nahan lapar sih dari tadi. Tapi aku kuat-kuatin. Padahal udah kayak membayangkan makan nasi itu enak banget.
2: Semua ya.
1: Itu ayam masak habang.
3: Habang? Itu artinya apa?
1: Habang itu merah.
3: Oh, kirain nama orang. Aku sudah mikir, kok jago kali lah si habang ini masak ayam.
5: Cilida.
6: Uy.
5: Kayak biasa Cila, lu nukar nasi kuning sepiring.
6: Inggi, kayak biasalah.
0: Ran, itu dia mau nuker apa?
4: Aku juga dengar tadi. Mau nuker gitu ya?
0: Iya.
3: Bah, dia mau tukar nasi kuning sama apa?
0: Hah? Itu, tadi dia bilang tukar.
3: Jangan bilang di sini sistemnya barter.
4: Hah? Barter?
3: Iya. Aku belum siap lah kalau tiba-tiba harus tukar sepatuku untuk nasi kuning.
1: Aduh, kalian salah paham.
0: Maksudnya?
1: Di Banjar itu, tukar artinya beli.
4: Walah, jadi bukan nukar barang gitu toh?
1: Bukan.
3: Astaga.
0: Kenapa, Rik?
3: Dari tadi, aku sudah siap menawarkan charger HP-ku. tapi Ran, aku mau jujur sedikit.
1: Pak.
3: Aku ini dari tadi sebenarnya agak kagok loh.
0: Kagok kenapa, Rik?
3: Karena semua orang di sini santai kali. Aku jadi takut kalau aku ngomong keras nanti dikira marah.
4: Berarti itu emang logatmu, Tori?
3: Nah, itulah. Aku ini baru bicara biasa aja, udah kayak orang yang lagi nagih hutang.
0: Di warung kecil itu, di antara nasi kuning, ayam masak habang, dan obrolan santai, tiga perantau itu mulai menyadari sesuatu, tapi juga tentang cara orang hidup dan saling menerima. Dan pagi itu di Banjarmasin, tawa mereka pun mengalir, senyaman obrolan di warung sederhana. Demikian drama radio produksi RRI Banjarmasin dengan judul Kaget-Kaget di Banjarmasin, dengan para pemain, Rani diperankan oleh Endah, Sania diperankan oleh Anissa, Damar diperankan oleh Robi, Erik diperankan Jogi, narator Erni, penulis naskah Anissa, produser Sari, teknik rekaman seluruh tim TMB, mixing Gesit Satria.

105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

20 September 2026.

0: ke kita. Budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar dan Sanang Perompet masih di Tembang Borneo malam hari ini. Yang sana belum merupakan infeksi saluran pernapasan yang mudah menular melalui bersin, batuk, berbicara, atau kontak dekat nih. Menjaga kebersihan nih dan sana tentunya menjaga kebersihan dan kesehatan ini dapat membantu mengurangi risiko tertular influenza nih. Dimana dilansir dari WHO, vaksinasi influenza menjadi salah satu cara utama untuk mengurangi risiko flu dan komplikasi serius tentunya. Vaksin tahunan ini terutama dianjurkan gasan kelompok yang rentan mengalami infeksi influenza. Pertama nih, mencuci tangan secara rutin membantu menghilangkan kuman setelah menyentuh benda tertentu. Jika sabun dan air tidak tersedia, bersihkan tangan berbahan dasar alkohol yang dapat digunakan tentunya. Hindari kebiasaan menyentuh wajah karena tangan dapat membawa virus dari permukaan terkontaminasi. Bersihkan tangan sebelum menyentuh mata, hidung, atau mulut untuk mengurangi risiko infeksi. Kedua nih, tutup mulut atau hidung saat bersin atau batuk untuk mencegah penyebaran droplet kepada orang sekitar. Gunakan tisu atau bagian dalam siku, lalu buang tisu dan bersihkan tangan. Menghindari kontak dekat dengan orang sakit tanpa mengurangi risiko paparan virus influenza. Risiko penularan ini yang sana dapat meningkat ketika berada di ruang tertutup bersama penderita tentunya. Dan yang ketiga nih, perbaiki sirkulasi udara agar risiko paparan virus dalam ruangan dapat dikurangi. Dan yang keempat, ini hindari tempat ramai yang cenderung tertutup untuk meminimalisir kemungkinan tertular virus. Masker juga dapat digunakan sebagai pelindung tambahan di ruangan padat atau berventilasi yang kurang baik nih. Yang kelima nih, membersihkan permukaan yang sering disentuh agar mengurangi penyebaran kuman. Menjaga meja, gagang pintu, dan pegangan tangan termasuk benda yang sering disentuh orang banyak nih. Selain itu juga nih, menjaga kondisi tubuh penting juga dilakukan melalui tidur yang cukup, olahraga, makan makanan yang bergizi, dan asupan cairan juga. Kebiasaan hidup sehat kita nih membantu menjaga kondisi tubuh selama musim

0: kamu merasa lemas tak wajar atau haus terus-menerus. Itu sinyal gula darahmu sedang berulah. Gula darah tidak terkendali bukan sekedar masalah kecil. Dia seperti bom waktu yang mengancam kesehatan secara diam-diam. Di seluruh dunia, jutaan orang terkena dampaknya setiap tahun, dan angka itu terus naik karena gaya hidup modern. Dia merusak pembuluh darah halus di mata, menyebabkan retinopati dan kebutaan dini. Ginjal pun kewalahan, berujung gagal ginjal yang butuh cuci darah seumur hidup. Jantung dan otak tidak luput, risiko serangan jantung 2 kali lipat, stroke pun mengintai. Belum lagi, luka kecil yang tidak sembuh-sembuh, seringkali berakhir amputasi anggota tubuh. Sebaliknya, gula darah rendah atau hipoglikemia datang tiba-tiba dan berbahaya. Kamu akan gemetar hebat, berkeringat dingin, pusing berputar, sampai bingung dan kehilangan kesadaran. Jika tidak segera ditangani, ini bisa berujung kejang atau koma, bahkan fatal bagi penderita diabetes yang overdosis insulin. Penyebab utama dari semua ini yaitu adalah konsumsi gula dan karbo olahan yang berlebih, olahraga minim, stres menumpuk, kurang tidur, dan genetik. Jangan anggap remeh gejala awal seperti penglihatan kapur atau nafsu makan malah melonjak. Sadari bahaya ini sekarang, periksa gula darah rutin, dan ubah kebiasaan sebelum terlambat. Jaga gula darah kamu, karena sehat itu mahal loh.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Budaya Banjar dan Sanak Pro 4. Di era Sanak Pro 4, kebiasaan scrolling ponsel sebelum tidur dapat mengganggu proses istirahat dan mempengaruhi fungsi otak nih. Aktivitas tersebut ini membuat tubuh kita lebih sulit memasuki waktu tidur sesuai keperluan biologisnya nih. Tidur ini juga menjadi waktu penting gasan tubuh kita untuk melakukan pemulihan lawan jua regenerasi berbagai sel. Karena itu, penggunaan ponsel menjelang tidur ini dapat mengurangi kualitas istirahat apabila dilakukan secara terus-menerus nih dan sana. Dimana melansir dari Halodoc dan sejumlah sumber lainnya, paparan layar malam hari ini dapat mempengaruhi berbagai proses tubuh. Dampaknya berkaitan dengan jam biologis, melatonin, keterjagaan mental, hingga berkurangnya waktu regenerasi otak tentunya. Pertama nih, otak menganggap hari belum berakhir. Cahaya layar, terutama gelombang pendek dalam ini dapat mempengaruhi sistem sirkadian yang mengatur jam biologis tubuh kita. Mata kemudian mengirim informasi nih, informasi terang dan gelap kepada bagian otak yang mengendalikan siklus tersebut. Paparan cahaya pada malam hari ini dapat menunda fase biologis tubuh kita untuk mulai beristirahat. Akibatnya nih, orang sana, tubuh ini belum merasa siap tidur meskipun waktu istirahat seharusnya sudah tiba nih. Dimana produksi yang berikutnya nih, produksi melatonin menurun. Melatonin merupakan hormon yang memberi sinyal kepada tubuh bahwa waktunya memasuki fase tidur. Paparan cahaya pada malam hari, nah ini dapat menekan pelepasan hormon tersebut dari tubuh kita. Penggunaan perangkat bercahaya sebelum tidur ini dapat menurunkan sekresi melatonin dibandingkan membaca buku cetak. Kondisi yang ini tersanak. Kemudian mengolah sinyal alami tubuh kita nih untuk beristirahat menjadi semakin lambat tentunya. Dan yang ketiga nih, otak tetap dalam kondisi terjaga. Penggunaan media sosial pada malam hari ini dapat meningkatkan keterjagaan mental menjelang waktu tidur. Kondisi yang ini juga dikenal sebagai cognitive arousal atau meningkatnya aktivitas mental sebelum beristirahat. Dikatakan juga nih tentang sanak, menentukan penggunaan media sosial malam hari ini berkaitan dengan kondisi tersebut. Akibatnya, seorang dapat tidur lebih larut dan memerlukan waktu lebih panjang lagi nih untuk benar-benar terlelap. Yang keempat, yaitu waktu regenerasi otak juga berkurang nih. Masalah ini muncul nih ketika kita scrolling membuat seorang kehilangan berbagai durasi tidurnya setiap malam. Berkurangnya waktu tidur kemudian memangkas kesempatan tubuh dan otak kita untuk menjalani proses pemulihan. Saat tidur nih, dan sana berbagai sel tubuh juga memperoleh kesempatan melakukan regenerasi yang penting bagi kesehatan tentunya. Durasi tidur yang kurang ini membuat kesempatan tersebut semakin terbatas apabila kebiasaan berlangsung terus-menerus tentunya. Dan scrolling ponsel sebelum tidur tidak secara langsung merusak otak seseorang. Namun, kebiasaan tersebut ini dapat mengurangi waktu tidur hingga mempengaruhi berbagai fungsi tubuh kita.

0: Budaya Banjar, suara budaya Banjar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara...

jumpa lagi di Raga Miramaru Santara edisi malam hari ini. Ini hari Minggu, tepatnya 20 September 2026. Masih bersama Ulun Helda yang masih setia mengawani dan senang perampok seberataan di ruang dengar bubuhan pian di malam hari ini. Hingga pukul 24 nanti dengan sajian lagu dendang Melayu tentunya nih. Dan hingga pukul 23 ya, senang perampok

0: Di balik setiap senyuman, mungkin ada perjuangan yang tidak terlihat. Di balik setiap kesalahan, ada seseorang yang sesungguhnya sedang belajar. Di balik setiap perbedaan, ada manusia yang sama-sama ingin dihargai. Memanusiakan manusia berarti memperlakukan setiap orang dengan hormat, tanpa memandang latar belakang, pekerjaan, usia, atau kondisi mereka. Mendengar tanpa menghakimi, menolong tanpa merendahkan, menghargai tanpa memilih. Dunia tak selalu membutuhkan orang hebat. Terkadang, dunia hanya membutuhkan lebih banyak orang yang mampu memperlakukan sesamanya dengan rasa hormat dan empati.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

malam di Indonesia ini hadir dengan beragam tradisi yang berkembang di setiap daerah. Selain diisi dengan pembacaan salawat dan pengajian, masyarakatnya ini juga merayakannya melalui tradisi budaya yang diwariskan secara turun-temurun nih. Keberagaman tersebut ini menunjukkan adanya perpaduan antara nilai keagamaan dan budaya lokal. Kementerian Agama juga menyebut nih sejumlah tradisi maulid di Indonesia ini seperti ada sekaten, walimah, nyiram, gong, endogan, bayun maulid, hingga kurisan di hidang sana. Tradisi-tradisi tersebut tentunya memiliki bentuk pelaksanaan serta makna yang berbeda. Namun, semuanya ini berkembang sebagai bagian dari kehidupan masyarakat dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nih. Yang pertama nih Tengsanak Sekaten di Yogyakarta dan juga Surakarta. Salah satu tradisi maulid yang dikenal luasnya adalah sekaten yang berkembang di lingkungan Keraton Yogyakarta dan juga Surakarta. Tradisi ini terus menjadi bagian dari peringatan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekaten sebagai karya budaya dari Kota Surakarta. Tradisi ini juga disebut sebagai upacara tahunan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang sana. Di Jogja ini sekaten menjadi salah satu rangkaian hajat dalam keraton yang dilaksanakan pada bulan Maulid atau Rabiul Awal. Tradisi tersebut ini kemudian berlanjut nih dengan gerebek Maulid yang menjadi salah satu rangkaian penting peringatan Maulid. Gerebek Maulid tidak sana, ini juga identik dengan keberadaan gunungan nih yang dibawa dari keraton menuju masjid gede. Setelah didoakan, gunungan kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai bagian dari rangkaian tradisi.

0: digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti? Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya. Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena

informasi mengenai tradisi budaya hingga pukul 23 ya, orang sana masih dengan berbagai macam tradisi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Indonesia nih, tentunya dari berbagai daerah yang ada. Tadi kan ada dari Jogja dan juga Surakarta dengan sekatannya nih. Kemudian kita ke Kalimantan Selatan, ada Bayun Maulid nih orang sana. Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan ini memiliki tradisi Bayun Maulid. Tradisi yang ini dilakukan dengan mayun anak-anak sambil diiringi pembacaan doa dan salawat Nabi. Bayun Maulid ini merupakan tradisi masyarakat Banjar yang telah berlangsung secara turun-temurun. Tradisi ini menjadi bentuk perpaduan budaya Banjar dan nilai-nilai Islami nih. Dalam pelaksanaannya nih, di sana anak-anak atau bubuhan kekanakan ditempatkan di ayunan yang dihiasi lawan jua. Kemudian diayun bersama nih, pembacaan salawat, lawan jua doa mengiringi prosesi nang itu sebagai bagian dari peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tradisi nang ini juga memiliki nilai keteladanan gesan masyarakat. Bayun Maulid menjadi salah satu sarana untuk mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak sekaligus mengajarkan keteladanan beliau nih. Setelah itu kita akan mengajak anak-anak perempat

0: aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

bahas mengenai tradisi tradisi Maulid di berbagai daerah ya. Kalimantan Selatan dengan Mbak Ayun Maulidnya. Kemudian tadi ingin mengajak sasaran perompak semuanya ke Sulawesi Selatan. Di sana nih, orang sana ada yang namanya tradisi Maudu Lompoa nih. Di Sulawesi Selatan terdapat tradisi Maudu Lompoa yang berkembang di masyarakat Cikoang, Kabupaten Takalar. Maudu atau Maulid ini menjadi bagian penting dalam tradisi masyarakat setempat untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maudu Lompoa ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dan tradisi tersebut ini tercatat dalam domain adat istiadat masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan. Nah, Maudu ini berkembang di wilayah Cikoang sebelum kemudian hinasanak menyebar ke sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Perayaannya ini memiliki kekhasan berupa baku Maudu yang menjadi bagian dari tradisi masyarakat setempat nih. Pelaksanaan Maudu Lompoa ini juga melibatkan berbagai persiapan dan kegiatan masyarakatnya juga nih. Di antaranya pembacaan selawat serta penyediaan sajian yang kemudian ini dibagikan dalam rangkaian perayaan Maulid. Nah, dari Sulawesi Selatan kita menuju ke Gorontalo. Di sana ada yang namanya tradisi Walima. Gorontalo ini juga memiliki tradisi Walima yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Maulid

0: sosial media, lihat berita buruk, scroll lagi. Lihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, scroll terus. Sampai kepala pusing, dada sesak, dan tahu-tahu malam sudah berganti pagi. Pernah merasa lelah mental padahal seharian tidak melakukan aktivitas fisik? Anda tidak sendiri. Terjebak dalam doom scrolling atau terus-menerus mengkonsumsi berita negatif di internet bisa perlahan merusak kesehatan mental kita. Dunia digital itu tanpa batas, tapi kapasitas pikiran kita ada batasnya. Yuk, mulai batasi waktu layar Anda. Sadari kapan harus mencari informasi dan kapan harus menekan tombol power off. Matikan layarmu, nyalakan kembali hidupmu. Beri jeda pada mata, beri ruang pada jiwa. Rehat sejenak dari layar.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

0: jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
2: Makasih, Pak.
1: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.

0: Seringkali kita merasa takut untuk memulai sesuatu karena kita menunggu waktu yang sempurna. Padahal, kesempurnaan hanyalah jebakan yang membuat kita diam di tempat. Jangan menunggu hebat untuk memulai, tapi mulailah agar kamu menjadi hebat. Fokuslah pada hal yang bisa kamu kontrol. Pecah tujuan besarmu menjadi langkah-langkah kecil. Ingat, konsistensi jauh lebih penting daripada sekedar hasil yang sempurna. Berhentilah membandingkan prosesmu dengan orang lain. Setiap bunga punya waktu mekar yang berbeda. Mulai hari ini dengan apa yang kamu punya. Mulai yang kecil, tapi jangan pernah berhenti.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

memberi kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

ada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan, demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.
1: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa berisiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin.

Wahai saudaraku, dengan menangis, sang bayi dapat memperoleh makanan dan minuman, serta segala sesuatu yang dibutuhkannya. Ternyata, menangis adalah salah satu cara yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sudah berapa lamakah engkau tidak menangis? Pernahkah engkau menangis di keheningan malam, memohon ampunan dan kasih sayang Tuhanmu? Kalau belum, cobalah. Kalau sudah, perbanyaklah.

Budaya Banjar. Sampai di sini kami menemani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Minggu 20 September 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui Manyar FM 87.7 dan 105.9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan dan sanak perompak. Terimalah salam nasional, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dangsana Propat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dangsana Propat untuk mengantarkan acara sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 21 September tahun 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dangsana Propat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Budaya Banjar, suara budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Selamat pagi para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun bubuan pian berada. Ulun ucapkan dari studio dari Perompat Banjarmasin. Kembali bertemu dengan Ulun Kian dan Sanakya yang hadir gasan mengawani bubuan pian di pagi hari ini, di hari Senin tanggal 21 September 2026 sampai kena jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan sana Perompat, sekarang kita sudah memasuki waktu ibadah sholat subuh. Kepada para pendengar Perompat di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, selamat melaksanakan dan menunaikan ibadah sholat subuh yang mana azan sudah berkumandang pada pukul 4:57 waktu Indonesia Tengah. Akan Ulun putarkan, kita dengarkan bersama-sama pengajian ayat suci Al-Quran di pagi hari ini yang mana akan dibacakan oleh Abdul Rahman, surah Al-Mukmin ayat 36 sampai dengan ayat 45. Kemudian dilanjutkan pembacaan sari tilawah oleh Ratna Fauziah.

0: setan-setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berkatalah Fir'aun, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan yang benar, dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Orang yang beriman itu berkata, "Hai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar." Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Hai kaumku, bagaimanakah kamu? Aku menyeru kamu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeru aku ke neraka. Kenapa kamu menyeruku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang tidak ku ketahui, padahal aku menyeru kamu kepada yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun? Sudah pasti bahwa apa yang kamu seru supaya aku beriman kepadanya tidak dapat memperkenankan seruan apapun, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka. Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Berempat, suara budaya Banjar. Akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya, Dang ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: Dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Adi.
1: Wah, anak mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Kudus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

0: karena terdiri dari dua mekanisme, yaitu mekanisme internal atau informal dan mekanisme eksternal atau formal. Mekanisme internal atau informal, yaitu unsur-unsur masyarakat di lokasi bencana yang secara umum melaksanakan fungsi pertama dan utama dalam manajemen bencana dan seringkali disebut mekanisme manajemen bencana alamiah. Terdiri dari keluarga, organisasi sosial informal seperti pengajian, pelayanan kematian, kegiatan gotong royongan, arisan, dan sebagainya, serta masyarakat lokal. Mekanisme eksternal atau formal, yaitu organisasi yang sengaja dibentuk untuk tujuan manajemen bencana. Contoh organisasi manajemen bencana di Indonesia diantaranya seperti Bakornas PB, Satkorlak PB, Satlak PB, dan BNPB maupun BPBD. RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Bayangkan, PayLater memudahkan belanja gadget impian atau baju kece hari ini. Senyum lebar saat pesan datang cepat.
1: Paket.
0: Tapi, bulan depan, notif tagihan numpuk, debt collector berdering, keluarga cemas, PayLater mudah. Tapi, asal pakai, bisa jadi mimpi buruk. Jangan khawatir, bijak pakai PayLater itu gampang loh. Pertama, hitung dulu kemampuan bayar bulanan sebelum cicil, jangan lebih dari 30% penghasilan. Kedua, prioritaskan kebutuhan esensial seperti sekolah anak atau kesehatan, bukan keinginan sesaat. Ketiga, cek limit kredit dan riwayat kamu rutin di aplikasi OJK. Lindungi dompet keluarga dari utang berbunga.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan.

0: kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Dan 105,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar Pro 4 seluruhnya dimanapun bebuan pian berada. Dan sanak selamat pagi ulun ucapkan dari studio RRI Pro 4 Banjarmasin. Dan pagi hari ini kembali bertemu dengan ulun Kian yang mana akan mengawani bebuan pian seberataan. Selamat datang dalam program Hikmah Subuh sampai kena pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Tentunya dang sanak ya, hari ini akan ditemani dengan narasumber kita dang sanak Pro 4, yaitu Ustadz Irsyadur Rahman Ahmad STHIMAG, dengan tema tausiah beliau pada pagi hari ini yaitu 3 sifat dan perilaku yang menutup pintu langit. Untuk buan pian mungkin yang ingin bertakun dengan beliau dan sanaknya, kita buka di dua line telepon. Yang pertama via WhatsApp dulu di 0895-3405-09539, atau bisa hubungi juga di line telepon reguler kita di 0511-3252-602. Sidin juga sudah berada di studio dari Pro 4 Banjarmasin. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustaz, nanti apa kabarnya hari ini, Pak Ustaz? Sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Lancar tadi kesini juga, Pak Ustaz?
2: Lancar sekali.
1: Lancar walaupun ditemani dengan asap ya, Pak Ustaz ya?
2: Iya, betul
1: sekali. Oke, hari ini kita akan mendengarkan tausiah pian Pak Ustaz terkait 3 sifat dan perilaku yang menutup pintu langit. Nah, boleh mungkin dibukakan terlebih dahulu, kemudian pian lanjutkan dengan tausiah pian sesuai dengan materi di pagi hari ini. Dipersilakan Gih, Pak Ustaz.
2: Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wala'akibatul lilmuttaqin. Wala'udwana illa ala zalimin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allahu ta'ala, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sadaqallahul azim. Sadaqa Rasuluhu Nabiul Karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidina wal syakirina wal musaddiqina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan apapun itu nikmat yang membersamai dengan kita, yang menyertai dengan kita, terkhusus yang kita rasakan semua adalah nikmat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat yang membawa kita kepada ketaatan akan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam selalulah tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita-kita sabarataan kelak termasuk dari umat-umat beliau yang mendapatkan syafaat dari beliau dan berkumpulkan dengan beliau. Amin. Di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Para pendengar rahimakumullah, setiap manusia pasti memiliki kebutuhan. Ada yang diinginkannya di dalam kehidupannya tidak lain adalah kesehatan, rezeki, ketenangan di dalam rumah tangga, kesuksesan anak-anaknya, kemudahan dalam susah payah kita meminta kepada Allah, namun juga tidak diijabah kepada Allah. Namun jamaah rahimakumullah, pada dasarnya Allah subhanahu wa ta'ala mendengar setiap doa hamba-hambanya, dan Allah menyuruhkan bagi kita untuk meminta hanya kepada-Nya. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Minta ujar Allah subhanahu wa ta'ala kepada-Ku, pasti akan Aku kabulkan doa tersebut dan pasti akan Aku perkenankan bagi-Mu. Namun ada hal yang harus kita perlu ketahui, jangan sampai kita hanya banyak meminta kepada Allah, tetapi pada saat yang sama kita juga terkadang memperbuat pekerjaan-pekerjaan yang mana itu menghalang ataupun menjadi penyebab doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak diijabah oleh Allah. Nah, pada kesempatan ini mari kita renungkan sesuai dengan tema kita, tiga sifat dan perilaku yang dapat menjadi penghalang terhadap kita, khususnya munajat kita kepada Allah, yang ternyata itu dengan sebab pekerjaan tersebut pintu langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dibukakan untuk kita. Nah, Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin menyebutkan, la tuqbalu du'auhum, tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doa kalian. Apa itu tiga hal? Yang pertama adalah akal al-haram, yaitu ketika seseorang hamba itu masih memakan makanan yang haram. Kemudian yang kedua adalah wataksirul ghibah, ketika seorang hamba itu masih melakukan banyaknya ghibah ataupun ketujuh mengisahkan orang lain. Karena memang inilah yang paling
1: rancak nih lah Pak Ustaz lah,
2: rancak bagi kita. Bahkan tanpa kita sadari ghibah ini adalah termasuk zalimnya kita kepada orang lain. Ketika kezaliman itu masih ada, maka bagaimanapun munajat kita kepada Allah, penghalangnya tanpa kita sadari itu karena kita sendiri.
1: Kita kada sadari kadang ya Pak Ustaz ya.
2: Iya, gawian nang hari-hari ini nang ternyata nang maulah doa itu kada diijabah oleh Allah. Katujuh mengisahakan orang ya lah, apalagi nang arep mengisahakan orang ini dasar perkara paling nyaman, maka nahap benar pulang mengisahakan orang.
1: Menjar orang tuh Pak Ustaz Tai, semakin dekat kepalanya semakin besar juga kisahnya nih.
2: Nah, betul benar. Dan setiap kita pasti kada akan lepas dari yang namanya cerita dari orang lain.
1: Iya.
2: Sebaik apa saja kita kada akan lepas dari dikisahkan orang lain, entah itu kebaikan kita, entah itu keburukan kita. Tapi yang utama bagi kita adalah memperbaiki diri kita semua. Selama upaya bagi kita itu ada, maka ada hal keuntungan yang akan kita dapatkan. Kemudian yang ketiga adalah wa man kana fi qalbihi ghillun aw hasadun lil muslimin. Ujar Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu taala, yang ketiga adalah orang yang masih ada di dalam hatinya itu sifat hasad ataupun dengki ataupun dendam lil muslimin kepada sesama muslim. Kita masih dendam, iyalah, dia namanya sangkal itu kan memang susah ya.
1: Ngalih hilangnya lah Pak Ustaz lah.
2: Hilangnya. Tapi kalau kita menyadari itu adalah bagian dari penghalang akan doa-doa kita kepada Allah, maka kita upayakan, apalagi yang namanya dengki. Orang lain yang dapat nikmat, orang lain yang dapat rezeki, kita kadang mai inya aja nyamannya jar gawian kada tapi lapah duit banyak jar. Bayar listriknya murah benar jar, sedangkan aku bayar listrik larang jar.
1: Ada aja nang dikeluhkan Pak Ustaz.
2: Ada aja nang dikeluhkan, padahal nikmat yang menghampiri kita itu jauh lebih banyak. Yeah. Memang zahirnya kita pembayaran jauh lebih banyak.
1: Iya.
2: Yeah. Karena melihat di orang lain nilah nang pembayarannya itu murah. Tapi lihat di keperluan kita pun sebenarnya jauh lebih banyak, dan rezeki dari apa yang seharusnya kita dapatkan itu pasti jauh lebih banyak. Cuma kadang yang banyak di antara kita adalah satu, dendam itu ada. Kedua adalah hasad, iri, dengki terhadap khususnya nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ini kan tanpa kita sadari Hal ini yang menyebabkan doa kita itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuki yang pertama adalah akalal haram, yang itu adalah penghalang dari doa ataupun munajat kita kepada Allah. Akalal haram, masih memakan makanan yang haram.
1: Kalau mohon maaf memotong ya Pak Ustadz ya. Kalau misalkan minum minuman yang haram juga, apakah ini termasuk?
2: Termasuk
1: gimana? Oh, termasuk ya.
2: Termasuk.
1: Pokoknya makan, semua yang haram gitu ya Pak Ustadz ya.
2: Yang haram. Nah, ini kan tanpa kita sadari ya. Yang dimaksud dengan akalal haram di sini adalah dirinya masih memakan makanan yang haram.
1: Ya.
2: Dirinya masih meminum minuman yang haram. Dirinya masih memakai pakaian ataupun sesuatu yang melekat pada dirinya, namun itu dari pekerjaan yang haram. Hasilnya, pernah suatu ketika baginda Rasulullah SAW bersabda bahwa ada seorang musafir yang pada saat itu meminta kepada Allah dengan banyaknya munajat. Yang namanya musafir ini kan pasti yang diinginkannya adalah keselamatan. Allah jagakan harta yang dibawanya. Allah pelihara dirinya, jauhkan dari mara bahaya. Itu kan yang dipinta khususnya pada setiap seorang yang dalam perjalanan. Ketika itu baginda Rasulullah SAW menyebutkan ada seorang musafir yang meminta kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, dengan banyaknya munajat kepada Allah. Namun baginda Rasulullah SAW menyebutkan, wahai sahabatku, ketahuilah bahwa doa musafir itu tidak diijabah oleh Allah. Maka sahabat-sahabat baginda Rasul bertanya, ya Rasul, apa gerangan yang menyebabkan seorang musafir itu doanya tidak diijabah oleh Allah? Maka baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa dia masih memakan makanan yang haram, dia masih meminum minuman yang haram, dia masih menggunakan pakaian-pakaian ataupun sesuatu yang melekat pada dirinya, tapi dari pekerjaan yang haram. Itu yang menyebabkan doainya, munajatnya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan menjadi renungan bagi kita. Dan inilah akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menyebutkan nama seseorang ketika melakukan suatu kesalahan. Ini kan sesuatu yang luar biasa lah. Nabi itu kada pernah menyebutkan nama seseorang. Contoh seperti dalam hadis tadi kan, seorang musafir, artinya musafir itu siapapun kan pasti,
1: siapapun bisa gitu ya Pak Ustadz ya.
2: Kadada menyebutkan
1: merujuk nama, pada A, B, C ya, gitu ya.
2: Tapi inilah akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Dan tanpa kita sadari, akhlaknya baginda Rasul, hal yang demikian ini sesuai dengan akhlak yang ada di dalam Al-Quran. Akhlak yang ada di dalam Al-Quran, seburuk apapun manusia, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menyebutkan keburukan dari manusia tersebut. Dalam artian adalah contoh kalimat Fir'aun yang sering kita dengar di dalam Al-Quran. Banyak kita mengasumsikan Fir'aun itu adalah nama orang.
1: Okay.
2: Namun pada dasarnya Fir'aun itu adalah gelar yang Allah berikan kepada mereka yang pada masa itu memiliki keburukan yang begitu luar biasa. Dan menurut sejarah, Fir'aun itu ada tiga. Satu, Fir'aun di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dua, di zaman Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dan yang ketiga adalah di zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Nah, ini akhlaknya Al-Quran. Akhlaknya Al-Quran, keburukan dari seseorang itu tidak disebutkan namanya. Seandainya Al-Quran itu menyebutkan nama seseorang, maka nama itu pasti banyak bagi kita akan mengikutinya. Contoh dah, misal ngarannya apa ngarannya lah, siapa lagi ngalih juga pengaran nyambet ngaran ini lah, misalnya A dah, banyak di antara kita yang awal namanya itu A.
1: Oh, jadi merujuk pada nama orang-orang yang bahkan ini pun kada berkesinambungan secara langsung gitu ya Pak Ustadz ya.
2: Padahal orang-orangnya baik nih kelakuan.
1: Iya.
2: Kan? Cuma karena namanya sama dengan nama sebenarnya Fir'aun, maka orang itu akan terpojokkan. Inilah akhlak yang ada di dalam Al-Quran. Makanya luar biasanya Al-Quran, seburuk apapun di antara kita, kada ada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama seseorang. Contoh yang sering kita dengar pula di dalam Al-Quran, daraballahu masalan lil ladzina kafaru ra'ata nuhin wa ra'ata lut. Celaka dari Allah Subhanahu wa taala istri dari istri dan keturunan, dalam artian kan anak. Anak dari Nuh
1: agama secara rincinya itu kerendah ya Pak Ustaz itu, ya.
2: Dan itu adalah akhlak yang begitu mulia. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak beliau sama dengan Al-Quran. Beliau menyatakan bahwa seorang musafir, artinya siapa aja itu kan pasti bebas. Seandainya disambat ngarannya basupan bandar itulah.
1: Iya.
2: Cuma ya kadang kita kayak itu pangdalah mun mengisahkan orang ini mun kada disambat ngaran nih.
1: Rasa kepo. Rasa kurang padas, kurang bumbunya nih Pak Ustaz lah.
2: Siapa gerang orangnya aja, siapa gerang orangnya aja. Padahal kan kita sudah samarkan tuh orangnya lah supaya apa? Kada menjelekkan saudara muslim kita. Kenapa? Karena ketika kita membuka kekurangan dari saudara muslim, ya kan Allah akan membuka aib kita. Tapi inilah maha kasih sayangnya Allah. Aib seburuk apapun yang kita tahu ya lah, jahatnya Fir'aun tuh masya Allah. Khususnya yang di zaman Nabiullah Musa alaihissalam yang sering kita dengar itu masya Allah sampai mengaku Tuhan, zalim terhadap rakyat-rakyatnya ya lah.
1: Bah, memperbudak apa segala macam gitu ya Pak Ustaz.
2: Memperbudak
1: ya.
2: Tuh bilang kada ingat kada kawa kurang istirahat tuh ya dihukum makannya tuh kan.
1: Bujur.
2: Itu jahatnya Fir'aun yang itu ada di masa Nabiullah Musa. Tapi inilah luar biasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan nama seseorang. Nah, kembali lagi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatnya sama hal yang demikian. Nabi menyebutkan musafir artinya siapa aja boleh. Nah, ini menjadi pengingat bagi kita-kita sebenarnya taat memakan makanan yang haram walaupun itu sedikit. Ya kita upayakan yang halal lah walaupun ya dalam artian yang kita dapatkan ini bebaya sangkut tapi halal kan insyaallah jauh lebih baik.
1: Ujur.
2: Daripada sudah sedikit kada halal pulang. Nah, ini lah benar
1: inilah. Ini nang salah ya Pak Ustaz Taigi.
2: Tapi selama kita berdekat diri kepada Allah, insyaallah rezeki itu pasti akan datang.
1: Betul.
2: Dan tanpa kita sadari ya nang ada rezeki itu kan Allah yang tukang atur. Bahanu ada anu jar malam nih aku makan apa lih jar. Parut dina lapar. Sekalinya budik masih sikit jar orang kita basaruan jar orang.
1: Nah, dapat pulang rezeki nang kada terduga lah tadi Pak Ustaz lah.
2: Nah, itu yang namanya kasih sayangnya Allah itu masih akan mengampuni kepada kita. Nah, perlu kita sadari makan makanan yang haram satu, kemudian meminum minuman yang haram. Ya lah, walaupun itu sedikit, bahkan jangan sampai kita beranggapan aku garing nah ya meminum ini. Insya Allah.
1: Wow. Sudahnya minum minuman haram nih lah, kebanyakan minuman
2: insya
1: haram
2: Allah pulang lah. Nah, ini nang bahaya. Insya Allah sehat aja ya. Bukan. Perlu kita sadari yang namanya haram ya tetap haram. Betul. Yang utama bagi kita adalah menghindari pekerjaan tersebut karena itu bagian dari penyebab khususnya yang kita minta kepada Allah. Yang namanya kita nikah minta ini kada kawa dikisah. Bah apalagi dikala galaunya kita, dikala sedihnya kita,
1: luar biasa tuh.
2: Dikala gundahnya kita tuh masya Allah luar biasa kada kawa dikisah yang kita minta ya lah.
1: Nang dipinta pun juga nang macam-macam pang lah pokoknya Pak Ustaz lah ditambah dengan derayan Banyumata tuh nah, biasanya tuh.
2: Nah kadang kan ini yang kita upayakan dengan semaksimal mungkin.
1: Inggi.
2: Tapi perilaku kita itu yang belum kita perbaiki tanpa kita sadari itulah yang menjadi penyebab bagi kita khususnya di dalam munajat kita kepada Allah itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan perhatian bagi kita termasukkan pakaian yang kita pakai apakah itu bentuknya lah.
1: Kendaraan
2: kita sesuatu yang melekat kepada diri kita jangan yang utama bagi kita adalah yang penting sesuai dengan apa temanya misalnya lalu kita mau upayakan semaksimal mungkin dengan cara gawian yang kada baik kita pakai zahirnya memang kita sesuai dari tema misalnya tema tertentu kita menggunakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh panitia tapi dari sesuatu yang kada baik kada mungkin juga di dalamnya ada terdapat suatu kenikmatan yang indah yang akan kita dapatkan itu adalah
1: poin pertama. Oke, nah sebelum lanjut poin 2 dan 3 nih Pak Ustaz mungkin kita akan jeda dulu ya Pak Ustaz ya. Inggi, tadi kita sudah masuk ke poin pertama yang dimana ketika pintu langit ditutup itu sebabnya pasti ada sebabnya gitu ya Pak Ustaz ya, yaitu tadi adalah tetap memakan makanan dan juga tetap meminum minuman yang haram gitu ya dan juga tadi tidak lepas daripada pakaian haram yang mana itu juga disesuaikan juga dengan pencahariannya yang haram juga ya dan sanak ya. Oke, setelah ini kita akan lanjutkan kembali Dang Sanang Perempat. Masih punya waktu kurang lebih setengah jam lagi tentunya dalam hikmah subuh sampai nanti jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.
3: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Sambo-sambo.
6: Bunda, janca main TikTok darui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Eh, elok-elok buluang, banyak panipu.
6: Ah, indah lah Bundo. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

Setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap

0: bentar Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja. Skor
2: timnas dulu yang semalam nih di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya berbahaya.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Banjar. Dang Sanak Perompat, Seberatan masih bersama dengan Ulun Kian tentunya dalam program Hikmah Subuh yang mengawani sampai kaina jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Masih bersama dengan narasumber kita yang mana memberikan tausiah pada pagi hari ini, Dang Sanak ya, Ustadz Irsyadur Rahman Ahmad, STHI, MAG, Pak Ustadz, nggih. Masih semangat kita ya Pak Ustadz ya?
2: Semangat.
1: Oke, nah tadi yang pertama tadi kita kan masih membahas tentang tiga sifat dan perilaku yang menutup pintu langit ya Pak Ustadz ya. Yang mana mungkin doa kita kada dijabah, terus juga pahala kita mungkin kada semaksimal itu gitu ya. Karena memang ada tiga sifat yang membuat itu semuanya tertutup

0: Silakan Pak Ustadz, kita lanjut ke poin berikutnya dan dilanjutkan tausiah Pian. Ulun persilahkan.
1: Oke, baik. Kemudian yang kedua adalah taksirul ghibah, yaitu banyaknya mengisahkan orang lain ataupun ghibah. Nah, ngaran ghibah ini kan ya bahasa paling nyaman tuh mengisahkan orang lah. Nyaman mengisahkan orang itu dasar sesuatu paling nyaman.
0: Jadi topik lah Pak Ustadz. Jadi lah topik, biasanya memang pembuka topik nih.
1: Kam si anu tuh kam dia bah.
0: Iya.
1: Nah, sifat kedua yang harus kita hindari adalah ghibah, dan kita mengetahui semua bahwa ghibah merupakan zalim. Dan yang namanya zalim itu bukan hanya melalui memukul ataupun menyakiti fisik. Ya, yang namanya ghibah itu kan diantaranya adalah menyakiti hati orang lain. Nah, zalim, dan itu pun termasuk daripada yang namanya zalim. Zalim bisa juga dalam artian adalah mengambil hak orang lain, menipu, memfitnah, kemudian menghina, bahkan terlebih lagi adalah menyebarkan aib dan mengkhianati amanah serta menyakiti seseorang tanpa alasan yang benar. Itu kan bagian dari kezaliman kita. Dan ghibah termasuk pula dari kezaliman. Dan di dalam sabda baginda Rasulullah SAW, Nabi menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu paling tidak suka bagi mereka-mereka yang ketujuh mengisahkan orang lain. Karena memang topik dalam kehidupan pasti jarang kita mengisahkan diri kita. Seandainya kita mengisahkan diri kita, kada lain adalah ingin dipuji. Tapi terlepas dari itu, kebanyakan di antara kita pun adalah ingin merendahkan orang lain, dalam artian adalah menghina orang lain. Ya. Pendengar rahimakumullah, kadang kita sibuk meminta kepada Allah dengan bermacam-macam pintaan. Contohnya adalah di antaranya meminta khususnya terhadap rizki. Tetapi sisi lain kita membuat rizki orang lain itu menjadi sulit. Kita meminta kepada Allah agar Allah mudahkan urusan kita, tetapi kita justru mempersulit urusan orang lain yang itu berhubungan dengan pekerjaan kita. Ini pun adalah bagian zalim. Kita meminta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, tetapi kita tidak mau meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Apalagi nangharan mengisahkan orang itulah, sedikit banyaknya orang pasti kadang-kadang tuju dikisahkan. Mun diampung itu kan pasti suka.
0: Yeah.
1: Cuma nangharan kita mengisahkan orang itu, yang sering kita dapati adalah menyakiti orang lain.
0: Yang negatif-negatifnya,
1: yang
0: itu ya Pak Ustadz.
1: Ada
0: ya?
1: Baiknya itu yang paling sering kita terjadi di dalam perkumpulan kita. Nah, ini menjadi bahan renungan bagi kita semua. Jangan sampai lisan kita sibuk berdoa kepada Allah, tetapi ada hati seseorang yang terluka karena sifat kita, karena perkataan kita, karena sikap kita yang kurang baik pernah menzolimi orang lain, namun kitanya sendiri tidak memperbaiki diri kita. Nah, perbaiki hubungan hal tersebut, maka dengan sebab itulah munajat kita kepada Allah itu diijabah oleh Allah. Ada sebuah cerita.
0: Apa itu Pastah?
1: Di masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, yang kita sering dengar lah, Khalifah Harun Ar-Rasyid ini adalah yang di masa Abu Nawas. Kalau kisah tentang Abu Nawas nih, hampir rata-rata yang tapakala itu adalah khalifahnya, yaitu Harun Ar-Rasyid. Yang kita tahu semua, pada dasarnya Khalifah Harun Ar-Rasyid ini adalah seorang yang alim, seorang yang kaya, dan seorang yang bijaksana. Nah, pernah suatu ketika ada seorang laki-laki yang beliau panggil, "Wahai laki-laki, datang engkau kepadaku." Maka ketika laki-laki itu datang menghadap kepada khalifah, "Wahai Khalifah Harun Ar-Rasyid, ada kesalahan apakah gerangan yang menyebabkan aku engkau panggil?" Maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pada saat itu menanyakan, "Wahai seorang laki-laki, bolehkah aku bertanya kepadamu?" Bahasa kita Banjar itu, "Inggih, silahkan." Nah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Kenapa engkau menghina dari saudara muslimmu?" Kan kita tahu Khalifah Harun Ar-Rasyid ini kan hidup setelah di zaman Nabi SAW, dan beliau termasuk tabi'in,

0: tidak salah. Nah, ketika itu beliau menanyakan kepada seorang laki-laki, "Wahai seorang laki-laki, apa yang menyebabkan engkau menghina seorang saudara muslimmu yang lain dengan penghinaan yang begitu luar biasa?" Maka laki-laki tadi menjawab, "Wahai khalifah, tahukah engkau akan sifat ataupun kepribadiannya dalam sehari-hari?" Maka Khalifah Harun al-Rashid mengetahui hal yang demikian. Dan pada saat itu laki-laki itu, ibarat kita wayhin itu menyambat itu kada malang-alang. Nyambat nang bodoh, tolol.
1: Wow, langsung tuh Pak Ustadz.
0: Kan ada perilaku yang kada baik nih. Misal pada saat itu seumpama laki yang itu tuh mencuri. Dasar bodoh, dasar tolol. Dengan kalimat-kalimat yang buruk, jaka ibarat kita ini kan nang awalnya
1: kada memfilter lah bahasanya nih lah.
0: Iya, kada bersaring lah menyambatnya. Jaka ibarat kita ini kan nyambat nang awalnya B itu kan.
1: Iya. Ayo anu lah kebun binatang nih.
0: Nah.
1: Iya.
0: Bah bilang kalimat sampai jahanam, dasar keturunan dajjal, penghuni neraka ngini aja kan dengan kalimat-kalimat yang begitu kotor. Maka ketika itu Khalifah Harun al-Rashid dijelaskan dengan perilaku laki-laki yang luar biasa tadi. Maka laki-laki yang dipanggil tadi menceritakan dia memiliki kepribadian yang begitu buruknya, wahai khalifah. Maka ketika itu Khalifah Harun al-Rashid menanyakan, "Wahai laki-laki, buruk mana perilaku laki-laki tadi dengan Fir'aun yang itu di zaman Nabiullah Musa alaihissalam?" Maka laki-laki tadi itu serontak langsung menjawab, seketika itu langsung menjawab bahasa kita Banjar tuh, "Nyatai lebih jahatnya, nyatai lebih buruknya, jahatnya inya, zolimnya inya itu jauh lebih buruk daripada laki-laki tadi." Maka ketika itu Khalifah Harun al-Rashid menanyakan lagi yang kedua, "Wahai laki-laki, mulia mana engkau dengan Nabiullah Musa alaihissalam?" Maka ketika itu laki-laki itu langsung menjawab, "Nyatai lebih mulia Nabiullah Musa. Nabiullah Musa adalah satu nabi dan rasul yang memiliki kedudukan yang luar biasa, dan beliau termasuk ulul azmi, jaka ibar kita tuh peringkat-peringkat tinggi para nabi dan rasul." Okay. Dan ketika itu, "Wahai laki-laki," ujar Khalifah Harun al-Rashid, "ketahuilah pada saat Nabiullah Musa alaihissalam itu berdakwah kepada Fir'aun yang di masa beliau itu Allah menyebutkan dengan firman-Nya adalah dengan kalimat qaulan layyina, dengan kata-kata yang baik, yang kita tahu zalimnya kayak apa Fir'aun di masa Nabiullah Musa. Nabiullah Musa tetap disuruh dengan berkata-kata yang baik. Nah, yang jadi pertanyaan, ujar Sidin, ikam dibandingkan dengan Nabiullah Musa jauh lebih mulia Nabiullah Musa. Kemudian laki-laki yang engkau hinakan, yang engkau rendahkan tadi dengan Fir'aun di zaman Nabiullah Musa jauh lebih jahat Fir'aun di zaman Nabiullah Musa, dan itu sangat berbeda dengan dirimu. Nabiullah Musa disuruh dengan tutur kata yang baik, tapi engkau mengajak saudara muslimmu, menugur saudara muslimmu, tapi dengan kalimat-kalimat yang kotor." Maka ketika itu laki-laki tadi langsung tertunduk. "Oh ilih bujur," jaka ibarat kita wah inilah, "Oh ilih bujur, nang sejahat Fir'aun aja Nabiullah Musa disuruh untuk berkata-kata baik, sedangkan laki-laki yang kuhina akan itu kejahatannya hanya bagian kecil dari kejahatannya Fir'aun, tapi aku menghina dengan seburuk-buruk penghinaan." Nah, ini kan menjadi teguran bagi kita-kita semua. Tidak ada yang di antara kita itu yang sempurna. Dan ketika kita melihat keburukan yang itu ada pada orang lain, tetap bagi kita adalah satu, menginginkan seseorang itu dengan perilaku yang jauh lebih baik lagi. Dan catatan utamanya adalah jangan sampai merendahkan ataupun menghinakan orang tersebut. Kenapa? Karena kita kada mengetahui siapa yang lebih mulia di sisi Allah antara kita dengan dirinya. Bisa jadi ini bukan pasti lah. Kebanyakan orang nyambat. Bisa jadi orang yang kita hinakan, yang dia melakukan sesuatu keburukan, bahkan keburukan yang terus menerus, kita anggap mereka rendah. Bisa jadi Allah ingin memberikan sesuatu yang jauh lebih baik dari kepada mereka. Allah perbaiki kehidupan kita. Lalu dengan sebab memperbaiki kehidupan tersebut, kita memperbaiki perilaku kita yang kada baik. Ternyata ketika itu Allah memandang, bisa jadi jauh lebih baik. Cuma yang sering kita dapati adalah, apalagi nangaran menghinakan orang nila, kadang ada orang yang berupaya untuk baik. Bah jel bapai, kamu ke masih gitar, bapai kamu kelanggar, gawian masih belum baik gitu ya. Ya seolah-olah kita yang jauh lebih baik daripada dirinya. Padahal kita kadang mengetahui apakah baik kita ataukah baik inya. Mungkin secara zahir iya.
1: Iya,
0: lebih
1: tapi,
0: baik dari kita.
1: Tapi kalau bagi Allah belum tentu.
0: Belum tentu.
1: Kita nang lebih mulia dibandingkan inya gitu dibandingkan ya, Pak Ustaz, inya, ya.
0: Karena kan yang mengetahui sifat bagaimana kita, khususnya apa yang berhubungan dengan hati kita, itu kan hanya Allah yang tahu.
1: Inggi,
0: bisa jadi kita sembahyang hendak dilihat orang pak ibadah, bisa jadi kita penyedekah supaya disambat orang dermawan, bisa jadi kita katuji membantu orang supaya disambat orang yang sosial benar, ya kan? Tapi yang di dalam hati kita itulah yang Allah pandang dari kita. Cuma kadang ya itu bang, ya kita upayakan lah khususnya yang namanya kedekatan kepada Allah selalu kita upayakan, dan terutama adalah jangan sampai kita menzalimi saudara muslim kita. Apakah itu dengan cerita, apakah itu dengan zalimnya kita melalui sikap ataupun perilaku kita, itu alangkah baiknya kita upayakan untuk memperbaiki. Dan perlu kita sadari penghalang dari doa yang kita pinta kepada Allah dengan banyaknya pintaan itu tanpa kita sadari kita gawi di dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Bujur, jangan yang ada di tagur nih pagi hari ini, mungkin kita kada sadar lah Pak Ustadz lah. Wih ilah, aku rancak bareng menggibah nih lah.
0: Dan ini kan bukan hanya berlaku untuk siapapun, khususnya untuk kita
1: pribadi. Kita sendiri sebagai bahan refleksi gitu ya Pak Ustadz ya.
0: Lihat-lihat nih nah, apa nang kurang baik, apa nih nang kurang baik ya kan. Kalau ada sesuatu yang ada pada orang lain yang itu seandainya kada baik, cukup dengan diri sendiri ma'ilih kayak pasidin tujar kada baik lalu kelakuan ini tapi cukup untuk diri kita sendiri, jangan dikisahkan ke orang.
1: Ya bujur, kita keep sorangan aja. Bilanya pikir orang tuh berkisah ke kita, oh ya sudah, berarti orang tuh percaya lawan kita dan kita kayaknya sudah cukup deh sampai di kita aja gitu ya Pak Ustadz ya.
0: Jangan dikisahkan pulang ke orang.
1: Kita pun terkejut jadinya ya. Eh ikam anu gajar, atau dari mana ikam si utuh berkisah ya.
0: Lalu tahap berkisahnya nih lah, tanpa kita sadari sesuatu yang kada baik itu tergawi dalam kehidupan kita, khususnya terhadap doa yang kita minta kepada Allah, ternyata pun juga kada diijabah oleh Allah, ternyata itu dengan sebab perilaku kita sendiri.
1: Okay.
0: Kemudian yang terakhir adalah man kana fi qalbihi ghillun aw hasadun lil muslimin. Orang yang di dalam hatinya masih ada dendam, masih ada dengki terhadap saudara muslimnya, maka itu menjadi penghalang bagi seseorang khususnya di dalam munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dendam adalah ketika seseorang menyimpan rasa sakit, marah atau kebencian di dalam hatinya dan terus ingin membalas kesalahan orang lain. Sedangkan dengki adalah ketika seseorang tidak senang melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan, bahkan berharap agar kenikmatan itu hilang dari saudara muslimnya.
1: Berarti mengharapkan nikmat yang memang seharusnya ini udah jadi takdir si utuh nih misalnya gitu ya Pak Ustadz ya. Lalu ada nang dengki, ada nang dendam, lalu berharap ya Allah cabutlah nikmatnya gitu lah.
0: Mau jadinya manjanya bisi bini bungas jera lah. Nah, sebenarnya nikmat yang Allah berikan kepada orang itu kada akan mengurangi nikmat yang kita dapatkan. Takdir kita itu sudah pasti kan ada sesuatu yang tanpa kita sadari apa yang kita dapatkan di dalam buminya Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih hidup itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ada suatu cerita, ada seorang laki-laki yang memiliki kekuatan yang begitu luar biasa. Dan laki-laki itu ingin membelah batu. Membelah batu dengan pukulan sekuat mungkin. Ketika itu laki-laki tadi membelah dengan semaksimal mungkin, ternyata batunya tadi kada pacah. Kada pacah. Itu datang kai-kai. Kai-kai. Jar kai. Nang bahasa kita Banjar lah. Nang napa nangnya. Anu kaya jar ulun macah batu ini kada mau pacah-pacah nah jar. Oh iya kajar sidin sini pang aku nah jar sidin catok sidin. Catok sidin. 5 kali. Soalnya pacah batunya. Anom tadi kan nang kuat nang kekar tadi itu bertanya, kai bahasa kita Banjar itu lah apa gerang amaliahnya aja. Jadi pian ini 5 kali catok aja pacah deh batu ini jar.
1: Amalannya apa nih?
0: Jadi kuat kai ini aja. Jadi jadi nang kai tadi laki-laki, wahai pemuda, ketahuilah takdir dari batu ini pecah dengan berapa kali pukulan itu sudah tercatat di dalam ilmu. Ika mencetuk berapa kali? 100 kali kaya kada sing pacahan. Takdir di Lauhil Mahfuz, batu ini akan pecah dengan 105 kali catukan.
1: Oh.
0: Ikam sudah 100, Yersidin. Aku 5. Nah, jadi Yersidin, sebenarnya takdir kita itu terhadap rezeki kita, terhadap sehatnya kita, itu sebenarnya sudah sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Tinggal kitanya aja lagi itu nah, sabarkah atau kada? Jangan lalaki yang tadi itu sabar lah. Tambahin aja lagi 5.
1: Mencobai pulang 5 pacah lah.
0: Cuma kadang ya karena kada sabar umai. Kayak ini ngalihnya aja. apalagi tangaran seumpama mencari sesuatu yang kita inginkan lah. Aku kesana kemari aja kada sing dapatan aja. Padahal dia sudah jan Allah Ta'ala ikam 10 kali mencari gawian kada denang dapatnya. Kayaknya 12 kali hanya ikam dapat jan Allah Ta'ala.
1: Betul.
0: Cuma nang 2 kali ini karena kita nih menyerah. Padahal jaka ibarat tuh 2 langkah lagi itu nah kabul nang kahanda kita supaya kita dapat gawian.
1: Inggi.
0: Ternyata karena menyerah. Nah ini kan pada dasarnya dengkinya kita terhadap orang lain itu adalah hal yang harus kita jauhi. Dan pada dasarnya setiap kita itu rezeki sudah ada, tinggal bagaimana kita aja lagi dan memahami serta atau mengerti kadakah kita dengan rezeki tersebut. Kadang kan ya kita nih melihat nikmat nang sampai lawan urang. Nah ada di dalam Al-Qur'an tuh kadinya ayatnya wala taqudan aynaika illa ma mata'na bihi. Nah sepukannya tuh kadingat. Itu disebutkan di dalam ayat tersebut, jangan engkau melihat terhadap apa yang aku berikan kepada mereka-mereka sebelum kamu yang itu menjadi bunga dalam kehidupan. Artinya dari ayat ini Allah menginginkan bagi kita, jangan kita dengki terhadap apa yang Allah berikan kepada orang lain. Bisa jadi seandainya itu sampai lawan kita bukan menjadi kenikmatan. Bisa jadi itu menjadi bala musibah agasan kita. Ada orang bisi motor majar, nyaman jajar memutar. Sekali seorang bisi motor tiba-tiba taruh jok
1: ya.
0: Nah kan artinya sesuatu yang ada pada orang lain bukan berarti itu baik untuk kita. Kalau kita memaksakan bisa jadi itu mudarat bagi kita. Maka kembali betul lagi bagi kita-kita semua, khususnya terhadap doa yang itu adalah bagian dari hal yang kada akan lepas dari diri kita. Nangaran munajat kita ini ada, hajat kita ini berduyau yalah, dan kita sadar bahwa hanya Allah yang dapat mengabulkan terhadap apa yang kita minta kepadanya.
1: Okay.
0: Cuma kembali lagi bagi kita sifat-sifat yang kada baik, dengki itu kan dendam tuh ya, nangaran dendam ya kada kawa di apa ngarannya dihindari, kada kawa dihilangkan kecuali memang tekad dari diri kita sendiri.
1: Betul.
0: Ketika sesuatu yang kada nyaman itu sampai lawan kita, kita sadari ini adalah takdir Tuhan. Nah bisa jadi dengan sebab sesuatu yang kada baik ini menyadarkan bagi kita, lalu di situ kita akan berbenah, oh kada ada untungnya jua lih aku dendam nih lawan si A, mbah gara-gara aku dendam timbul doa aku kada kabul. Nah namunnya paham hal yang demikian kan otomatis sesuatu itu akan menjadi indah, khususnya terhadap yang kita inginkan di dalam kehidupan kita-kita sehari-hari.
1: Masya Allah. Baik Pak Ustadz, karena ini sudah menuju akhir daripada program kita ya Pak Ustadz ya, mungkin siap boleh diberikan saran dan juga diberikan kalimat penutup ya, kalimat pamungkas nih.
0: Okay,
1: setelah tausiah tadi sudah pian sampaikan, dipersilakan Pak Ustadz.
0: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar rahimakumullah, sebagai penutup adalah hari kita terus, hari akan terus berjalan. Setiap munajat pasti ada di dalam kehidupan kita. Namun perlu yang kita perbaiki adalah yang pertama, apa yang menyebabkan doa yang kita minta kepada Allah itu tidak diijabah. Jangan hanya meminta tapi perbaiki diri kita. Yang pertama adalah akal haram harus kita jauhi, memakan makanan yang haram. Kemudian yang kedua adalah wataksirul ghibah, memperbanyak menceritakan orang lain, atau kategorinya adalah bisa dimaknai sebagai zalim kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah orang yang ada di dalam hatinya, waman kana fi qalbihi ghillun aw hasadun lil muslimin, orang yang masih ada di dalam hatinya itu sesuatu yang berupa dendam ataupun itu adalah dengki terhadap kaum muslimin. Maka dengan ini, kalau selama ini doa kita belum mendapatkan jawaban, jangan buru-buru bagi kita untuk menyalahkan keadaan. Mari kita melakukan introspeksi, mungkin Allah sedang mengajarkan untuk kita bersabar. Mungkin jawaban doa kita diberikan dalam bentuk yang berbeda, dan mungkin juga Allah Subhanahu wa taala sedang mengingatkan kita untuk memperbaiki diri. Periksa makanan kita, periksa rezeki kita, periksa lisan kita, periksa hubungan kita dengan orang lain. Dan yang lebih penting dari hal yang demikian adalah berupaya untuk jauh lebih baik lagi. Terkhusus itu adalah periksa pula hubungan kita dengan Allah. Jangan hanya bertanya mengapa Allah belum mengabulkan, tetapi bertanyalah apa yang harus aku perbaiki agar kehidupanku semakin dekat dengannya. Karena doa bukan hanya tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, doa juga merupakan cara seorang hamba mendekatkan diri kepada Rabb-nya. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua.
1: Terima kasih banyak Pak Ustadz, semoga menjadi berkah tersendiri untuk kita ya Pak Ustadz ya. Dan juga sebagai refleksi pengingat bahwa kita hidup itu ada takdirnya, dan apabila kita hendak doa kita terjabah, maka kita mulai dari diri sendiri dulu. Kita cari tahu apa nih penyebabnya, apa masalahnya, kenapa jadi doa kita minim dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya Pak Ustadz ya. Betul. Terima kasih Pak Ustadz sudah berkenan hadir menyempatkan waktu di pagi hari ini memberikan tausiah, dan juga semoga bermanfaat untuk para pendengar Perompat di luar sana. Ulun cukupkan sampai di sini terlebih dahulu perjumpaan kita dalam Hikmah Subuh edisi hari ini Senin 21 September 2026. Kembali berjumpa di lain waktu. Hikmah Subuh selalu mengawani setiap harinya dari jam 6 sampai jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama dengan Kian hanya di Perompat FM Suara Budaya Banjar. Hari ini ulun cukupkan terlebih dahulu. Salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

1 Indonesia Tengah. Dang Sanak Perompat, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI, Haji Abdul Kadir Karding menghadiri musyawarah daerah dan pelantikan DPC HKTI Kalsel di Banjarbaru. Dalam kesempatan ini, Karding menyebutkan sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia, ancaman kebakaran hutan dan lahan ini harus menjadi perhatian serius yang mana harus ditangani bersama, khususnya dengan HKTI Kalsel. Karding mengatakan HKTI Kalsel ini harus hadir membantu pemerintah dan juga masyarakat dalam mencegah serta menangani karhutla. Menurutnya, keterlibatan HKTI ini kada hanya dalam upaya pencegahan, sekira kebakaran itu kada meluas, tapi juga membantu petugas dan relawan pemadam kebakaran swadaya, termasuk dukungan peralatan dan operasional. HKTI ini juga diminta upat membantu masyarakat yang terdampak karhutla, baik dari sisi kesehatan, ekonomi maupun sosial. Karding juga turut menegaskan keterlibatan organisasi tani diperlukan karena karhutla itu kada hanya berdampak terhadap lingkungan, tapi juga kehidupan masyarakat. Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 8 Muhammad Rofiki mengatakan pengalaman Sidin sebagai mantan ketua relawan mengolah Sidin memahami perjuangan para relawan yang bekerja secara swadaya dalam menangani karhutla. Dan Sidin pun sebagai bagian dari HKTI Kalsel memastikan turut membantu sebagaimana arahan dari Sekjen DPN HKTI. Demikian kabar perempat pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah, ulun Kian yang sedang bertugas. Kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan sanak seberatan, selamat baisukan tentunya dari Studio RRI Pro 4 Banjarmasin, masih bersama dengan Ulun Kian. Dan sana kita sekarang sudah bersama dalam program Puspa, kenapa jadi Puspa lah? Surambi Banua, Ulun nih haur ingat siaran siang Ta'aruf Pang dan sanakai. Banjarmasin sudah menunjukkan pukul 7 lewat 9 waktu Indonesia Tengah. Dan di luar jua ini entah kenapa ya, kabut asapnya itu jam 7 pagi justru baru tebal dan sarang perempat. Tadi waktu Ulun OTW ke studio, waktu OTW ke RRI tepat di jam berapa ya? Mungkin jam 5 pagi. Itu kabut masih semi-semi tuh ada di hidung ya. Tapi sekarang jam 7 pagi ternyata kabutnya makin tebal. Jadi untuk buan pian semunyan yang mungkin berkegiatan di pagi hari ini, ke kantor, ke sekolah, ataupun ada kuliah dan sarang perempat, jangan lupa pakai maskernya buan pian seberataan supaya terhindar dari penyakit pernapasan tentunya ya. Dan sana back to the topic lagi nih. Sekarang kita bersama di Surambi Banua di mana terbagi menjadi dua segmen ya. Program kita kali ini di segmen pertama ini dari jam 7 sampai jam 8 pagi ditemani dengan musik-musik se-Indonesia atau musik-musik se-Nusantara. Kemudian nanti di jam 8 sampai dengan 9 pagi ditemani lagi dengan musik Banjar. Nah, di segmen pertama juga Ulun akan menyampaikan kepada bubuan pian semunyan terkait dengan tradisi unik akhir tahun di berbagai daerah di Indonesia. Kenapa jadi akhir tahun? Karena sebentar lagi kita memasuki bulan Oktober, lalu kemudian November dan Desember. Karena berasa tuh 3 bulanan lagi lah ya, kurang lebih kita sudah memasuki tahun yang baru lagi. Asal akas banar kayak itu nah tahun baru. Dan untuk buan pian seberatan, jangan lupa gasan sarapan jua dan sanak ya, karena sarapan itu penting, gasan meningkatkan fokus, dan yang paling utama adalah meningkatkan daya tahan tubuh ya. Kalaupun kada mau sarapan di pagi hari, ditunda dulu boleh, tapi jangan lupa nukar makanannya dulu dan sanak perempat, kemudian dibawa ke kantor, karena biasanya waktu di rumah kada ada laparnya, tapi kena waktu di kantor baru muncul laparnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Pro 4 FM, suara budaya Banjar.

sekian banyak budaya masyarakat Banjar, Pasar Terapung salah satu peninggalan tradisi dalam kegiatan ekonomi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di wilayah aliran Sungai Barito. Pasar Terapung Lok Baintan, sebuah pasar tradisional yang berlokasi di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kegiatan jual beli yang dilakukan di atas sungai salah satu keunikan saat melakukan transaksi jual beli baik penjual maupun pembeli saat berada di Pasar Terapung. Keunikan Pasar Terapung menjadi warisan budaya dan gambaran aktivitas masa silam masyarakat Banjar khususnya saat melakukan aktivitas jual beli di atas sungai. Selain jukung sebagai sarana transportasi yang digunakan, akad jual beli sesuai syariat Islam hingga sistem barter dalam transaksi perdagangan masih bisa kita jumpai saat berkunjung ke Pasar Terapung Lok Baintan.

87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya. Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
2: tolong
1: tas
2: ya.
1: Yang aku beli
2: ini
1: itu lagi
2: loh.
1: Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
2: aku belum selesai
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

tahun di berbagai daerah di Indonesia. Dan sarang perompaknya kita mulai dulu dari yang pertama. Itu ada yang ngarannya Rabo-Rabo, harmoni dan juga musik keroncong di Jakarta. Wilayah komunitas Betawi keturunan Portugis dan sanak akhir tahun itu dirayakan dengan tradisi Rabo-Rabo ngarannya. Jadi rombongan warga akan keliling kampung penyanyian lagu keroncong dari rumah ke rumah ya. Biasanya keluarga yang dikunjungi itu akan umpat bergabung ke barisan rombongan sehingga suasananya itu semakin meriah dan kayak parade kebersamaan. Dan tradisi ini melambangkan rekonsiliasi, saling memaafkan dan juga menyambut tahun baru dengan hati yang lebih ringan lagi. Oh pantas, Jakarta itu budayanya tuh kayak rami, banyak lagu-lagunya, pokoknya banyak kemeriah-meriahannya lah gitu. Berbeda ya, walaupun Banjarmasin mungkin kalau untuk nyanyi-nyanyian itu tidak yang terlalu banyak, tapi Banjarmasin ini memang meriah juga biasanya kalau misalkan ada perayaan ya. Yang mengolah meriah itu tuh budaya-budayanya seperti itu. Yang kedua ada bakar batu atau barapen ala Papua ya. Di Papua dan sanak itu ada sebuah tradisi bakar batu atau barapen sebutannya. Ini adalah tradisi yang ikonik. Jadi masyarakat tuh akan memasak daging, sayuran dan juga umbi-umbian di atas batu panas ya. Persis nang kayak zaman prasejarah ini. Imbah itu tentunya makanan yang dimasak tadi itu disantap secara bersama-sama. Lebih dari sekedar makan besar, jadi tradisi ini tuh untuk mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas antar warga dan menjadi wujud rasa syukur atas rezeki sepanjang tahun yang sudah diberikan oleh Tuhan. Lanjut yang berikutnya, ada Marbinda dan juga Marhobas. Jadi ini merupakan kebersamaan daripada masyarakat Batak ya. Di kalangan masyarakat Batak itu ada sebuah tradisi yaitu Marbinda atau warga akan bergotong royong patungan menukar hewan gasan di sembelih. Kemudian dagingnya itu akan dibagi rata dan disantap secara bersama-sama. Ritual pendampingnya dan sanak perompak Marhobas ini menekankan semangat gotong royong. Jadi nilai yang hendak ditekankan itu adalah tidak ada yang dibiarkan sendiri ketika merayakan akhir tahun. Jadi semua orang ketika akhir tahun itu memang harus dirayakan bersama-sama supaya memang semuanya tidak ada yang merasa berduka. Wah, aku sorangan nih. Kededa. Tapi semuanya harus dibikin suka-suka.

balik setiap senyuman, mungkin ada perjuangan yang tidak terlihat. Di balik setiap kesalahan, ada seseorang yang sesungguhnya sedang belajar. Di balik setiap perbedaan, ada manusia yang sama-sama ingin dihargai. Memanusiakan manusia berarti memperlakukan setiap orang dengan hormat, tanpa memandang latar belakang, pekerjaan, usia, atau kondisi mereka. Mendengar tanpa menghakimi, menolong tanpa merendahkan, menghargai tanpa memilih. Dunia tak selalu membutuhkan orang hebat. Terkadang, dunia hanya membutuhkan lebih banyak orang yang mampu memperlakukan sesamanya dengan rasa hormat dan empati.

ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.

Masih digawali dengan Ulun Gian dan Sana Perempat, tentunya tradisi unik akhir tahun yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Tadi ada berapa lah? Ada tiga tadilah. Ada Rabo-Rabo dari Jakarta, ada Bakar Batu ala Papua, ada Marbinda dan Marhobas dari Batak. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah Kunci Tahun. Ini adalah salah satu tradisi gesan refleksi dan juga pawai di Manado. Ini refleksi yang dimaksud bukan pijat batis atau pijat awak lain ya. Ini refleksi kayak mengenang ataupun juga ya refleksilah, refleksi untuk memperbaiki diri seperti itu. Jadi di Manado, masyarakat itu merayakan Kunci Tahun dengan ziarah ke makam keluarga, pawai budaya dan doa bersama. Tradisi ini menjadi ajang mengenang orang terkasih sekaligus mengingatkan bahwa hidup itu selalu bergerak maju dengan menghormati masa lalu ya, bukan mantan ini. Oke, yang berikutnya ada ngejot dan juga penjor. Ini adalah berbagi ala Bali ya. Jadi di Bali, momen akhir tahun itu rancak bersinggungan dengan nilai spiritual. Ngejot atau berbagi makanan kepada tetangga sebagai simbol toleransi dan persaudaraan. Dan juga penjor, itu adalah bambu berhias yang dipasang di depan rumah yang mana melambangkan rasa syukur atas kesuburan. Demikian Dang Sanong Perempat, tradisi unik akhir tahun yang ada di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Jakarta sampai dengan ke Bali tadi ya, bahkan ada Manado, Batak dan juga sampai ke Papua. Setelah ini kita akan langsung bergabung dengan Pusparagam Nusantara segmen kedua. Musik-musik Banjar sudah siap untuk mengawani beban bian seberatan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar.

kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tindakan sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga hati yang penuh kebaikan dan keberkahan.

24 Pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Sekretaris Gatriwara Provinsi Kalimantan Selatan Dina Rahman mewakili Ketua Gatriwara Kalsel menghadiri Jambore Kader PKK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan bertema dari Kader Gasan Banua Membangun Keluarga Berkualitas ini berlangsung di sebuah hotel di Banjarbaru pada Selasa 15 September 2026. Kehadiran Gatriwara Kalsel ini menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan peran kader dalam pemberdayaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jambore tersebut diumpati kader PKK dari berbagai kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan. Jambore kader PKK tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dibuka oleh Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Hajah Fatul Janah Muhyiddin, dan kegiatan ini menjadi wadah gasan para kader untuk mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan kapasitas dalam menjalankan peran di tengah masyarakat. Mewakili Ketua Gatriwara Kalsel,